0: Itu dia lagu Lemak Manis, lagu persembahan daripada Roslan Madun. Baiklah, terima kasihlah untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami untuk ketika ini di Gu Pagi Kelantan FM bersama dengan Zidi untuk ketika inilah. Okay, yang sedang memandu, saya fahamlah mungkin dalam perjalanan nak cari makan lah tu. Kan, ada yang nak pergi jumpa member, ada yang nak berurusan perniagaan, macam-macam lagi. Tapi urusan anda, apa urusan anda tu, pastikan anda clearkan hari ini. Jangan tangguh-tangguh eh. Kalau ada temu janji apa semua, terus tunaikan janji anda. Jangan hampakan janji orang eh. Okey, jadi hari ini macam biasa kita nak di ruangan apa ni, mari kita teka.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita tekoh.
0: Okey, kita tekoh hari ni. Soalannya mudah saja. Macam biasa, kalau nak telefon, boleh telefon ke 09-743-3858 ataupun 748-8830. Ataupun boleh juga WhatsApp ke 014-974-0154. Soalannya, buah apakah, dalam banyak-banyak buah lah, buah apakah yang buat selalu orang marah? Okey, soalan pun nakal juga ni. Buah apa selalu buat orang marah? Soalan dia tu. Mudah ni. Buah apa yang selalu buat orang marah? Okey, buah apa? Cutekah. Okey, taliannya 09743-3858 dan juga 748-8830. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iwe kan ni eh?
4: Oh, kau tahu gini. Iwe ni.
0: Okey, baik-baik. Soalannya tadi, buah apa yang buat orang marah? Soalannya.
4: Buah
0: tahu
4: eh?
0: Sudahlah.
4: Sudahlah.
0: Tak tahu eh.
4: Buah orang marah.
0: Buah orang marah.
4: Buah orang marah.
0: Buah orang marah.
4: Buah
0: orang
4: marah.
0: Okey, baik-baik. Tak boleh jawab eh. Terima kasih balik.
4: Baik-baik.
0: Okey, tak apa.
4: Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih balik lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Sima.
5: Yeah.
0: Okey, buah apa yang buat orang marah?
5: Buah durian.
0: Buah durian?
5: Ya.
0: Yeah. Apa marahnya? Apa orang marah?
5: Marahlah sebab dia bau kuat duri yang dia kena dengar. Rata-rata kena duri tu orang marahlah.
0: Apa pula dah? Pak Makin tak bagi. Buat orang marah juga ni. Okey, baik. Terima kasih, Kak Sima. Waalaikumsalam, warahmatullah. Okey, Kak Sima kata buah durian lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, selamat pagi,
0: Didi. Okey, Kak Wan. Apa jawapannya buat Kak Wan?
6: Buah kelingking.
0: Buah kelingking? Buah lagu mana tu?
6: Tak tahu buah kelingking ya, king ya.
0: Okey. Kakak cakap
6: king.
0: Okey, okey.
6: Okey, kakak king. Kelingking.
0: Kelingking.
6: Orang kena orang, kakak cakap. Nak beri kerah king lah panggil.
0: Nak beri kerah king, buah king.
6: Panggil kelingking.
0: Kelingking. Adalah, tapi buah tu tak boleh makan lah.
6: Tak boleh makan. Buah tu nak makan kat mana? Nak mana beri kerah king lah. Tu gurian nombor lah.
0: Pandai muka.
6: Pandai muka, baru cerita, baru jawapan itu.
0: Ya, sungguh. Adalah, terima kasih Kak Wan.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jawapan tadi, buah kelingking. Pahit juga soalan ni. Okey, lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Okey, Pak Deng. Buah kapak, Pak Deng. Buah kapak, Pak Deng.
7: Mana,
0: Deng?
7: Baru lah.
0: DJ baru tak boleh masuk lalu. So, dia berlatih dulu. Belajar-belajar dulu.
7: Oh, dia tak ada tunggu.
0: Kena tunggu dulu. Nak ajar-ajar dulu. Okey, Pak Deng. Kapa jawapan, Pak Deng?
7: Buah kelingking ni, Pak Deng. Tak pernah dengar buah longan ke buah... Bidara ke mata kucing buah kelingking?
0: Itulah, kita pun tak terkenal juga buah kelingking ni.
7: Takkan nak kata buah keng, kena marah.
0: Buah keng?
7: Buah keng kena marah.
0: Adalah, hai. Buah keng ikut padi pun?
7: Buah kelingking ikut lah, tak lah longan ke mata kucing, ke bidara ke apa itu.
0: Okey. Baik. Terima kasih, Pak Deng.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Payah ni jawapan ini. Kalau Pak Deng dia bagi jawapan, kita fahamlah eh. Tapi ini soalan yang cukup apa, betul-betul menguji kesabaran. Okey, kita dengar lagu dululah eh. Sama-sama kita fikir apa jawapan yang betul. Tapi macam biasalah, kita tak ada hadiah, tapi kita hadiahkan sebuah lagu je lah untuk anda semua sekejap lagi eh. Ini dia Julie Razak, Dulu Suka Dulu. Yelah, kita memang suka dulu dengan permainan-permainan tradisional. Okay, kalau ada lagi, jemput-jemputlah ajak saya sekali main eh. Main lopak getoh ko, main cokok ko, main decok ko. Suka dulu sama-sama kecil dulu ni. Main teka-teki pun suka juga dulu. Alah, yelah, dulu lah. Kelantan FM, Go Pagi, ada semua.

0: Itulah Julie Razak dulu, suka dulu. 8.25 minit pagi. Masih lagi kita di ruangan. Mari kita teka soalannya tadi, buah gapo yang buat orang marah. Di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, Pak Mak. Besok.
1: Ya, Pak Mak.
0: Okay. Apa jawapannya, Pak Mak?
1: Jawapannya, buah kalu. Buah kalu.
0: Buah kalu.
1: Oh.
0: Buah kalu nombor ke marah juga ni.
1: Oh, kalau tak pergi pun. Bahu, kalau pergi pun. Oh, mak belakang buah kalu ni.
0: Mai buah kalu kat tak sudah sama. Oh.
1: Jangan sama buah kalu ni.
0: Okey. Baik-baik. Terima kasih, Pak Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mak kata buah kalu. Lagi, halo. Assalamualaikum. Putus oh. Tak apalah. Kita tengok Kak Ayah habis awal atas ni pula. Assalamualaikum sini. Buah salak sebab ada duri. Ada duri buat orang marah kat ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Azizi. Ya.
0: Yeah. Okey, Syah. Apa jawapannya, Syah?
2: Buah gapo tak silap, Syah lah. Kalau dulu kata buah gapo, buah marah.
0: Buah marah?
2: Oh.
0: Oh.
2: Tak
0: boleh
2: makan dah kita marah.
0: Tak boleh nak makan lah buah tu ni.
2: Oh,
0: buah marah pula.
2: Okey,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Buah marah pun ada juga. Okey, lagi hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pasuli.
3: DJ baru kan ni?
0: DJ baru dah ni.
3: Allah.
0: Baru tak baru pun 12 tahun dah, 10 tahun dah lah.
3: Tak apa.
0: Ah,
3: tak apalah boleh dengan DJ baru. Tak apa dah
0: bagi
3: ni. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, Pak Suli. Okey. Pak Suli, kau apa jawapan ya, Pak Suli?
3: Walking
0: juga? Walking memang orang marah ni. Aduh.
3: Berdek,
0: Pak Suli. Okey, baik.
3: Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi. Nampaknya ramai tak atas sahabat tunggu DJ baru eh. Sabar. InsyaAllah bulan 6 ni kita akan bawa dia masuk ke konti. Tapi insyaAllah mungkin minggu depan kau tak tahu lagi. Kita tengok keputusan bola ke mana. Kalau mereka ni beraksi dengan molek, InsyaAllah mereka akan ke udara secepat yang mungkin. Kita tunggu, kita sabar lah deh. Lagi mereka sedang dalam, kita ceritalah sikit pasal pengambilan DJ ni. Lagi mereka dalam sesi latihan lagi untuk mengenal lak gapo semua. Dia tak boleh masuk, so kecek so on L lalu dot lah eh. Kena belajar dulu, kena mengenal alat dulu, so pergi masuk sekolah dah jadi satu lah. Kena belajar go tu, kena belajar go ni, kena tahu tempat duduk dulu. Minggu orientasi. Okey, jadi kena tunggulah antara tiga penyampai yang kita dah pun pilih. Okey, jadi ada lagi komen ataupun yang hantar WhatsApp ni daripada Kak Sah. Kak Sah kata buah mulut. Yolah kau Zidi weh. Lagi ada pemanggil ni. Halo, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
4: Ya, saya Zoo daripada Jedok, Tanah Merah, Kelantan.
0: Okey, Abang Zoo. Apa khabar, Abang Zoo? Sihat eh?
4: Alhamdulillah, sihat. Selamat pagi, jemaah.
0: Okay.
4: Ya, indah.
0: Apa jawapannya, Abang Zoo?
4: Jawapan dia ialah buah kilas.
0: Buah kilas?
4: Oh, iya, sebab buah kilas ni berkaitan dengan sepelek ataupun dia panggil nipu lah.
0: Okey, buah kilas. Okey, baik, betul juga tu. Baik juga tu. Buah kilas. Okay. Baik, terima kasih, Abang Zoo.
4: Terima kasih, Roger and out.
0: Roger. Okey. Wakilah pun tak nak makan juga. Tak nampak kelih. Benda tu kita boleh dapat gasa saja. Oh, wakilah demo. Sedap ni. Ha, gitulah. Lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum. Hello. Siapa tu?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Ini Abih, Tupak.
0: Abih, okey Abih. Apa jawapannya, Abih?
5: Buah tek.
0: Ha?
5: Buah tek.
0: Buah tek pun ada juga ni. Aduh. Buah tek pun buat orang marah juga tu.
5: Oh.
0: Mana yang ngetik marah orang. Begitu. Oh, peh. Baik. Terima kasih, Abang.
5: Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita dengar lagu sepukul. Lepas ni lah, Abang. Ya, jawapannya. Kita dengar lagu pada Hasrita Lembayun Tari.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: gelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Ya, malam ini kelahku kita bersama dengan seseorang yang pernah menyertai pertandingan DK Barat sebelum ini. Tok Jogo, kumpulan Kala Maharaja. Okey, jadi ada yang boleh tengoklah malam ni, boleh saksikan secara langsung di Facebook ataupun di TikTok Kelantan FM bersama dengan Cik Su malam ni dah. Megat Haikal tak dapat datang kot. Ijaz Hakim saja dan juga pengurus kumpulan lah. Saya akan bersama dengan anda pada malam ini. Jadi boleh saksikan dan boleh dengarkan menerusi Radio Kelantan FM. Cerita berkenaan dengan DK Barat, seni warisan yang masih lagi kita jaga. Okey, jadi semoga terhibur dengan perkongsian yang sudah pun saya kongsikan dan juga di sepanjang hari di Radio Kelantan FM yang memberikan info terkini sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita dapatkan maklumat terkini daripada penyampai-penyampai kami lah di Radio Kelantan FM. Jom kita dengar lagu Inggeris lah, so lagu Taylor Swift. Tajuknya aku tak reti nak sebut sangat ni, Opalite. Betul lagu eh. Dan juga menyusul Khalifah, Hampi Mana. Terus layan bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

0: anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawapan yang kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela pun habis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asal ke tempat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatatkan orang ikhlas dari hati.

Ya, hampir mana. Lagu persembahan Khalifah, 8.53 minit pagi. Sekejap masa kita berlalu, kejap lagi pukul 9 macam biasa kita nak pergi ke Kuala Lumpur untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama. Dan kembali selepas ini, ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda. Antaranya lagu ini. Yang masih lagi trending sehingga kini. Juga lagu Kembali Merindu, persembahan daripada kumpulan Slam. This is Pantai Timur, Faris Endoro. Semuanya untuk jam yang terakhir nanti di Kelantan FM, Gu Pagi. Kelantan FM, ada semua. Layan dulu.

0: Assalamualaikum semua. Ambo Syahril menyampaikan berita dan juga pengacara RTM. Jadi Ambo kalau balik Kelantan, Ambo kalau kerja, kalau balik Kelantan memang tak sah tak dengar Kelantan FM. Jadi pakat dengar Kelantan FM, banyak program-program hot segar-segar, hot sentiasa memenuhi cita rasa kita semua sesuai dengan tagline Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Ha, buka radio, buka radio, buka radio, Baya.
3: Buka apa pula?
2: Aduh, kita minat lah. Ini radio Kelantan, Baya.
3: Godio, sayang aku nak dengar juga.
4: Mak suka dengar radio Kelantan FM ni. Oh, jeligo lah, rasa jeligo, sedap.
5: Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi, siapa malam? Memang tak tukar radio lain dah.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Ya, baik-baik Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo. Tersasu boleh pagi-pagi ni eh. Biasalah tu, kadang-kadang tu kesilapan tu dia datangnya sendiri. Kita tu lah, jangan kita tengok kesilapan orang lain. Kadang-kadang tu kesilapan ni boleh datang dari diri sendiri kan. Okay, cuma dari kesilapan tu lah kita belajar supaya menjadi seseorang yang sentiasa yang selalu buat benda-benda betul. Kalau ada silap, kita cuba perbetulkan. Begitulah. Dan juga kalau ada seseorang sahabat kita ke ataupun siapa di sekeliling kita, kalau ada yang melakukan kesilapan, cuba kita perbetulkan dengan betul, dengan niat yang baik. Jangan berhina ataupun jangan tegur di hadapan orang ramai, ataupun jangan memalukan dia di depan orang ramai. Kita tegur secara baik-baik. Kalau ada masalah ke apa, panggil dia berdua sahaja. Ni ada setengah tu dia yang apa ni, yang tuju hebat, yang dia ni pandai, yang dia ni betul, dia tegur kawan-kawan dia depan orang ramai yang boleh memalukan orang lain. Mungkin orang takkan senang dengan kita. Begitulah, okey. Jadi hati-hatilah. Kehidupan kita ni macam-macam perangai ada. Kita nak hidup ni, nak hidup lama, nak hidup bersama dengan pelbagai masyarakat. Pastikan kita disenangi oleh orang lain. Barulah hidup kita ni kita nak tenang je kan. Kita nak saing pun mudah. Ni dah kita nak saing pun, orang tak sesaing dengan kita. Sebabnya disebabkan mulut kita yang tak dapat dikawal. Itu nasihat untuk anda dan juga untuk nasihat untuk saya sendiri juga. Okey, ini ada sedikit hebahan berkenaan dengan forum. Yang mana forum Islam yang diterbitkan oleh Habedik. Masjid Ar-Rahman Mukim Kubang Batang Tumpat bersama dengan Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam pada esok hari 16 bulan Mei di Masjid Ar-Rahman Mukim Kubang Batang Tumpat pada pukul 8 malam tajuk pun rasa di berumur kalau dengar ni, malam pertama di Alam Barzah. Yang akan bersama dengan panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mazin dan juga moderatornya iaitu Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi dia jemputlah adik kakak untuk kita timbul ilmu pada hari Sabtu esok hari pukul 8 malam di Masjid Ar-Rahman Mukim Kubai Batai Tupak. Boleh pergi ramai-ramai bersama dengan keluarga kau ataupun bawa anak-anak kau untuk kita timbul ilmu bersama dengan ahli panel yang cukup hebat di negeri Kelantan yang boleh berkongsikan ilmu agama pada kita semua. Okey, kita layan dulu lagu persembahan untuk insan yang bernama Rozana. Mana Kak Ana kita Dengar dulu dan juga menyusul Ella Permata Permotong Permata. Layan dulu di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Și trase Anca.
1: Pe guanuri, limul linco, limoni, apa bia?
2: Ujo, sa.
1: Mana bia, mana tengah tapang eh? Wee, bia, ma.
2: Kuliah,
1: nama kispita ni. Kenapa nama ni?

Itu dah lagu Ida Ezrin dan juga Demanja, adik saya. Habis sore. Begitulah kehidupan ni kan. Kena juga ada pasangan supaya hidup kita ni tak keseorang ni. Dan apapun apa ni, hak mana duduk sore lagi tu, cuba-cubalah cari pasangan untuk bahagiakan diri sendiri. Tapi kalau tak cukup, tak cukup gapo sini, tak cukup duit poket, baik tak payuh lah. Kena cari dulu pendapatan tetap. Dan juga kalau ada hak nego, nego lah. Kalau hak duduk saja, tanian go, lepas tu tunggu orang minta. Ataupun demo pergi minta orang, okay, tapi duit tak ada, bahaya payah juga. Kena ada jugalah supaya orang kata tanggungjawab untuk pegang anak orang ni. Lagi ni sambil-sambil tu, amun orang juga ni di hujung-hujung minggu ni, okay, mungkin ada juga jaga bak kesihatan. Mana bersukai, bersukai lah. Mana bersenai, bersenai lah. Tapi nak ayat juga berkenaan dengan manfaat untuk saringan kesihatan. Jadi inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI, okay, rakyat Malaysia 18 tahun ke atas digalakkan untuk menjalani saringan kesihatan secara berkala. Okay, pelaksanaannya semua klinik kesihatan KJL, klinik pengamal perubatan di bawah skim PKB 40. Lepas tu pula untuk saringan kesihatan ni, saringan kesihatan percuma untuk rakyat Malaysia, melibatkan pemeriksaan dari segi paraf gula, dalil darah, tekanan darah, indeks jinsi badan, kolesterol, status kesihatan mental, setara mana, dan juga pengesanan awal NCD melalui saringan ni juga untuk elak komplikasi serius seperti sakit buah pinggir, jantung. Dan juga orang ramai perlulah juga mengamalkan gaya hidup sehat dengan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal, memastikan tidur yang cukup. Dan jika keputusan saringan tidak normal, individu akan dirujuk untuk ujian pengesahan dan juga rawatan susulan di klinik kesihatan. Pengesahan awal bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawa, tapi juga untuk kurangkan kos rawatan jangka panjang. Lepas tu meningkatkan lagi produktiviti dengan mengurangkan ketidakhadiran kerja dan juga kematian pramatang. Itu yang dinyatakan oleh Dr. R. Sivarajan. Okey. Jadi apapun, kita harapkan jagalah kesihatan anda semua. Hak mana boleh demam darah, cuba demam darah. Kadang-kadang kita demam darah, niat kita baik dah. Darah pula akan disaring semula. Kalau ada penyakit dia pun, dia akan maklum juga kepada kita. Hak mana sihatlah Hak mana sihat boleh lagi demam darah, okey. Sama-sama demam darah tu kita dapat tahu juga penyakit kita lagu mana. Sebelum demam darah, dia akan check lah dulu. Check darah tinggi, check darah kita apa boleh ke dok. Hemoglobin okey ke dok. Okey, jadi lepas tu pula darah tu akan diambil dan dihantar ke makmal untuk ujian yang seterusnya sebelum kita apa ni pihak hospital bagi kepada mereka yang memerlukan lah. Mereka akan test dulu di makmal darah ni sesuai ke dok untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Okey, jadi itulah manfaatnya, macam-macam cara sebenarnya untuk jaga kesihatan atas diri kita lah. Ada hot no, ada hot toxic. Tapi hot toxic tu cuba-cuba cari nasihat daripada pakar-pakar kesihatan berkaitan dengan tubuh badan anda lagu mana rasa. Sebabnya tubuh badan ni kita sendiri hot jaga sebenarnya ni. Kita sendiri hot perlu jaga, perlu tengok lagu mana sebab kita hot juga rasa. Tubuh badan yang rasa, bukan nak agak orang lain tak. Bukan orang lain yang jaga tubuh kita, kita sendiri yang jaga. Okey, jadi manfaatkan lah. Saringan kesihatan pun percuma dah kerja every. Alhamdulillah, tu pun banyak lagi rung teh. Kena bayar seria lah. Seria je apa kadang-kadang tu. Handa hot free-free kita guna.

0: Wah, ramau ke. Mujur sini kosong. Wadah.
1: Weh, nak makan sini ke? Tak sedap aku dah bang asap rokok sebelum ni.
0: Jap, mu tunggu mentah. Oh, mak lah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pah tengok ngandung puluk. Bau asap rokok kat. Jadi tak sedap nyawa lah.
2: Oh, ya ke? Oh, maklah deh. Tak apa-apa. Pakcik nak pergi dah ni.
1: Aik, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
0: Aku yang nyakit leluh. Pah tengok ngandung. Tu ya gitu.
1: Heh, dia masa aku ngandungnya.
3: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Baik, demikian persembahan Slam kembali merindu. Baru saja menghiburkan pagi anda di Gu Pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidilah ni dan yang sedang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9. Terima kasih. Dan juga ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. InsyaAllah anda boleh tonton Piala FIFA 2026 secara langsung juga di siaran RTM. Dan juga macam-macam lah dalam RTM Klik tu, macam-macam ada. Okey. Dan juga Amun Rais kini berkaitan dengan Hari Belia Negara untuk edisi di negeri Kelantan. Mungkin ramai lagi tertanya-tanya dekat mana sini. Ramai yang aktif bersukan, alhamdulillah. Okey, dan macam-macam acara yang akan berlangsung pada tarikh 22 dan juga 23 Mei nanti. Minggu depan. InsyaAllah. Jadi apapun untuk anda semua, jom kita penuhkan ramai-ramai program ini, Hari Belia Negara yang disambut di apa ni, pasaraya terkemuka di Lembah Sirih. Tahu kan pasaraya besar kali tu, persungan tu. Okey, anda boleh pergilah untuk memeriahkan acara. Ada macam-macam lah aktiviti-aktiviti yang anda boleh sertai. Antaranya ada larian, ada juga pertandingan itu, pertandingan ini. Semuanya untuk anda. Mana hadir tu boleh pergilah sejak hari Jumaat dan juga hari Sabtu 22 hingga 23 Mei, yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Ataupun nak tahu lebih lanjut lagi, anda tunggu insyaAllah pada 20 Mei nanti. Kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Belia dan Sukan untuk ketahui antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung pada hari tersebut. Okey, jadi sama-samalah kita aktifkan diri anda bersama dengan sukan-sukan yang sudah pun dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan. Dan kita harapkan anda luangkan masa lah sedikit, luangkan masa sedikit untuk sentiasa menjaga kesihatan anda. Oh gitu, sedap sentiasa. Okay, jom kita layan dulu lagu persembahan Faris Endoro. This is Pantai Timur, Go Pagi Kelantan FM.

Ya, demikian lagu persembahan daripada kumpulan Mega Bayangan Gurauan, 9.54 minit pagi. Saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Apapun, terima kasihlah yang setia menemani saya pada pagi ini 6 hingga 10 pagi. Okay? Jadi selepas ini anda akan bersama dengan DJ Aina menerusi Go Galit. Dan lepas tu di segmen Akok bersama dengan Mak Do, di Selecta bersama dengan Rudin, dan juga Cekok nanti bersama dengan Cik Su untuk penutup siaran malam nanti. Okay? Dan diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kongsikan untuk hari ini, saya siarkan untuk pagi ini. Okay, dan juga semoga kehidupan anda, segala urusan anda dipermudahkan, InsyaAllah. Saya mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin malam di segmen Cekok 9 hingga 12 malam. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan bye-bye.

0: Usaha Berterusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kelantan FM.
2: Segala bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
3: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz.
4: Macam Bacok, Pasir Putih 97.3
5: MHz. Besut dan Stil Terengganu 107.1 MHz.
6: Hanya dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
7: Tontonan FM setia bersama anda.
8: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
9: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma, apa khabar penduduk Pangkal Petah malam ini? Pertama sekali alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama hadir, sama-sama berkumpul, sama-sama berhimpun di perkarangan Masjid Mukim Pangkal Petai Macang Kelantan dalam satu siri forum Islam Radio Kelantan FM. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita nak bincangkan pada kali ini ialah anak-anak patuh sikit dah. Simpan halia atas para, akhlak mulia, jiwa terpelihara. Itulah tajuk pilihan kita. Alhamdulillah, bagi mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada kali ini, Radio Malaysia Kelantan FM mengundang dua orang ahli tokoh agamawan negeri Kelantan yang memang tersohor dah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik kakak dengar di corong-corong radio, maka kedua-dua tokoh ini kita tampilkan pada kali ini. Tak lain tak bukan yang berkaitan dengan ambo ni, Al-Fadhil Ustaz Tuan Anwar Tuan Mak, dan di hujung sana ialah Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Sayuti bin Idris. Tuan-tuan muslimin, muslimat, adik kakak yang ambo hormati sekalian. Bila kita sebut akhlak, semua orang tahu akhlak. Akhlak ini ialah satu lambang. Lambang kepribadian yang mesti ada pada seseorang yang mengaku dirinya Islam. Jadi bila sebut manusia, manusia ini, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi satu kelebihan. Di mana kelebihan yang diberi kepada kita? Iaitu pada akal fikiran. Seperti mana firman Allah yang selalu kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini dijadikan sebaik-baik kejadian. Kita ni Allah buat ni adalah sebaik-baik kejadian. Mana tepat kejadian kita maulid itu? Ialah pada akal fikiran. Jadi insyaAllah, sebagai pusingan pertama, saya nak Ustaz Tuan Anwar Tuan Mak selaku panel kita pertama, kenapakah, apa yang kita katakan bila kita miliki akhlak yang mulia ini, maka ia adalah sangat dituntut dalam Islam kita. Sila Ustaz.
1: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaidi Ismail selaku panel Forum Islam pada kali ini. Sahabat amba, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sayuti, oleh panel yang kedua, dan seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada dalam satu majlis yang dinamakan dengan majlis ilmu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihhu fid din." Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya kefahaman tentang urusan agama. Orang yang terbaik itu bukanlah yang banyak hartanya. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang disebutkan sebagai memiliki kecantikan paras dan rupanya. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang berjawatan tinggi, tetapi yang disebutkan oleh hadis Nabi ialah orang yang terbaik itu adalah yang mana yang ia senantiasa faham tentang urusan agama. Bagaimana dia perlu berusaha untuk memahamkan dirinya tentang agama, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang Islam, ayat yang sering kita menjadi rujukan kepada kita ialah daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kepada kamu. Maka di sini, apabila persoalan dikemukakan tadi tentang kenapakah memiliki akhlak yang mulia sangat dituntut dalam Islam, kerana Islam adalah agama kita, Islam adalah cara hidup kita, Islam adalah nikmat yang terbesar yang perlu kita syukuri. Dengan adanya Islam inilah, yang Islam itu untuk kita faham, ia perlu melihat kepada tiga perkara penting. Yang pertamanya ialah tentang akidah. Yang kedua, Islam itu dipandang dari sudut syariatnya. Dan yang ketiganya, Islam dipandang dalam sudut akhlaknya. Dan inilah sebabnya di antara salah satu perkara yang perlu berada dalam perhatian kita, dengan nikmat Islam yang sebegini hebat ini, salah satu perkara yang dipandang penting ialah akhlak. Akhlak ini terhasil daripada akidah yang benar kepada Allah. Akhlak ini terhasil daripada syariat, pelaksanaan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Sebab itu orang yang melakukan sembahyang, yang mendirikan solatnya, tiba-tiba dia masih lagi berakhlak dengan akhlak yang tidak betul, akhlak yang bertentangan dengan Allah, bererti dari sudut ibadahnya, solatnya itu belum benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu yang memiliki akidahnya betul, ibadahnya betul, maka insya-Allah akhlaknya juga akan menjadi, ia akan memiliki akhlak yang disebutkan sebagai akhlakul karimah ataupun akhlak mahmudah. Dua perkara ini, akhlak mahmudah atau karimah ini, adalah merupakan dua akhlak yang sesungguhnya terhasil daripada akidah yang betul, yang terhasil daripada ibadah ataupun syariat yang betul. Kalau salah satunya tidak betul, maka tidak akan muncul akhlak yang mahmudah tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah ia dipentingnya akhlak ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rupa-rupanya akhlak ini merupakan satu agenda dalam Islam. Sebab itu pendidikan dalam negara kita adalah satu pendidikan bagaimana bukan hanya kita nak mengejar ketamadunan, tetapi kita nak menjadikan warga rakyat dalam negara kita ini memiliki pendidikan yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu sasaran daripada pendidikan negara kita mengarahkan kepada Jerry, bagaimana pembentukan jasmaninya, bagaimana pembentukan emosinya, bagaimana pembentukan rohaninya, bagaimana pembentukan intelektualnya. Ini perlu digambling, ini perlu digabung jalinkan supaya terwujudlah satu sosok tubuh manusia yang mana yang memiliki akhlakul karim, akhlak yang mulia. Rasulullah diutuskan dalam sebuah masyarakat yang mereka ini dalam keadaan akhlaknya cukup kacau. Mereka membunuh menjadi satu kegiatan harian, mabuk-mabukan menjadi amalan setiap hari. Bagaimana mereka ini berzina termasuk dengan ibu dan bapa mereka sendiri. Maka suasana yang sebegini teruk, yang sebegini kacau, lahir seorang manusia yang dikenali sebagai Rasulullah. Maka di antara tujuan dari pengutusan baginda Rasulullah itu ialah utammima salihal akhlak, untuk memperbetulkan semula bagaimana sesungguhnya manusia itu perlu berakhlak. Bukan hanya berakhlak dengan sesama manusia, tetapi berakhlak juga dengan Allah. Bukan hanya dengan Allah dan dengan manusia, berakhlak juga dengan segala makhluk Allah, sama ada dengan hayawannya, sama ada dengan tumbuh-tumbuhannya. Ini semua manusia perlu berakhlak. Dan bagaimana dengan alam sekitar, manusia juga perlu berakhlak. Kalau manusia hanya konon-kononnya dari sudut pengibadatannya betul dia dengan Allah, tapi dia menghancurkan sumber alam, dia menghancurkan peradaban dengan manusia, maka dia belum lagi berakhlak. Sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata menitik beratkan akhlak dalam kehidupan, menampilkan budi pekerti yang mulia, sehingga dah disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah yang menyatakan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Orang-orang ingin mengetahui tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah, nak ditampilkan sehingga sahabat-sahabat tidak mampu menterjemahkan. Bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar tak mampu menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah. Bertanya kepada Umar, Umar juga tak mampu menjelaskan akhlak Rasulullah. Bertanya kepada Sayyidina Ali, Ali juga tidak mampu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah. Akhirnya berjumpa dengan Aisyah. Bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menyatakan bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak yang mulia ini sumbernya daripada Al-Quran. Maka dengan sebab itulah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah ditanya oleh para sahabat, apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, penyebab yang manusia itu masuk syurga ialah taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang
2: yang pertama takwa kepada Allah, yang keduanya ialah baik dari sudut akhlak. Kalau sekiranya seseorang itu nampak dia bertakwa, ibadahnya hebat, syariatnya hebat, ini belum lagi tentu untuk dia masuk syurga. Tetapi apabila dia memiliki duanya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, maka inilah penyebabnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di sudut akhlak manusia dengan Allah yang disebutkan sebagai takwa, kita mengambil memetik daripada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Apabila orang lain bertanya tentangnya, apakah yang dikatakan tentang takwa itu? Maka disebut Sayyidina Ali, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil. Kemudian yang seterusnya, wal-isti'dadu liyaumir rahil. Yang disebutkan sebagai takwa-takwa itu ialah mereka ini rasa takut, rasa gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan takwa-takwa itu ialah mereka ini adalah beramal dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Yang dikatakan takwa-takwa ini ialah mereka ini orang-orang yang mana mereka ini senantiasa berusaha merasakan dirinya serba cukup dengan pemberian Allah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Dan dikatakan takwa itu pula adalah iaitu mereka senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan. Dan dengan sebab itu adanya takwa disusun pula diikuti dengan husnul khuluq, bagaimana dia berhadapan dengan manusia. Manusia yang miskin akan dibantu, akan ditolong. Anak-anak yatim akan dibantu, akan ditolong. Orang-orang susah dibantu, ditolong. Maka dia tidak hanya mementingkan dirinya. Termasuklah kalau kita melihat banyak sekali ayat Al-Quran, sehingga neraka wail disediakan kepada mereka yang tidak berakhlak dengan sesama manusia, yang disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maknanya, tahukah kamu siapakah yang dikatakan sebagai pendusta agama? Mereka itulah yang mana mereka ini tidak cara kepada orang-orang miskin, tak beri makan kepada anak-anak yatim, yang sesungguhnya akan disediakan kepada mereka neraka wail. Walaupun dia semaya, walaupun dia ni dekat dengan Allah, tetapi dalam hubungan akhlaknya dengan manusia, mereka itu gagal, maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Perkara yang ketiga, kenapa penting sangat akhlak ini? Bila ditanya persoalan kenapa Islam menitik beratkan sangat ini? Kerana yang ketiganya ialah kerana orang yang berakhlak yang baik ini adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akhlaknya baik ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min ahbabkum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai, paling dekat dengan aku, ia duduk dengan aku pada hari kiamat itu, tidak lain mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Maka dengan sebab itu, kepentingan akhlak ini tidak dapat dipandang kecil dalam menentukan untuk kita melihat Islam itu lebih sempurna. Wallahualam.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Tun Anwar Tuan Mak atas penjelasan yang diberikan bahawa betapa pentingnya seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Sehingga dikatakan bahawa Islam tanpa akhlak seumpama jasad yang tidak bernyawa. Anak royak bahawa Islam minta apa akhlak ni seperti tubuh tak bernyawa. Itu sebenarnya pentingnya akhlak dalam kita. Terutama sekali kalau kita tengok pada hari ini, masyarakat hari ini, akhlak semasa dari segi percakapan lah. Dan kadang-kadang kita ni terasa bila antara sesama kita ni bercakap, berkomunikasi di antara kita dengan orang lain, kadang-kadang menyentuh ataupun menyinggung perasaan. Betul kalau aku tu? Betul. Kita ni kadang-kadang menyentuh perasaan orang lain. Kadang-kadang kita melabelkan seseorang itu dengan gelaran yang tak baik. Ini juga menyentuh perasaan. Jadi di sini menunjukkan bahawa rendahnya akhlak kita. Dahlah kita itu sebagai orang Islam, Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tak ada jaga akhlak kita. Oleh itu, aku menyerulah kepada kamu sendiri dan juga tuan-tuan adik kakak muslim-muslimat yang ada pada hari ini, supaya kita sama-sama jaga akhlak kita ini bagi mengekalkan Islam itu lebih terjamin di masa hadapan. Saya nak balik soalan kepada Ustaz Sayuti, Tuan Haji Sayuti bin Idris. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab yang selalu kita baca, laqad khalaqna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah satu teladan yang baik, akhlak yang baik. Pada batang tubuh Rasulullah yang kita anggap dia nabi kita ini ada satu contoh teladan yang baik untuk kita ikuti. Tak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada padanya semua ciri-ciri akhlak yang baik. Jadi Ustaz Tuan Haji Sayuti, bagaimana Ustaz kita nak tahu ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang itu untuk membentuk akhlak yang mulia? Sila Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada dara moderator Tuan Haji Suhaidi. Sahabat yang dikasihi, panel yang pertama Ustaz Tuan Anwar dan seterusnya tuan-tuan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah forum kita pada kali ini cukup cantik dia punya tajuk, iaitu dalam membicarakan soal akhlak. Memang inti, kunci ataupun hati kepada manusia itu sendiri yang membezakan antara manusia dengan makhluk lain, khususnya yang tidak berakal, ialah pada budi pekerti, ataupun dalam istilah bahasa Arab dia panggil khul, kemudian menjadi bahasa Melayu akhlak. PE perangah, tingkahlah. Orang Kelantan kata perangah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, ulama telah membahagikan akhlak ini kepada tiga. Pertama ialah akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak manusia sesama manusia. Dan yang ketiga ialah akhlak manusia dengan alam sekeliling. Inilah yang dikatakan hablum minallah hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya hubungan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membicarakan tentang persoalan akhlak ini, kita sebenarnya tidak boleh lari daripada membicarakan soal hati. Sebab akhlak ini lahir puncanya ialah daripada hati. Orang itu baik apabila hatinya baik. Orang itu jahat apabila hatinya jahat. Dan kita maklum yang Nabi sebut dalam hadis bahawa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah ataupun ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota yang lain. Tapi apabila jahat, tak bagus daging itu, maka jahat dan tak baguslah, rosaklah anggota yang lain. Maka kata Rasulullah, ala wahiya qalb, itulah yang namanya hati. Jadi oleh kerana itu, manusia bertingkah, manusia buat perangai, manusia berbudi, manusia berperilaku, dan segala yang manusia buat semuanya adalah datang daripada pemandunya, iaitu hati yang ada di dalam tubuh dia itu sendiri. Sebab itu rosak manusia sebenarnya bukan rosak yang lain, tapi puncanya ialah kerana rosak hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, agama itu sebenarnya apa?" Orang tanya Nabi, sahabatlah tanya, "Agama itu sebenarnya apa ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluq." Agama itu ialah akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, yang namanya kejahatan itu bagaimana? Yang namanya yang jahat itu, itunya bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lawan kepada husnul khuluq iaitu su'ul khuluq, akhlak yang buruk." Di sinilah nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya menjaga akhlak. Betapa pentingnya akhlak dalam diri kita ataupun PA perangai kita, kerana dia tidak boleh lari daripada agama yang kita anuti itu sendiri, iaitu agama Islam. Baik, tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada persoalan tadi, iaitu yang macam manakah yang dikatakan ciri-ciri akhlak yang baik. Sebab semua orang ni memang nak berakhlak yang baik, tak ada seorang pun tak nak. Tapi persoalannya sekarang ialah apabila dilihat pada diri dia itu, baru orang tahu rupanya mulut saja nak tapi perangai ada. Nah, apa yang dia buat tidak sama dengan sebagaimana yang diucapkan. Apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dia yakini. Dia tahu bahawa Islam itu agama yang bagus. Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan manusia. Kalau nak bahagia, maka terimalah Islam. Kalau nak hidup aman dan sentosa, jadilah orang yang beragama Islam dan beriman ataupun orang mukmin. Tahu semua itu. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang Islam tapi perangainya tidak Islam? Kenapa orang mukmin tapi perangainya kafir? Ini yang kita kena sama-sama melihat. Baik, ulama nampaknya dalam membahaskan ciri akhlak yang mulia ini ada beberapa perkara, dan saya jumpa antaranya seorang ulama, dia kata nak tengok ciri akhlak yang mulia ini, tengoklah kepada 9 perkara. Dan insya-Allah 9 perkara ni saya nak royak sosok pada malam ni. Pertama, dia kata orang yang berakhlak mulia ini, lihat pada sifat dia, iaitu yang pertama, dia sentiasa bersifat wara' dari melakukan perkara yang dilarang dan yang subhat. Dia duduk situ. Benda yang Allah Ta'ala larang, memang dia tidak dekati. Dia tak buat sama sekali. Yang namanya hukum haram itu memang tidak ada dalam kehendak dia dan dalam perbuatan dia. Maknanya dia buat hak molek-molek belaka, hak tuhai kene belaka. Malah yang subhat pun dia tidak nak. Yang subhat pun dia tidak dekati. Ini orang berakhlak baik. Yang subhat ini maknanya yang masih lagi sama-sama antara yang tak baik dengan yang baik, maka dia jauhi petang lagi, dia tak buat benda. Jadi yang pertama, orang yang akhlak yang mulia yang baik ini ialah dia bersifat wara'. Ditanya lagi, wara' itu apa? Wara' ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang itu jaga tentang wara' ini, seseorang hamba Allah Taala itu tidak akan termasuk golongan yang dipanggil sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang menjadi kesalahan dia jika dia dilakukan kerana sifat berhati-hati dari terjelumus ke dalam kesalahan. Maknanya dia orang warak ni, dia nak buat sesuatu ni, dia tidak terburu-buru. Dia tanya dulu, aku nak buat ni kira-kira agama larang ke tak? Kira-kira bercanggah dengan hukum atau tidak? Kalau jelas bercanggah, maka dia akan hindar sejauh-jauhnya. Malah kalau subhat pun dia tidak akan dekati dan tidak akan pilih untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia ni, orang yang sentiasa berjaga diri dia dengan sifat akhlak mulia ini, kata mereka ialah dia sentiasa menjaga dan memelihara penglihatan. Ini mata ini. Mata ni anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi mata, tapi Allah Ta'ala akan tanya balik mata yang diberikan ini. Nikmat mata ini ke mana kita gunakan, ini akan ditanya ke atas setiap orang. Dan kita ingat bahawa persoalan yang berkaitan dengan mata ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia suruh jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'u. Katakanlah, kata Allah Ta'ala kepada seorang lelaki yang beriman itu, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerja. Jadi mata kena jaga. Dari mata turun ke hati. Selepas itu baru anggota badan yang namanya tangan dan kaki mula buat kerja. Mula-mula mata lulu hitam. Lepas tu hati mikir, aku nak buat ke tak? Kalau benar poten, buat. Kalau benar tak comel. Tapi kalau benarnya iman, alhamdulillah selamat. Sebab itulah kita nak buat sesuatu, tanya iman. Jangan tanya selera. Jangan tanya
2: perasaan.
4: Jangan tanya nafsu, tanya iman. Bila tanya iman, maka batasan agamamu akan wujud. Panduan akan agamamu akan berlaku. Hari ini banyak orang melakukan dosa. Banyak orang melakukan perbuatan maksiat yang dimulai daripada mata. Kerana apa? Kerana mereka menyalahgunakan mata.
3: Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kami bagi mata, kata Allah.

gunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah. Bila sebut ayat Allah Ta'ala ni, ulama bahagi kepada dua. Pertama, ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat ini yang kita duk selalu buka, duk belik, iaitu Al-Quranul Karim. Itu mata kena tengok. Yang kedua ialah ayat yang tersirat. Ayat yang tersirat pun Allah Ta'ala suruh tengok juga. Apa dia ayat yang tersirat? Alam ini, ciptaan Allah Ta'ala yang indah ini. Kita tengok bukit, tengok pohon kayu yang menghijau, tengok sawah bendang yang luas, tengok laut yang membiru, kita kata, maka kita kenal dan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dikatakan melihat dengan menggunakan mata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tak cukup dengan mata, akhlak mulia hari ini juga perlu kita jaga yang namanya lidah, lisan. Lidah yang tidak bertulang ini boleh merombak segala-galanya. Dia boleh menyebabkan teratur dunia. Dia boleh menyebabkan juga musnah dan hancur kehidupan di dunia. Hanya lidah seorang jenderal yang mengeluarkan kata-kata serang, maka satu negara dapat ditawan. Itulah kekuatan lidah. Tapi lidah ini juga boleh menyebabkan manusia terjelumus ke dalam neraka. Lidah yang bagaimana yang dikatakan berakhlak mulia? Lidah di mana kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Setiap yang keluar daripada mulut kita itu biarlah bermanfaat, biar berguna, biar yang ada kebaikan kepada diri, kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara. Dan jangan sebalik. Dia tidak cakap kosong. Dia tidak cakap benda sia-sia. Dia tidak mengumpat orang. Dia tidak mengeji, mencaci maki orang. Dan dia tidak mengadu domba. Sebaliknya, lidah ini digunakan sehingga dia dikatakan basah lisannya dengan menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari lidah inilah agama tersebar ke seluruh dunia. Dengan lidah sepatah yang keluar, maka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kalamullah didengari oleh seluruh alam. Itulah hebatnya lidah. Jadi oleh kerana itu, orang yang akhlak mulia, orang yang akhlak baik, lidahnya sentiasa dijaga. Yang keempat, bersifat pemalu. Bersifat pemalu. Pemalu yang macam mana? Ini pemalu-pemalu bertempat. Ada orang tu pemalu tapi tidak bertempat. Malu sebagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Nabi adalah seorang yang sangat pemalu. Lebih pemalu daripada seorang anak gadis yang berada di balik tabir. Dan Nabi pernah bersabda bahawa iman itu ada 70 cabang. Ataupun satu riwayat kata ada 60 cabang. Yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan batu di jalanan ataupun duri di jalanan. Dan dalam hadis itu Nabi sebut sifat malu ialah salah satu daripada cabang iman. Seorang wanita yang ada sifat pemalu, insyaAllah kewanitaannya akan dipertahankan, akan dijaga kehormatannya. Begitulah juga dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki juga perlu ada sifat pemalu. Kalau tak ada sifat memalu, maka tak ada bezalah antara dia dengan yang berkaki empat. Jadi oleh kerana itu, orang yang berakhlak mulia, dia jaga sifat. Yang kelima, lemah lembut dan sabar. Contohnya, dalam berdakwah, tiru bagaimana gaya Nabi bercakap dalam berdakwah. Nabi cukup lemah lembut, Nabi cukup sabar. Sebab itu yang paling kuat, kata Rasulullah, bukan orang yang menang main gusti, bukan menang jago, tapi orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan sabar apabila dia layak untuk marah. Apabila dia layak untuk marah, untuk bertindak, tetapi dia boleh sabar. Dia boleh urut dada. Masya Allah. Itu orang yang kuat sebenarnya. Dia boleh marah tapi dia tak marah. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya ialah bersifat lemah, bersifat benar dan jujur. Yang ketujuh, bersifat rendah diri, tidak sombong, tidak nak tunjuk hebat. Sebab hebat kita sejauh mana hebat pun, setinggi mana manusia pun, ingat destinasi terakhir ialah tujuh kaki dalam bumi. Setinggi mana pangkat kita pun,
pangkat yang terakhir orang panggil ialah almarhum. Walaupun mungkin dia itu bergelar Tun ataupun Tan Sri, tapi almarhum juga yang duduk di depan. Betul tak? Itulah. Maka tidak ada istilah sombong, riak, bongkak dan sebagainya. Dan menjauhi sangka buruk dan mengumpat serta akhir

0: Nya orang yang berakhlak mulia ialah orang yang hatinya sangat pemurah, orang yang suka menyumbang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain berjihad fi sabilillah. Saya rasa itu saja untuk pusingan yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang yang mempunyai akhlak mulia. Balut sebanyak 9 ciri tadi Ustaz beritahu kita. Dan kita tanya pada diri kita, adakah 9 ciri itu terdapat pada diri kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita cuba. Biar dia ada dalam diri kita 9 ciri-ciri akhlak mulia dalam hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali dimaklumkan bahawa rakaman Forum Islam Berlantan FM pada kali ini dirakamkan di Masjid Mukim Pangkal Petai, Macang, Kelantan. Anjuran bersama Ahli Jawatankuasa Masjid Mukim Pangkal Petai, Macang, Kelantan, dan juga muslimin, muslimat yang berada di sekitar Mukim Pangkal Petai. Nak sebut payuh mungkin pakai petah ni. Kekok sikit. Pukul kelata tak apa, pakai petah mudah. Ini pangkal petah. Alhamdulillah, kita terus ke pusingan kedua. Nampaknya tuan-tuan pun nampak masih lagi setia dengan Kelantan FM. Di mana tajuk yang kita bicarakan pada kali ini ialah akhlak mulia maruk jiwa terpelihara. Itulah tajuk perbincangan yang kita adakan. Dan dikatakan bahawa seorang yang tidak berakhlak, kita ni, seseorang yang tidak berakhlak itu, seperti yang mana kata Nabi, sama tarafnya dengan haiwan. Kita ni kalau tak mempunyai akhlak yang baik, taraf kita ni sama dengan haiwan. Kita nak kau sama dengan binatang. Bagaimana Ustaz panel kita yang kedua baca tadi ayat yang mana baca dalam surah Al-A'raf 179. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am alhum adl ulaika humul ghafilun. Ayat ini jelas kepada kita bahawa yang bermaksud sesungguhnya kami telah sediakan neraka yang banyak sekali golongannya ialah terdiri daripada jin dan manusia, yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti dengannya. Mereka mempunyai mata tapi tak sempat melihat dengannya, melihat benda-benda yang baik. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar benda-benda yang baik. Bahkan mereka ini seperti binatang, malah lebih sesat daripada itu. Siapa gitu sekali Tuhan beri kita? Jadi kita tak sesat lah jadi pembinatang. Dah, kita nak jadi manusia yang berakhlak mulia sepanjang kehidupan kita. Jadi Ustaz, Tuan Anwar, Tuan Mak, apakah kesan-kesan Ustaz? Kesan-kesan pada diri kita ni, kita nak tengok ni. Okay, yeah. Kehidupan dia tak selalu berakhlak mulia ni, ataupun sentiasa mengamalkan dalam kehidupan ni perbuatan keji sepanjang masa je. Boleh tak kita tengok dia Ustaz ni, lagu mana perubahan yang ada pada diri dia? Sila Ustaz.
2: Terima kasih pada pengerusi panel, muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita bercakap tentang akhlak, kita juga nak mengetahui tentang perkara yang tidak kurang pentingnya, bahawa akhlak ini adalah merupakan perkara yang menjadi sasaran utama bagi musuh kita, iaitu syaitan, nak merosakkan manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tak mau sujud? Aba, dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Bukan saja keengganannya, tetapi dia menjadi seorang makhluk yang sombong. Akhlaknya sombong. Tidak ingat bahawasanya dia diciptakan oleh Allah. Allah menyuruh semuanya untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada hasil ciptaan baru Allah, yang namanya manusia, yang namanya Adam. Tetapi syaitan, iblis ini tidak mahu sujud kerana wastakbar. Salah satu daripada sifat akhlak yang mazmumah, yang tercela, iaitu sifat sombong, sifat takabur, yang sehingga itu Allah menyatakan wa kana minal kafirin. Syaitan ini, iblis ini sudah termasuk dalam kalangan orang-orang yang ingkar. Hasilnya menambahkan lagi kesombongannya itu, dia berkata, qala fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kerana kau telah menyatakan aku ini sesat, maka aku akan benar-benar menghalang keturunan Adam ini, Adam dan keturunannya ini, daripada berada pada jalan yang benar. Akhlak lagi. Dahlah dia pegang auduh.
3: Dahlah dia tak terima arahan Allah. Dahlah dia tidak mahu patuh kepada Allah. Dia pula berani di hadapan Allah nak rosakkan Adam. Nak rosakkan keturunan Adam. Lagu mana? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Dia akan mendatangi Adam dan keturunannya ini daripada bahagian depan ataupun belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, sama ada di bahagian kanan ataupun kiri. Untuk apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin, sehingga mereka ini kebanyakannya tidak lagi bersyukur kepadamu ya Allah. Ini janji syaitan, janji iblis. Fokusnya bagaimana dia nak memfokuskan supaya manusia keturunan Adam ini tidak berakhlak. Ini adalah sasaran syaitan yang pertama. Dia tidak menjurus kepada akidah, dia tidak menjurus kepada syariat, tetapi dia menjurus kepada akhlak. Bagaimana akhlak inilah sempurnanya Islam bila akidah itu baik. Sempurnanya Islam bila syariatnya baik. Sempurnanya Islam bila syariat, bila akhlaknya juga baik. Sebab itu hari ini musuh-musuh kita, dia tidak nak merosakkan untuk kita keluar daripada Islam. Bagaimana perancangan-perancangan kita supaya kita berakhlak bukan seperti akhlak Islam. Akhirnya nanti akan tinggallah nama-nama Islam, tetapi PA perangai, tingkah laku bukan lagi mencirikan Islam. Dia tidak membakar Al-Quran di hadapan kita, tetapi dia merancangkan supaya kita meninggalkan Al-Quran. Dia tidak halang kita untuk mendirikan sembahyang, tetapi dia menyediakan rancangan-rancangan, program-program yang melalaikan kita daripada sembahyang. Inilah akhlak yang merupakan sasaran utama daripada musuh-musuh kita. Dia tidak ingin kita keluar daripada agama Islam dengan menukar akidah. Dia tidak ingin menyebabkan kita tidak melaksanakan ibadah solat, melaksanakan syariat. Tetapi sasaran utamanya ialah bagaimana dia memastikan PA perangai kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Islam. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Nak kada aku royak kamu siapa gak penduduk-penduduk neraka ni? Penduduk neraka ni siapa? Maka waqalu qalu bala. Sahabat-sahabat kata, nak sangatlah ya Rasulullah. Tolonglah royak kau kami ni. Bahawasanya penduduk neraka ni siapa? Supaya kami ni tidak termasuk dalam kalangan jadi ahli neraka, iaitu kullu utullin jawazin mustakbirin. Tiga golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai ahli neraka, yakni tiga-tiga ni ialah mengarahkan kepada akhlak. Tiga-tiga perkara ni mengarah kepada akhlak. Yang pertamanya ialah utullin, iaitu orang yang keras, sikapnya kasar. Bagaimana seorang ayah sepatutnya perlu berlembut dengan anak-anaknya. Bagaimana seorang suami perlu berlembut dengan isterinya. Bagaimana seorang pemimpin dalam masyarakat perlu berlembut dengan ahli masyarakatnya. Bagaimana seorang pemimpin, imam, perlu berlembut dengan jemaahnya. Tiba-tiba bersikap kasar, maka orang ni, Nabi kata, dia adalah merupakan calon-calon ahli neraka. Sepatutnya kita bersikap lembut, ruhama ubainahu, menampilkan kasih sayang. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran juga, bahawasanya perkara yang paling penting kepada kita dalam menyampaikan dakwah itu ialah senantiasa menampilkan perkara-perkara yang menambahkan kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Maka disebabkan rahmat daripada Allah, kamu berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, bersikap kasar lagi, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Doa semua supaya kita dunia kita bahagia, di hari akhirat juga kita mendapat kebahagiaan. Yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyun nasul khair. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia manakah manusia yang dikatakan baik itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang dikatakan manusia yang terbaik itu ialah orang yang umurnya panjang dan baik pula amalannya. Dan lagu mana pula? Qala fa ayyun nasu syarr? Manakah manusia yang dikatakan manusia yang buruk? Manakah manusia yang dikatakan manusia yang celaka? Maka Nabi kata man qala umruhu wa sa'a amalu, iaitu mereka yang panjang umurnya dan buruk pula perangannya. Buruk pula amalannya. Maka dengan sebab itu, sama-samalah kita melakukan muhasabah. Akhlak adalah merupakan perkara yang terpenting. Bagaimana kita nak menjadi seorang manusia yang senantiasa melakukan amal-amal yang baik sehingga kita dikenal sebagai manusia yang terbaik. Kita jauhkan diri kita daripada melaksanakan akhlak-akhlak yang tercela supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang dipanjangkan umur dan buruk pula amalan. Wallahualam.
1: Terima kasih kepada Ustaz Tuan Anwar Tomak atas penjelasan diberikan mengenai betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Sebab itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh ahli panel pertama tadi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan kepada umat manusia ini, Nabi diutuskan umat manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itulah, sebab Allah tahu dah bila dia tak utus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kehidupan manusia terus menjadi kacau bilau. Huhar. Sebab dia tahu dah. Sebab tu di atas Nabi, tupu belia-belia di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Belana kau enda lagi manusia yang menyimpang jauh daripada akhlak yang baik. Jadi ini kita perlu nilai dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga Rasulullah bersabda, dia kata lagu mana? Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kita ni, iman kita ni yang paling sempurna, ialah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlak lagu mana? Akhlak contoh kehidupan kita bermasyarakat. Akhlak anak terhadap ibu. Akhlak anak terhadap ayah. Akhlak masyarakat kepada pemimpin. Dan akhlak pemimpin kepada masyarakat dan rakyatnya. Ini semua kita perlu jaga bagi menjamin sebuah kehidupan yang aman sejahtera. Jadi, nampaknya forum Islam kita sudah menuju ke penghujungnya. Selama satu jam kita berforum. InsyaAllah saya nak ahli panel yang kedua, Ustaz Sayyid, Tuan Haji Sayyuti B. Idris, merumuskan hasil perbincangan kita sejak tadi. Dipersilakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba untuk merumuskan hasil perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama ialah, orang yang terbaik itu ialah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan daya, meningkatkan dirinya dengan ilmu agama. Sebab ilmu inilah yang akan menjadi panduan kepada diri dia untuk menjadi seorang yang berakhlak. Sama ada akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dia dengan sesama manusia, maupun akhlak dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya di sini, manusia yang sudah lari daripada acuan agama, manusia yang sudah meninggalkan agama, manusia yang sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala selamatkan balik manusia itu melalui perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahawa di saat Rasulullah diutuskan, manusia pada zaman itu dipanggil sebagai zaman jahiliyah, manusia yang penuh dengan kejahilan. Jahil berarti di sini ialah mereka kosong, gersang dari sudut agama. Mereka tidak menggunakan agama sebagai panduan hidup. Mereka berperangai seperti perangai binatang. Dan mereka tidak menggunakan akal. Maka nak pulih balik manusia sebagai hamba Allah ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai dengan sebaik-baik kejadian. Tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan manusia. Nak kembali menjadi sempurna semula, akhlaknya dibaiki. Bagaimana cara baiki akhlak manusia? Allah Ta'ala utuskan Nabi, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjadi kewajiban bagi kita untuk berakhlak mulia dengan menjadikan Nabi sebagai contoh. Menjadikan Nabi sebagai contoh, uswatun hasanah. Nak tengok akhlak mulia, tengok akhlak Rasulullah. Saya ambil satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang mengambil berat, bukan setakat ambil berat terhadap umat dia yang beragama Islam, tapi juga Rasulullah mengambil berat terhadap orang lain yang tidak beragama Islam. Rasulullah tidak menunjukkan sifat benci. Rasulullah tidak menunjukkan marah, malah sikap lemah lembut, pemaaf sentiasa ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ada seorang Yahudi. Ini di zaman Rasulullah. Seorang Yahudi yang sudah tua, buta lagi dan miskin pula. Yahudi ini dia sangat benci kepada Rasulullah. Dia sangat marah kepada Rasulullah. Dia sentiasa menyumpah maki hamun Nabi. Gapo tak tubik daripada mulut dia kalau sebut nama Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu sikap yang cukup terpuji kepada Yahudi ini. Kita kena tunjukkan kepada orang tidak Islam bahawa kami orang Islam bersikap baik terhadap kamu. Kami orang Islam sentiasa terbuka untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada kamu. InsyaAllah kalau ada begitu, maka akhlak mulia yang cukup hebat ini akan memberi kesan yang cukup baik kepada perkembangan agama Islam yang kita anuti pada hari ini. Tuan-tuan sedang hadiri yang dirahmati Allah, amat besar kemurkaan Allah sekiranya apa yang kita kata tidak kita kotor. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang dibaca oleh sahabat panel kita yang pertama tadi. Maka oleh kerana itu, bercakap benar dan kotorlah apa yang kita cakap. Memang lidah tidak bertulang, tapi yang tidak bertulang inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercakap biarlah yang bermanfaat, dan setiap ucapan yang keluar daripada mulut kita biarlah ucapan yang boleh membawa kebahagiaan kepada orang lain dan kepada diri kita serta kepada agama kita. Jadilah orang yang sentiasa bercakap dengan ucapan yang baik. Dalam masa yang sama, setiap apa yang kita ucapkan, kita kata, kita tunjuk dan kita buktikan bahawa ucapan kita itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang ada nilai agama. Dan ucapan inilah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan sama ada kita ini akan bernasib baik atau sebaliknya, untuk menentukan sama ada kita ini menjadi golongan ahli jannah, ahli syurga ataupun ahli neraka. Jangan dengan sebab akhlak yang kita buat, jangan dengan sebab perilaku yang kita lakukan hari-hari, yang kita buat hari-hari, menyebabkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menghumbankan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Mohon maaf di atas ucapan dan kata-kata mungkin ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesimpulan dan rumusan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Tun Haji Sayyid Ibn Disitu tadi, maka selesailah sudah Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM kita pada kali ini. Dan marilah kita semua sama-sama bina semula akhlak kita yang buruk selama ini agar kita menjadi umat yang cemerlang, sopan santun dalam pergaulan hari-harian. Kerana dengan akhlak mulia sajalah yang akan menjadi lambang kepada kepribadian kita yang unggul. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik kakak yang dihormati sekalian. Terima kasih sekali lagi ya, diucapkan kepada orang panel kita yang busa, yang berbahagia Tuan Anwar bin Tuan Mat dan juga bagi Ustaz Tuan Yasuti bin Idris atas perkongsian ilmu, lontaran idea dan percabang fikiran yang telah dilontarkan sekejap tadi. Dan juga terima kasih yang terutama yang tidak terhingga, terutamanya kepada ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Pangkal Petai Macang Kelantan di atas penganjuran mengadakan Forum Islam Radio Kelantan FM kita pada kali ini. Dan juga semua penduduk-penduduk di kawasan Mukim Pangkal Petai yang sudi bersama-sama dengan rancangan Forum Islam kita pada kali ini, daripada awal hinggalah akhirnya. Dan akhir sekali, salam hormat dari penerbit dan juga kru Kelantan FM, sehingga kita jumpa lagi di lain masa dan hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah? Tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksud.
2: Oh no!
3: Pada. Pada.
4: Gak boleh?
3: Pijak motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Motor duduk di belakang surat. Nak pergi bandar ke?
3: Nak pergi kedai ustaz tu je.
4: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, gitu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jantung, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapo hak penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
8: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
7: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
9: Penuhi cita rasa anda.
10: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi, terasa.
11: Anda

0: Ya, Gul Ali menemani anda di jam sekarang ini pukul 11.14 pagi. Dan sekarang ini berada di jam yang kedua dah pun. Alhamdulillah hari Jumaat di tarikhnya 15 Mei 2026 dan juga hari ini bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik kakak kita berkata. Sehat atau tidak? Supaya sekali lah. Hari Jumaatnya pukul 10 pagi siapa lah ke pukul 2 petang bersama dengan original lah. Teman anda di hujung minggu hari ini. Alhamdulillah masih lagi diberikan peluang untuk kita bersama-sama ya, bersua di ruang radio hari ini. Harapnya adik-kakak kita berlakon sehat-sehat lah berlakon tu. Hujung minggu hari ini kena sehat-sehat barulah macam-macam kerja kita boleh buat. Yalah kadang hujung minggu ni lah kita nak kemah rumah lah, nak buat go tu, nak buat go ni macam-macam. Tapi hak mana kurang sehat tu, nak lagu mana dia. Oh tak apalah. Oh kadang-kadang kita ni diberikan sakit bukan gapo supaya kita ingat pada yang esa. Okey. Banyak-banyak kena muhasabah diri dan jangan lupa makan ubat. Oh tu petis sekali. Makan ubat pula biarlah makan ubat mengikut nasihat doktor bukan nasihat Google. Google kata gitu dia pun ikutlah. Tidak ikut kata doktor, kata Google. Long ni sibuk online ke doktor pun online belakang. Jangan lagu tu. Kalau tak sihat kena jumpa dengan doktor. Jumpa depan-depan mata. Okey. Baik, sekarang ini kita dah berada di jam yang kedua dah pun pukul 11 pagi. Dan insya-Allah hari ini di jenang ketemankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Jadi agaknya adik kita berlaku betul ke mana-mana lah. Dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Dan juga dengarkan di aplikasi R2M Click. Betul-betul percuma. Cuaca hari ini kalau tengok kot di luar jendela konti Kelantan FM ni. Nampak serupa mendung. Nampak serupa cegah juga sebentar. Jadi dengan cuaca tidak menentu ni kena berhati-hati berjaga-jaga lah deh. Cumanya apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia iaitu di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia lah mengenai cuacanya. Katanya cuaca panas tahap 1 ataupun di kategori berjaga-jaga ada di beberapa kawasan di Kelantan. Iaitu di Aceh, di Kerai, di Pasir Mah. Tiga tempat ni. Mana orang Aceh? Orang Aceh, orang Kerai, orang Pasir Mah tu. Ya, kena hati-hatilah. Kena berjaga-jagalah. Apa ni? Dah pun dikeluarkan amaran cuaca panas tahap 1. Maknanya kena minum air banyak sikit. Jangan duduk berjemur bawah panah tu. Jadi gapa-gapa payoh kau kita. Tidak payah kau regional, payah kau orang lain lah deh. Takut pesek, tengah-tengah nak litah jalan tu kau pesek, kau minta jauh lah deh. Musim-musim panas ni kena minum air banyak sikit saya awak. Kena pula kalau kita tengok lah ni pun, di sekeliling kita pun ada hak demik, ada hak selesema. Macam-macam lah, sebabnya cuaca kita tidak menentu lah ni. Jadi kalau ikut ke status cuaca panas tahap 1 ni yang mananya, suhu maksimum harian dia adalah 35 hingga 37 darjah Celsius yang mana berlaku sekuih-kuihnya selama 3 hari berturut-turut dah. Tu dia. Panahlah sikit. Jadi pakai baju tu pun tak sudah pakai baju nak pergi Korea. Pakai baju nipis-nipis sudah. Melainkan nak pergi tempat-tempat ada aircon kau tak apa nak pakai baju tebal-tebal pun. Tapi kalau kena kerja bawah panah kau, kerja-kerja yang melibatkan kita ni kena tubik luar kau, kena berjemur, jangan duduk tubik main lah pakai baju tebal-tebalnya. Nak pergi kata panjang tu, nak pergi derak katanya nak pakai baju Korea. Tak ada apa dah lah, panas ceng-ceng ni nak pakai baju tebal. Nak OOTD katanya. Nak OOTD pun kena pilih juga pakaian-pakaian yang sesuai ya. Baik, jom kita dengarkan dahulu lagu-lagu yang akan hiburkan anda di jam yang kedua ni. Jam yang pertama tadi dah lepas. Kita bawakan perkongsian pada anda macam biasa lah tiap-tiap hari Jumaatnya. Akhir ada apa ni? Akhir ada Forum Islam. Jadi kita bersua di jam yang kedua ni. Jadi ada macam-macam hiburan dan juga perkongsian yang kita nak bawakan untuk anda.
1: Kalau dengar Kelantan FM, Angelico.
2: Liburan dan informasi terkini bersama

0: Tahukah anda?
1: Kurang tidur bukan sekadar buat kita letih tetapi boleh memberi kesan serius kepada kesihatan jangka panjang. Menurut statistik daripada Centers of Disease Control and Prevention CDC, lebih 35% orang dewasa tidak mendapat tidur yang mencukupi setiap malam dan tidur kurang daripada 6 jam sehari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes dan tekanan darah tinggi. Malah kajian jangka panjang yang diterbitkan dalam Sleep Journal mendapati individu yang tidur terlalu sedikit mempunyai risiko kematian lebih tinggi sehingga 12% berbanding mereka yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Bila kita kurang tidur, hormon stres pun meningkat, sistem imun menjadi lemah dan keupayaan otak untuk fokus juga menurun. Sebab itu, tidur bukan kemewahan. Ia adalah keperluan asas untuk hidup sehat. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Ya, yeah, itu dia. Siapa-siapa yang berasa kurang tidur tu deh. Kena tidur lebih sikit. Kena jaga tidur lah. Dan antara punca kurang tidur pun disebabkan oleh tilam yang tidak berkualiti. Kok-kok lah deh tilam dia tu tubik spring dah tepung tak ada rupa dah. Rupa super hati cana. Jadi bolehlah tukar tilam anda. Ini kita bawakan kepada anda. Pakar tilam yang akan menyelesaikan masalah anda. Bersama dengan Lin di talian. Halo, Assalamualaikum Lin.
3: Ya, yeah, Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Khabar baik Lin. Ini ada pendengar kita ni. Katanya tilam dia tak ada rupa tilam dah. Ada solusi dah? Silakan Lin.
3: Tu maksudnya lembek dia tu dah pencen lah tu. Bukan orang saja dah pencen. Lembek pun ada tempoh dia juga kan. Tapi lembek ni biasanya lebih cepat lah ya. Biasanya 5 ke 10 tahun tu orang dah berkira-kira lah untuk menukar kepada lembek yang baru. Sebab lembek pun ada expired date. Tambahan lembek yang kita beli yang mungkin biasa kan. Jadi kadang-kadang tak ada tunggu expired date. Yeah, bila guna tu rasa tak selesa, mungkin salah beli ke atau sebagainya ya. Yeah. Jadi kepada anda yang tengah mencari lembek, ya, nak cari lembek yang bukan saja boleh bantu untuk tidur tapi kadang nak sekaligus yang boleh bantulah untuk belakang-belakang kita ni rasa lenguh-lenguh. Yalah, biasa bila umur meningkat tu, ya, macam-macam sajalah. Ya, kalau sebelum ni mungkin kita ingat bila bangun pagi rasa sakit badan, rasa sakit belakang, rasa sakit pinggang tu disebabkan oleh faktor umur, faktor beban, faktor kita bekerja kuat pada waktu dulu kan. Efek dia waktu berumur ni baru dapat. Tapi kadang-kadang bukan tu salah satu punca juga. Ya, kita kena tengok lembek pun ataupun tilam kita ni juga boleh menjadi punca kenapa ya belakang kita rasa sakit. Dia kadang tak menunjukkan tanda-tanda. Ada hari dia dah tak boleh nak menampung berat, ada hari dia dah rasa lembut sikit, dia akan mula ya membuatkan kita rasa tak selesa. Jadi kita bila nampak tanda-tanda macam tu, eloklah kena cari lembek yang baru. Mungkin kita dah cuba bangun pagi rasa sakit belakang, rasa sakit pinggang, ambil minyak angin gosok kan. Tapi kadang-kadang hilang sekejap je. Kita ingat kan mungkin sebab umur kot kita letak minyak angin. Lepas tu bila tidur malam guna lembek yang sama, bangun pagi besok jadi lagi sekali. Jadi kena check dah lembek tu. Mungkin kena tukar baru. Jadi yang mana nak tukar baru untuk lembek atau tengah mencari lembek untuk keselesaan tidur, keselesaan belakang, untuk pinggang, untuk lenguh-lenguh, jadi boleh dapatkan lembek di Organic Mattress. Di sini kita ada macam-macam jenis lembek, daripada compress foam, daripada sabut kelapa, daripada getah asli. Kenapa kita ada banyak? Sebab setiap lembek ni dia berbeza kepadatan dia. Ada yang separuh empuk, ada yang padat, ada yang lebih padat. Dia bergantung kepada kesesuaian masing-masing. Kenapa saya kata macam tu? Sebab setiap antara kita ni tak sama citarasa terhadap tilam ataupun lembek.

ya, lembek ya. Okey, kat sini kita ada beberapa pilihan. Jadi hari ini mungkin sempat saya ketengahkan dua pilihan lembek lah. Antaranya lembek manja, macam kakak sulung lah lembek manja ni, sebab awal keluar pun memang kita dah keluarkan manja organik. Yang kedua adik sikit pada manja, iaitu lembek suria. Okey, jadi ada bezalah antara manja dengan suria ni. Contohnya kalau manja organik ni, okey, manja organik ni kalau siapa ada masalah belakang, pinggang, sleep disc atau tidur tak selesa, boleh guna tilam manja organik. dia separa empuk, dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat. Okey, yang ni kita dah upgrade tau. Bulan 2 yang lalu, bulan Februari hari tu, kita dah upgrade kali keempat. Empat perkara yang kita upgrade. Yang pertama adalah ketahanan dan kemampatan dia. Kalau dulu tahun yang sebelum ni 5 tahun sahaja jaminan dengan kapasiti berat sampai 200 kilo. Tapi untuk tahun ni, untuk Februari, kita start dengan 10 tahun jaminan dengan kapasiti berat 250 kilogram. Jadi bila kita tambah jaminan tu, jadi kena seiring dengan bahan yang kita gunalah, kena guna bahan yang lebih bagus kan, supaya dia boleh bertahan 10 tahun. Okey, dan selain tu kita gunakan fabric ataupun kain lah, kain untuk balut permukaan lembek ni. Kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba sebanyak 2 kali ganda. Jadi maksudnya bila kita baring tu rasa lebih nyaman, lebih sejuk, lebih selesa. Okey, corak pun corak dan design yang terkini lah, yang lebih cantik, nampakkan dia lebih eksklusif. Tapi itu yang penting sekali adalah terletak pada struktur sokongan tu. Ya, yang mana dia bila kita balik dia bekerja, ya, kita baring atas lembek ni, dia akan menolak bahagian belakang ke atas. Dia tak benamkan badan turun ke bawah, tapi taklah keras sangat. Dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi memang sedap kalau balik kerja penat kan, ataupun kita dah buat kerja di rumah ni, baring sekejap sementara nak sambung kerja seterusnya tu, baring sekejap atas lembek ni pun kita dah rasa leganya kan. Jadi pusing kiri golek, kiri golek kanan, lepas tu bangun pula untuk sambung kerja kita seterusnya. Jadi memang sangat sedap. Bila bangun pagi pun kita tak bawa rasa penat hari ini tu ke hari besok. Lepas tu bila dia sokongan selesa, tidur selesa, jadi dia membantulah untuk kualiti tidur tu. Yang kualiti tidur tu yang kita nak, sebab dia boleh kontrol lah supaya esok ni kita bangun dengan rasa lebih baik kan, badan kita segar, nak buat kerja pun molek, mood kita pun tak terganggu kan. Berbanding kalau kita susah nak tidur, gelisah waktu malam, tak cukup rehat, jadi bangun pagi besok pun kita rasa tak ada mood, kita rasa lesu, tak bermaya kan, macam-macam. Okey, untuk lembek manja ni, dia juga ada fungsi zero motion transfer. Maksudnya bila orang sebelah ataupun isteri kita kan, suami kita kan, menukar posisi, kalih belah kiri, kalih belah kanan, yang seorang lagi ni tak terasa gerakan tu. Jadi kita boleh tidur dengan lena tanpa gangguan. Okey, dan untuk lembek ni, harga yang bila dia dah upgrade, harga dia pun dia upgrade juga. Harga dia RM1,700. Tapi kalau ada lembek lama nak tukar, lembek lama ni apa, kalau nak beli kelamin, tak semestinya kena tukar hak lembek kelamin juga. Tukar lembek hak bujang-bujang pun boleh. Okey, janji ada lembek lama. Okey, dan bila dah tukar, bila dah trade in, dia beri potongan RM300 yang menjadikan lembek ni harga RM1,400. Nah, RM1,400 nak guna 10 tahun, satu hari 8 jam, setiap malam kita nak guna. Jadi sangat berbaloi. Okey, tapi lebih berbaloi kalau abang kakak tepah lah ni. Tepah tak perlu bayar dulu, bagi nama dengan alamat cuk dulu. Sebab bila barang dah sampai di rumah nanti, ya, dalam seminggu macam tu, insyaAllah kita akan hantar. 2 hari sebelum nak pergi tu, kita akan buat appointment dulu. Dah sampai barang tengok semua molek, baru buat bayaran. Okey, hari ni ada potongan sebanyak RM270. Siapa yang beli hari ni, ada potongan voucher lagi RM270. Yang mana menjadikan harga lembek untuk ketebalan 8 inci ni tadi dapat dengan harga 1,130 ya aja.
1130 dapat lembek 8 inci bersama dengan 2 unit bantal organik. Jadi memang tak rugi 200%, saya boleh kata memang sangat selesa. Ya, kena cuba, tak cuba kita tak tahu. Okey. Jadi dia boleh bantu secara menyeluruh, okey. Jadi boleh telefon 013

0: 0188-0288. 0135-584-0288. Baik, kita berhentilah sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu sebab ada satu lagi pilihan lembek yang akan kita kongsi selepas ini.
1: Okey, baik, jom kita berhibur dulu dengan lagu Siapa Gerangan, lagu daripada Sunny Sahuri.

0: Kembali bersama dengan Lin daripada Organic Metro. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Kalau tadi kita dah cerita dah mengenai lembek manja organik. Jadi siapa yang belum guna lagi tu boleh dapatkan sekarang. Harga pun tengah murah. Sebab yang ni keluaran terbaru. Fabrik pun cantik. Design pun lebih menarik. Jadi nampak memang sangat eksklusif. Harga pasaran RM1,700. Tapi hari ni ada potongan RM300 untuk lembek lama. Dan juga RM270 ada voucher yang boleh kita claim. Jadi dapat dengan harga RM1,130 dah dapat lembek 8 inci kelamin queen dengan 2 unit bantal organik. Jadi yang mana nak, terus telefon 013-584-0288. Kalau RM1,130 ni nak bahagi dengan 10 tahun, sehari tu lebih kurang 30 sen, 40 sen saja kita keluar untuk rehatkan diri kita. Ya, biasa kita minum kopi pun dah RM1 lebih di luar kan. Tu belum masuk makan lagi. Tapi ini untuk pelaburan keselesaan badan, untuk kesihatan kita, untuk belakang kita. Bila kita balik tu penat, berehatlah atas lembek yang selesa. Okey, kalau yang kedua yang tanya Lin, ada tak harga bawah RM1,000 Lin? Bajet ni untuk bilik anak kan atau untuk bilik sendiri pun bawah RM1,000. Okey, kalau bajet bawah RM1,000 boleh ambil lembek Surya, boleh tahan berat sampai 180 kilo, jaminan 5 tahun. Yang ni harga dia 8 inci, biasa kita jual RM1,000 lebih, tapi lepas train lembek lama dapat RM788. Okey, untuk 8 inci. Kalau 6 inci RM588, manakala untuk 5 inci RM488. Jadi dia ada beberapa ketebalan lah. Kalau nak 4 inci kelamin, nak 5 inci kelamin baru RM488. Kalau nak 6 inci kelamin baru RM588. Kalau 8 inci kelamin baru RM788. Jadi sangat-sangat berbaloi lah. Yang ni pun dia tahan, dia tak pakai spring. Lembek-lembek kita semua tak ada spring, ya, tapi dia tahan, dia tak melendut, ada jaminan. Okey, jadi yang mana nak, penghantaran percuma saja ke negeri Pantai Timur ni, bayar waktu barang sampai, dah sampai tengok semua okey baru buat bayaran, dan juga jaminan kami sediakan. Jadi yang mana nak, terus telefon lerah selalu 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, yang mencari lembek daripada Sabut Kelapa. Untuk lembek Sabut Kelapa ni memang kapasiti dia tuan-tuan tahulah memang boleh pergi jauh 10 tahun. Kelebihan dia pun banyak. Tapi dia taklah keras sangat. Dia separa empuk. Bagus untuk tidur, bagus untuk sokongan. Untuk tilam Sabut Kelapa 6 inci, harga dia kita bagi RM1,199 selepas train. Manakala untuk 8 inci pula RM1,699. Okey, RM1,699. Ni lembek Sabut Kelapa. Kalau tadi lembek manja tu pun dah okey, yang tu RM1,130. Sebab ada harga offer, sebab tu okey kan. Kalau tak RM1,700 kan. Jadi beli sekarang, tempoh sekarang, hantar percuma, bayar waktu barang sampai. Nanti mungkinlah musim raya haji, anak cucu nak balik tak cukup lembek. Jadi inilah masanya ya. Kalau nak ambil lembek Surya pun boleh, harga RM488, RM588 pun dah dapat dah satu unit lembek. Okey, jadi sekali lagi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, hantar percuma saja ya. Bayar waktu barang sampai. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa, boleh tolong nak follow kita juga. Boleh tengok kita juga di TikTok kami, di Organic Mattress. Okey, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Lin daripada Organic Mattress. Sok mana-mana berasa lenguh pinggir, sakit pinggir tu ke? Ha, kena check lah tilam tu. Tilam tu sesuai ke tidak untuk kita? Ha, kalau berasa tilam tu tak ada apa tilam dah. Deh, kena pula nak gaya haji ni pakai kelip belaka. Tukar-tukar lah tilam tu. Oh, tak ada masalah. Boleh tukar tilai tu untuk keselesaan kita juga. Enggak tidak hari-hari beli tilai si awak. Oh, dia adalah 5 tahun sekali tukar tilai baru deh. Oh, kalau pandai jaga kat 10 tahun, 20 tahun deh lagi pakai tilam yang berkualiti. Oh, kadang-kadang kita ni beli yang berkualiti bukan gapo. Supaya kita tidak acak kali kena beli. Oh, itulah antara cara yang bijak untuk kita berbelanja. Ha, ikut logil orang kata gapo pokit kita. Oh, beli tilam mahal-mahal wak gapo. Ha, tapi bagi dia jena kalau kita beli yang berkualiti ni dia tahan lama. Ha, dia bukan nak ke jenama sangat sebenarnya. Tapi kita nak ke kualiti. Ha, jadi dah alang-alang ni ke kita bawa mari ke adik-kakak bersama dengan Lin tak ada daripada Organic Mattress. Ha, boleh lah. Boleh dapatkan tilam yang berkualiti. Ah, lagu tu caranya. Baik. Lo ni kalau tengok ke Jen pukul 11:49 pagi. Ada lebih kurangnya. Lebih kurang 10 minit lah deh. 10-11 minit lagi sebelum kita melangkah masuk ke waktu tengah hari. Metah jam masa deh. Pejah celik. Nak masuk ke waktu tengah hari dah kita. Jadi jangan ke mana-mana lah. Anda kena terus bersama dengan DJ Na. Gurali anda hari ni di hari Jumaat. Ada macam-macam lagi perkongsian yang kita nak bawa mari ke adik-kakak kita. Okay. Dan terima kasih. Tak lupa jugalah kepada rakan-rakan kita di media sosial kita di Kelantan FM ni. Kau mana mari jenguk-jenguk kau di jenah ni. Bolehlah tekan button follow tu deh. Tanda sokongan anda dengar Kelantan FM. Dan kita pun ada juga Facebook dan juga Instagram. Boleh juga follow kita di sana. Supaya anda sentiasa mendapat maklumat yang sahih hanya di RTM.

Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause? Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

satu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC Zuashraf Zulkifli mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hidup di zaman moden ni, pagi, petang, siang, malam, telefon tu dah macam kenegam melekat je kat tangan. Media sosial tu lah jadi peneman. Namun perlu berhati-hati. Di sebalik kebaikan, ada juga keburukan. Ini kerana tanpa disedari, media sosial juga punca stres kepada diri. Banyak dapatan kajian yang dikongsi. Penggunaan gadget dan media sosial secara berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental, malah ada perkaitannya dengan kes-kes kemurungan dan keresahan melampau. Kajian saintifik menunjukkan penggunaan media sosial telah memberi kesan kepada otak dengan cara yang sama seperti dadah. Ia mengaktifkan reward circuit dalam otak manusia. Sekiranya berlebihan, seseorang akan sentiasa mahu menggunakan media sosial bagi merangsang bahagian otak. Akibatnya, kita hilang kawalan. Berpada-pada menggunakannya, moga hidup lebih sejahtera. Pesanan Kelantan FM.
1: Lagu-lagu ini menggamit segala memori anda bersama.

0: Setiap baik-baik lagu pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkatih kemah grup kita.
1: Salam Jumaat untuk anda dan selamat hujung minggu yang anda bercuti hari ini. Yang bekerja sangat bekerja lah ya. Harapnya apa jua urusan anda dipermudahkan lah hendaknya. Yang sedang memandu hati-hati di jalan raya. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita, kawan-kawan kita di Live TikTok Kelantan FM ni. Macam-macam topik juga yang dikupaskan di dalam ini. Jadi kalau nak mari nak. Apa ni nak mari buang di jenah boleh lah masuk di lah TikTok Kelantan FM ni. Oh man nak pergi buang biarlah Dion tak cakap mana pun. Okay. Kita ni tak lama dah adik kakak weh. Tak lama dah. Nak dekat-dekat dengar raya haji. Adinya ujung minggu ni buat kali adalah hok pergi cari lembu. Adalah hok pergi jaga lembu deh. Pergi jaga lembu sahabat katanya nak jual lah ke orang ni. Hok mana-mana. Nak buat ibadah korban pada bulan ini. Dan untuk pengetahuan anda, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah adalah pada hari Ahad depan, 17 Mei 2020 ni. Bila tu lusa deh. Dan ini bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sama-samalah kita nantikan ya bila lah tarikh raya haji ni nyo. Ada orang tu raya haji dia biasa-biasa. Ada orang tu raya haji dia luar biasa. Oh, raya haji dia pun ada baju raya. kan, dia tahu orang lah. Kita menyambut dengan cara kita. Kalau orang tu ada beli baju raya, dia nak raya haji, janganlah kita pula komen. Oh, sungguh demo nak beraya. Asah lagu tu. Jangan nak komen lagu tu lah. Kita meraikan apa yang orang nak raikan. Kita menghormati dengan keputusan hidup dia. Dah dia nak meraikan, biarlah dia. Oh, tidak guna pitih kita. Sebab kita takut ke apa kita takut. Kita ni mencetuskan kedengkian di dalam hati kita. Jangan. Setiap tindak tanduk kita ni kita kena fikir panjang. Takut-takut. Benda kecil tapi itulah. Benda kecil itulah yang menyebabkan kita ni mudah dekik orang. Apa-apa yang kita komen dekat orang ni kena berhati-hati. Biarlah orang tu nak pakai gapo, orang tu nak buat gapo selagi mana itu kucah hidup kita. Tak guna pitih kita, tidak menyusahkan kita, ikut dia. Kita uruskan sahaja kehidupan kita. Kita raikan dengan cara kita. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Lagu tu. Barulah bahagia hidup kita ni. Tidak kata kalau kita tengok apa ni. Kita tengok orang pakai baju gaya baru-baru deh. Tidaklah kita berasa tidak puas hati lah. Tu kena berjaga-jaga tu. Kena berjaga-jaga takut-takut kita ni dah pun. Kita sendiri yang menabur kedengkian di dalam hati kita. Hari Jumaat ni ke. Dia kena tazkirah sikit adik kakak. Tadi stazah lah makna munya. Kitalah peringatan bersama deh. Tidak kata peringat kau adik kakak saja, tapi peringat juga kau diri sendiri. Gitu. Baik. Kita dengarkan lagu dulu. Lagu-lagu yang akan hiburkan anda di jam yang ketiga ni pukul 12 tengah hari dah kita. Sambil-sambil tengah masak tu ataupun ada tengah goreng ikan rebus tu. Jadi weh deh. Tengah hari ni kena apa ni? Ikan rebus goreng, boboh lada banyak sikit, boboh bawang banyak sikit. Makan pula cicah dengan budu. Makan pula dengan sambal pau. Alah lah jeliga terasa.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
4: Lampu kan tengah merah tu.
3: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
4: Tu kan laluan pejalan kaki.
3: Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
4: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Macam mana? Tu. Sabarlah kejap.
3: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
4: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
5: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
3: Wani, dah hijau. Jalan.
4: Sabarlah.

Lagu yang mengisahkan tentang pasangan. Hok mana-mana tu deh. Pasangan hok mana kalau apa ni kalau jauh rindu. Kalau dekat agak duk balas macam supa anjing aku kucing. Ayolah lah ni lagu ni untuk anda. Okey, baik. Kalau yang apa ni yang orang sia dia pahal lah lagu ni. Kalau orang macam kita ni, macam Mekna ni, Mekna pun tak faham mana lagu ni. Tapi sebab ada orang bagi tahu kau dia jenna. Lagu ni dia jenna song lah untuk pasangan yang mana kalau dekat gak dia balas macam, kalau jauh gak dia rindu merindui. Ego. Ya sama-sama kerah pala tapi ego. Tapi sayang antara satu sama lah. Ya. Ini lagu untuk anda. Baik, kalau berasa apa ni berhidup bala kat inilah. Boleh dengar lagu ni. Lagu yang akan hiburkan anda. Dia kalau takut-takutlah kalau tak balas tu ke dengar lagu ni ke. Ya baik semula. Yalah dah ni lagu ni untuk anda. Okeylah. Kita nak kongsikan dengan anda. Ini adalah satu perkongsian yang menarik. Yang anda boleh dapatkan juga. Di platform media sosial kita mengenai IC baru. Aku kalau ada IC-nya yang tidak rupa super IC dah. cabut go ni deh. Yang mana kad IC baru ni akan bermula pada 1 Jun. Bulan 6 ni lah. Dan untuk pengetahuan anda, IC yang versi baru ni akan diperkenalkan bermula 1 Jun dengan ciri keselamatan yang lebih canggih lah berbanding dengan IC kita hotline ni. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan supaya anda tak perlu nak berpusu-pusu menukar terus IC baru di tarikh satu hari bulan, iaitu satu hari bulan Jun, iaitu tarikh dia IC itu diperkenalkan. Anda tiada keperluan untuk tukar IC apabila IC diperkenalkan pada 1 Jun nanti, dan undang-undang menetapkan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada IC, dan memegang MyCard lama tidak wajib untuk anda terus menukar kad anda secara serentak.

laser, ada ultra ungu, ada hologram. Lepas tu ada code respon pantas ataupun QR, ada chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan, dan juga IC baru ni dia tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go lah. Ini antaranya. Selebihnya nanti 1 hari bulan Jun barulah kita tahu apa beza antara apa ni IC kita hotline ni dengan IC baru. Kita dengar lagu dulu. Lagu seterusnya, lagu daripada Teja, Kenangan di Taman Cinta. Dan juga lepas ni ada lagu yang sedang trending, lagu Ida Jurin dan juga Din Manja, Adik Saya Besok.

Ada saya abis sore. Abis tu pun jangan lupa lah. Hari ni hari Jumaat tu. Haa, awak tak ingat hari Jumaat ke? Tak saya mana lah adik tu nya. Okey. Baik. Untuk hari ni, kita dah bagi tahu lah dekat anda yo. Esok ni. Haa, esok ada gapo di jenal weh. Esok kita akan ada rakaman forum ehwal Islam. Di mana? Di Masjid Ar-Rahman Mukim Kubi Batik. Tupak. Orang-orang tupak. Orang-orang Kota Baru. Hak duduk di apa ni dekat-dekat kawasan tu nya bolehlah. Memeriahkan lagi suasananya dengan tajuk yang dibawakan malam pertama di Alam Barzah. Bukan malam pertama perkahwinan deh. Malam pertama di Alam Barzah. Kena ada juga pengisian-pengisian begini. Jadi bolehlah pakar-pakar memberiakan lagi majlis ilmu yang akan diadakan ini pada 16 Mei 2020 ni. Hari Sabtu. Yang mana akan bersama-sama dengan panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama dengan Ustaz Haji Osman Ma'zin. Moderator pada hari itu adalah Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi kita nak jemput lagi lah para muslimin dan muslimat untuk memeriahkan lagi Taman Syurga di Majlis Ilmu pada 16 Mei 2020 ni. Sehari dah ni. Pukul 8 malam lepas maya ngorek lah. Dan untuk hari ni sebagai panduan kita semualah. Waktu Zohor hari ni di Zon 1 Negeri Kelantan akan masuknya pukul 1.10 minit tengah hari. Manakala Zon 2 Negeri Kelantan akan masuknya waktu Zohor pada pukul 1.12 minit tengah hari dan juga Zon Besar pada pukul 1.8 minit tengah hari. Mungkin dah ada di antara kita yang dah on the way kan. Dah on the way ke masjid. Katanya nak apas jadah di jenah. Nak kutip pahala. Di hari Jumaat ni ke hari Jumaat ni kalau kita buat apa-apa amalan dia berlipat kali ganda. Dua kali ganda deh. Berapa kali ganda tu di jenah tak pastilah. Wallahualam. Tapi berlipat kali ganda lah. Dengar hari ni hari Jumaat dan jangan lupalah untuk banyak-banyakkan berdoa pada hari Jumaat ni insya-Allah ya. Baik, selepas ini juga kita akan ikuti khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Dan macam biasalah kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor kita nanti lebih kurang pukul 1.08 minit tengah hari lah. Jadi jangan ke mana-mana, harapnya anda terus dengarkan kami tak kira di mana jua anda berada. Tekan-tekan juga ikuti kami di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram Kelantan FM.

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita kan. Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah, daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak jugalah. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh mencari tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, papan pemotong, chopping board, sodik semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board kita kena sentar betul-betul. Kalau kelihatan kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu dia ada, dia punya macam kan kalau chopping board yang ada urat-urat dia, ada kat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkan lah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok, tak sejuk dulu. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last kali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh, kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara, juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
0: Kelantan FM.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor kita Cik Roslam Cik Sof yang kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan Tugas Aina di Konti Wau, Kelantan FM. Saya kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru sempena siaran langsung Kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Faiz Zainuddin, di mana tajuk khutbah pada hari ini iaitu di mana sama-sama kita ikuti pada pukul 1.15 minit tengah hari. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Tanpa Akhlat Rosalah Umat. Dan untuk makluman muslimi dan muslimah, kudarnya azan zuhur tengah hari ini pada pukul 1.10 minit tengah hari, dan sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, itu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail, manakala Bilal kedua pada hari ini yang bertugas iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan untuk malam menanda, nampaknya rakan-rakan kita yang datang untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini telah pun memenuhi ruangan di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, di mana sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan untuk anda ikuti sebentar lagi. Dan sementara kita menunggu azan kudara ataupun azan pertama yang akan diazankan oleh Ustaz Muhammad Khairi bin Zainuddin, iaitu yang mana tajuk pada hari ini di mana Tanpa Akhlak Rosalah Umat pada hari ini. Dan untuk makluman anda, di mana Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah akhlak seluruh manusia, di mana akhlak sangat penting saudara dalam mencorakkan kehidupan setiap individu kerana ia merupakan menentukan tingkah laku dan perbuatan sama ada baik ataupun sebaliknya. Masyarakat kita pada hari ini dicemari dengan pelbagai krisis akhlak merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral seperti kelakuan tidak sopan di tempat awam. Dan sama-sama kita ikuti Tanpa Akhlak Rosalah Umat. Kita akan ikuti azan pertama sebentar lagi.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita sekali lagi pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, kesempatan untuk sama-sama kita diingatkan dengan kata-kata, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhan-suruhannya, dan dalam masa yang sama meninggalkan segala larangannya tanpa mengira kecil atau besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr. Ikhwanil Muslimin, dari ayat dan terjemahan di atas bermula kalimah, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Bukan ditujukan kepada orang lain, bukan ditujukan kepada yang bersebelahan di kanan dan kiri kita, namun tiap diri itu ialah kita yang masih bernafas dan punya jiwa raga, boleh bercakap, mendengar, melihat dan merasa, apatah lagi kita yang lengkap mempunyai panca indera. Apa yang perlu diperhatikan oleh kita tidak lain adalah akhlak kita, tingkah laku, perangai kita sehari-hari, buruk tercela atau baik mulia. Kedua-dua perbuatan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sebagai makhluk yang diberikan akal fikiran dan kebebasan untuk bertindak, sewajibnya kita berikhtiar untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan pada setiap masa dan ketika. Inilah akhlak, satu perilaku yang terzahir tanpa dibuat-buat dalam diri seseorang, yang boleh melambangkan perilaku fi'il pemiliknya sama ada baik mulia atau buruk hina. Dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta maklumat tanpa sempadan ini, akhlak seseorang turut menjadi tumpuan semua pihak. Jika dahulu akhlak seseorang hanya diketahui oleh keluarga terdekat, jiran tetangga dan masyarakat sekitar sahaja, sama ada perlu dicontohi atau dijauhi. Berbeza pula dengan suasana sekarang. Akhlak seseorang yang berada di sebuah kampung boleh dilihat dan dinilai oleh sesiapa sahaja, sama ada di kota, bahkan dalam atau luar negara. Terlebih lagi jika mereka yang terlibat aktif dalam media sosial yang berbagai nama, Facebook, grup WhatsApp, TikTok, Telegram dan lain-lain. Ingatlah Nabi
sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlak kepada orang dengan akhlak yang baik. Hadis At-Tirmizi. Sebagai seorang Muslim, hendaklah kita berpada-pada dalam semua perkara, termasuklah dalam menyebarkan kebaikan tentang diri sendiri, terlebih lagilah tentang keburukan atau keaiban. Mereka yang berilmu pengetahuan dan bertunjangkan asas keagamaan memang perlu menyebarluaskan dakwah melalui media. Namun kewaspadaan dalam semua perkara tetap diperlukan, kerana tanpa asas keagamaan yang kukuh, dibimbangi ia menjadi senjata kepada iblis untuk memufliskan amalan seseorang dengan pujukan riak dan sum'ah, sehingga yang difikirkan adalah berapa ramai jumlah pengikut dibanding orang lain mengatasi tujuan dakwah sebenar. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi mereka yang memang berniat dari awal untuk menyebarkan contoh yang tidak baik demi meraih peminat dan pengikut, tentulah terlebih bahaya, kerana fitnah yang tersebar akan terpalik kepada kaum keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai. Malangnya perkara seperti ini kerap berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Tentu kita para jemaah merasa hairan apabila adanya anak muda, bahkan orang tua yang turut menampilkan berbagai aksi dan perilaku tidak elok, seperti menari-nari, bercakap lucah dan berpakaian tidak senonoh, serta sengaja membuat komentar dalam media. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyuruh supaya menutup aurat dan keaiban setiap individu. Kenapa kita pula ingin membuka pekung di dada? Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna min al-mujanati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amala, thumma yusbiha wa qad satarahu Allah, fayakula ya fulan, amiltu al-barihata kaza wa kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allahi anhu." Yang bermaksud, setiap umatku diberikan kemaafan melainkan golongan mujahirin, yaitu orang yang melakukan sesuatu kejahatan atau kemungkaran secara terang-terangan. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang lelaki itu melakukan perbuatan dosa pada satu malam, kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah telah menutup keaiban dirinya, lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, "Wahai si fulan, samalah aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan ini." Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya, lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah tutupkan dari dirinya. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita ikhtiarkan bersama supaya kaum keluarga, waris terdekat dan jiran tetangga kita semuanya saling seia sekata dalam menyuruh yang ma'ruf dan menegah yang mungkar dengan kaedah yang cerdik lagi bijaksana. Semua perlu sepakat untuk mencorakkan anak generasi bangsa dengan terus menerus
memahat akhlak yang Islami sejak dari masa remaja. Setiap orang yang lebih tua perlu menyedari perkara ini dan saling membantu untuk menerima teguran dari pihak lain. Jangan sekali-kali mendabik dada

0: kita. Anggap sahaja ia adalah teguran membina dan tanggungjawab untuk semua pihak berwaspada. Lebih baik menerima teguran dari awal daripada menggunung dan merosak keturunan. Bahkan kelak dikala penuh hinaan dari Tuhan. Ikhwanil Muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Mimbar Jumaat juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis. Dan dalam masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan beban, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim.

Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak belakang. Hari ni sebut sekali lah Mak Domari hari Jumaat deh. Cuma hari ni nya tarikh berbeza lah, 15 Mei 2020 ni. Bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ni Mak Domari suruh macam semangatnya nak mari bersama dengan adik kakak. Harapnya adik kakak pun semangat lah deh, duduk dengar radio tu. Nama okey tutup radio dengan seorang Mak Ado ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tadi adik kakak bersama dengan DJ Na, DJ Aina. Pagi tadi Zidi. Maksudnya Zidi buka. Malam ni Kak Cik Su pulak nutup untuk cekok malam ni. Hari ni nyo super skala lah kalau hari Jumaat gak kita kecek-kecek biasa-biasa sudah lah adik kakak deh. Oh, nak kecek tangga kau naik pakai tahu rumah. Kalau naik atas rumah pun mak ada lagu tu lah. Kena sedia air diri deh. Kalau ada sekut-sekut tawar cincin kopi sedap dah deh. Kalau misal tak ada pun nasi lah masa-masa ni gak. Klik-klik jemaah ni deh. Klik jemaah orang rumah kita sedia macam-macam tu. Ada ike singge, ada ike goreng. Kalau hak jenis ule-ule kapung tu. Sedap lah cincin budu tu adik kakak. Tapi kalau misal suruh macam, tak si kapung-kapung minggu ni. Nak ilih sikit. Temye. Temye kau ni. Gula-gula kau. Alhamdulillah. Sebenarnya salah satu nikmat jugalah. Kita boleh berkumpul sama-sama keluarga kita ni. Kalau anak-anak ada klik asrama tu. Ada klik tu. Gak suka lah makin ramai-ramai. So puyuk nasi pun seronya tak genak dah. Sebab suka dia jadi macam lebih berselera. Kalau sebelum ni kita nak sekap tu pun makin berdua deh. Tak berapa nak lalu. Tapi bila ramai-ramai sukanya. Tak kira lah lauk gapo. Telur goreng dengan kicap pun suka jadi adik kakak. Selera bila ramai ada. Okay, Mak Dobi lagu dulu adik kakak. Lagu buka untuk akak petani.

0: Alah, mana nak petik ni? Bunyi tak jelas mana Kelantan FM?
1: Mari kita pakat dengar Kelantan FM.
0: Ah, ni baru yolo. Belagu angin seroti jeligo.

Kelantan FM boleh hijit rasa anda ada semua. Hari ni 15 hari bulan 5 menghampiri pukul 2.30 dah kita. Pukul 3 sepuluh sekali kita ada berita. Ringkas 3 petai. Tapi sebelum tu kita ada Mek Bunga Lecu Mego. Hari ni Mek Bunga nak cerita pasal kebersihan kedai makan. Lepas pada berita kita ada Abeyoh. Sepuluh sekali lah Abeyoh mari setiap hari ni. Abeyoh hari ni nak cerita pasal tertipu ibadah umrah. Haji, dua-dua tu lah dia. Sebab ada setengah orang dia kena dengan umroh, ada setengah orang dia kena dengan haji. Jadi kena beringat lah dia kakak. Gapoh hak biar nak kosi sementara lagi, kita dengar sama-sama. Cuma mana nak kosi sikit dia kalau teringat masa zaman-zaman kecil dulu dok. Sebab mak dia teringat abadik tanya mak kan. Mak dia suka suka ke tengok bola sepak dok. Okay, mak dia ya, mak dia minat cokok. Kita okay. Suruh macam hot tu lah paling senang duduk cokok juga. Bila lah dia lubang ada berapa. Lepas tu masuk wah guli. Tapi dulu masa kecil-kecil kita main dengan getah lagi dia. Wah getah tu. Tapi lepas pada tu peralihan zaman orang kata dia. Main dengan guli pula. Lepas tu siap ada papel cokok lagi. Lo ni gak ada kakak. Ada macam ada lagi orang main cokok tapi jari doh. Sama juga dengan permainan beblik dia. Madanya gap dulu kan dia mikir gak pernah mau beblik-beblik. Rupanya budak-budak lo ni kakak dia. Tapi alhamdulillah kalau beblik ni Malaysia mencipta sejarah juga. Jadi negara pertama di dunia hok iktiraf gasing beblik sebagai sukan co-curriculum di sekolah dan menerusi inisiatif kelab gasing beblik ni, beblik deh permainan hok popular anak-anak kita lah lon ini. Dia gasing. Kalau dulu kita pun ada gasing juga. Tapi gasing kita zaman-zaman dulu kan orang besar ni. Lepas tu tajel di bawah dia ni. Main tanah. Beblik ni kak. Main bubuh dalam bekah. Main dalam rumah pun boleh. Nak royak peredaran zaman. Dia jadi kau kecil. Beblik ni pun gasing ni pun kecil sikit lah. Jadi alhamdulillah menerusi inisiatif daripada kelab gasing. Beblik ni permainan ni sebelum ni dia anggap sebuah hobi-hobi biasa lah dia. Budak-budak biasa. Tapi dimasukkan dalam rangka kerja sukan negara dan sistem pendidikan secara lebih tersusun. Jadi menurut perkongsian World of Buzz di Instagram, dia kata setakat Disember 2024 dia diiktiraf secara rasmi sebagai sukan di bawah kerangka sukan kebangsaan. Dan disebabkan inisiatif daripada Kelab Gasing Beblik inilah, dia kata tujuannya untuk mengintegrasi ke beblik ke dalam sistem pendidikan dengan menetap ke sebagai sukan sekolah yang formal. Tapi dia bertumpu kepada pembangunan disiplin, kemahiran, semangat daya saing murid melalui latihan yang tersusun lah. Adalah tu cara dia ni. Dan katanya sasaran 1,000 kelab di sekolah seluruh Malaysia. Untuk ni lah, untuk naik ke lagi gasing beblik ni. Tapi budak-budak pun suka lah. Orang kata boleh lapai ke fikir release tension. Kalau kita dulu kak lain release tension, kita temu sain-sain ni petai-petai. Tapi budak-budak lah ni dia jumpa di sekolah, banyak melukakan masa di sekolah. Di rumah ada aktiviti masing-masing dah dok. Jadi alhamdulillah lah, gapo pun tak apa, tak ada masalah asal kita boleh tengok anak-anak kita, pantau anak kita semua-semua.

Me bunga magi pula. Baru-baru ni ke, me bunga pergi makan lah. Di kedai ni. Sedaplah makan ni dionya. Lagi sedap sebab ada orang belanja. Cumanya me bunga lepas duk makan. Kapa belakang tu ni. Barulah me bunga perasa. Rupa-rupanya, bahagia dapur dia. Cuma tu ga. Mek bunga lepas makan dah. Kalau mek bunga tengok sebelum makan, lama dah mek bunga lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pastikan cucuk tu, apa tu typhoid tu, untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu, ayangnya duk biar panjang, kena pendek. Lepas tu tahap kebersihan tu kenalah jaga molek-molek. Sebab tu kita makan, rezeki kita juga. Kalau orang tak pergi makan, nama kena kata macam-macam. Raya orang tu buat kita lah, orang ni dekian kita lah. Padahal kedai kita tu hak tak bersihnya. Jadi jagalah kebersihan di kedai kita tu. Khususnya di bahagian dapur ni. Jangan duduk lepas makan ni atas lata. Tak boleh lah lagi tu nak beri korang makan ke. Barulah orang pergi makan pun ramai. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak

begini kita ni kak, si Pedwi bertahu-tahu tengah mengamake minum. Nogi tepat modek, nogi mekoh lah kita kira. Bila no berakaknya satu pada ke rekennya wedodo. Kalau begitu, kalau begini, bukan kata aku nogi saya.

abu guano yang tak pergi tu kapal terbang tak muak kau terpah kapal terbang. Kalau gitu, kalau gini bunyi kata kena tipu doh nyanyo ke saya aku tu. Molek lah. Ada berlaku ke Daniel Rahna ni. Aku nak royak. Dengar berlaku. Aku baru balik dengar talimat woyo saya. Aku nak royak. Rupa-rupanya ramalah orang kita ni kena tipu saya. Kena tipu ke apa dia? Memang kena tipu ni tak sedap dengar. Ni lah saya. Kena tipu. Ha, nagi amroh, nagi haji. Nyanyo lah saya.

Yang keduanya pula dengar mana rakyat. Kita ke, kena baca juga tu. Komen-komen daripada orang. Mau besok giduh dengan jesi dia tu. Mana rakyat. Yang ketiga pula aku nak rakyat. Aku tunggu dulu sama ni. Aku nak rakyat yang ketiga. Jangan caya. Kalau dia tahu rumah-rumah pun. Pekir dia pekir tak patut saing rakyat. Contohnya. Hotel dekat masjid makan 5 kali sehari saing waya. Tapi gerak-murah kenapa? Aku nak beringat kepada kan, buat belakang ni hok kena tu. Nanti kena kena

0: Mira, oi, tak tergusing, oi. Ada saya, ada saya. Sikit lagi kak aku panggil tak jiwa, oi.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Nak dengar Radio Malaysia Kata FM? Bila-bila masa aja. Selekeh, selekeh, selekeh.
1: Kelantan FM. I love you. Kelantan FM. Kelantan FM.
2: Gemah go kita.
1: I love you.
2: Kelantan FM.
3: I love you, you
2: all. Penuhi cita rasa anda.
0: Aduh, sama. Okey, terima kasih. Hop sama dengan Mak Adol lah ni. Mak Adol akan bersama dengan adik kakak pukul 2 sampai pukul 9 petang. Cuma kita kecek sampai 5.30 lah deh. Sebab 5.30, kita ada Kak Joh. Hari ni Kak Joh nak kongsi cerita dia pasal kuih tradisional. Gapa nama tu kuih tradisional? Lompat tikai lah. Ni, muka Kak Joh lompat tikai. Kak Joh jom buat lompat tikai. Jual di... Mak Adol pun tak tahulah Kak Joh lompat tikai ni jual pasal mana. Tapi alhamdulillah lah, tak ada lah keliru sangat deh. Kalau nak nampak bila kita dengar program ataupun slot Kak Joh lompat tiket ni, duk teringat Kak Joh jual mana keliurnya nak pergi beli. Mujurnya lompat tiket ni 100 daerah di Kelantan ni ada jual. Mana-mana pun insyaAllah ada jual. Walaupun sokedar tu, dari daerah tu sokedar tu je jual. Memang akan ada deh, mujur lah. Kalau tidak letih lah nak cari mana deh. Ho, pelik-pelik. Cuma lompat tiket ni tak pelik. Cuma dia adalah kuih tradisional. Okey. Kalau dulu tak apalah, cungkok tu, cungkok ni deh. Lo ni kena mikir dek kakak. Dengan budi 95-200 liter setakat ni deh. Jadi insyaAllah lah kita boleh gimari-gimari lagi lah. Cuma kena mikir panjang lah. Perlu tak kita pergi situ? Kalau tak perlu, tak payah. Dia bazir minyak pula. Kalau dulu tak apa. Lo ni tak boleh lah dengan krisis global. Gapo bukan Malaysia saja terkesan, tapi seluruh dunia dek kakak. Dan alhamdulillah kerajaan terus konsisten untuk pastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan kekalkan subsidi petrol budi 95 demi untuk bantu kita dek kakak urus kos sara hidup. Dan menurut Menteri Dalam Negeri, berikutan krisis dijangka memasuki gelombang yang kedua akan beri kesan kepada bekalan dan juga harga bahagian keperluan harian berasaskan petrokimia. Dan supaya sebelum ni penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri Tuan Nur Hisham Hussein dah pun terangkan deh berkenaan dengan situasi semasa krisis bekalan global, krisis Asia Barat tu sedang beri kesan kepada banyak negara termasuklah negara kita. Dan krisis tu adik aku akan beri kesan kepada barang harian supaya barangan plastik, lampin pakai buih dan macam-macam lagi lah barang ada di pasaran. Tapi alhamdulillah kerajaan akan mula bantu industri yang bergantung kepada bahan mentah berasaskan petrokimia supaya operasi serta pengeluaran dapat diteruskan tanpa gangguan yang besar. Kalau gangguan besar agak, kita pun akan terjejah lah adik kakak. Tapi dengan komitmen daripada kerajaan untuk bantu industri-industri ni, insyaAllah kita tak terkesan sangat lah. Dan pada masa yang sama juga, bantuan akan disalurkan kepada golongan petani, penjaja dan perniagaan kecil yang terkesan, termasuklah memperluaskan lagi kemudahan pinjaman kepada perniagaan untuk bantu adik kakak nego yang menghadapi tekanan kos serta cabaran rantaian bekalan semasa. Jadi dalam masa yang sama juga, Menteri Dalam Negeri pesan deh orang ramai kena pertingkatkan lagi kesiapsiagaan untuk hadapi cabaran, untuk sesuaikan diri dengan keadaan semasa. Gapo hak penting katanya kesiapsiagaan kita berlaku. Kita kena sesuaikan gaya hidup dan juga penggunaan harian secara berhemah. Dan khususnya membabitkan bahan keperluan harian yang berasaskan petrokimia. InsyaAllah kerajaan akan tangani krisis ni dan dengan kerjasama semua pihak katanya negara kita akan mampulah untuk hadapi cabaran ni dengan baik, dengan tenang, tersusun dan penuh tanggungjawab. Jadi kita sebagai masyarakat ataupun rakyat, kita kena kena bersatu hatilah supaya kita dapat tangani dengan baik. Jangan duduk panik, kapal panggil panik buying deh. Pembeli secara tiba-tiba deh beli cepat-cepat takut dia korek. Tak boleh lah lagu tu. Ingat itu orang belakang. No. Sebabnya bukan kita sorang, orang lah belakang pun nak beli juga. Kali ingat dulu-dulu deh. Kapal dah habis di pasar tisu ni. Tisu tahan dah habis dekat kakak masa zaman tu 2020-2019 tu. Sebab apa? Terlalu panik untuk membeli rusin, takut habis. Tapi tak apalah, insyaAllah lah, kita tenang-tenang saja. Sebabnya krisis ni bukan sahaja Malaysia tapi negara lain juga, dan kita percaya kepada kerajaan kita untuk tangani dengan baik.

tu dia Haziq Rosbi Zuraida lagunya. Dia nyanyi kes mula lah ni. Okay, learning pukulnya 3.35. Terima kasih. Hok bawa mak ayah jale-jale. Terima kasih juga. Komitmen sebagai ayah dia bawa anak-anak, bawa isteri. Mada sebut isteri kan? Mada teringat kami di. Sebabnya dia seumur sebut isteri-isteri kan? Bawa nak ayahnya bawa keluarga kita lah. Tak kira lah mana pada kakak nak pergi patah ke deh, nak pergi ke ni lembah sirih deh, lembah sirih tepi pasar raya besar tu tak, tepi sungai tu. Sebab kalau setiap hari Jumaat ke dia ada macam jual bandar banyak-banyak deh, pah makan ni pulak macam-macam jujuk serik deh kakak. Allah mana boleh hilang kalau benda-benda gini kat deh babak makan. Cuma hari Jumaat tak berani nak masuk deh kakak. Kita pergi peluai kat orang lain lah deh. Sebabnya balik hijau pukul ni. Lepas tu kalau masuk situ takut gorik pun duduk situ lagi. Ha, tak boleh je ni mata ni. Rambang mata. Tengok kau tu nak. Tengok kau ni nak deh. Lah tak khabar. Malah dah eh. Singgah-singgah siye deh. Tak ada malah lagi. Cerah lagi langit. Tengok-tengok. Bila dah kita sudah beli kat tengok-tengok. Ha, gelak dah. Ha, tak usah lah lagu tu. Tapi adik kakak pergi beli belah tu tak ada masalah pun. Sebab kita. Masa ni lah kita nak sokong. Nak support deh. Orang-orang kita nego. Muka demo nego. Gapo namo sekali seminggu.

0: dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeliwa.

351 lah ni adik kakak. Nak halau ke bandar kota baru tu, cari bayar-bayar tu. Selamatlah deh. Bawa kereta kau, bawa gapa-gapa saja dengan berhati-hati. Tengok juga dan jaga jarak. Selamat kenderaan kita. Dan esok merupakan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan ke-55. Sebenarnya dia membuat dua hari di Bandaraya Ipoh tu, iaitu pada hari ini dan kemuncaknya pada hari esok lah. Dan untuk peringkat kebangsaan kali ke-55 dengan tema Guru Bitara Nadi Negara. Jadi serama negatif 25 warga pendidik di Perak di Kakak diberi penghormatan untuk jadi khatib jemputan solat jemaah petang tadi, tengah hari tadi tau, bersempena dengan sambutan Hari Guru akan disambut esok. Dan menurut Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah sudah memberi perkenan kepada guru-guru warga pendidik serama 125 ni sebagai menghargailah dan mengiktiraf peranan serta sumbangan penting warga pendidik dan guru kepada rakyat dan juga negara. Dan baginda memperkenankan warga pendidik dan guru diberikan penghormatan menjadi khatib jemputan untuk sampaikan khutbah yang bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Jadi Jabatan Pendidikan Perak mengemukakan 125 nama warga pendidik dan guru yang diangkat sembah kepada Sultan Perak dan mendapat perkenan baginda untuk menaiki mimbar baca khutbah di 125 buah masjid dan surau tengah hari tadi di seluruh negeri Perak hari ni. Alhamdulillah adik kakak. Tapi macam-macam perasaan lah deh. Suka dok. Suka sebok. Bukan suka sedih. Bukan sebok sedih korgana. Tapi terharu dengan pengiktirafan ataupun penghargaan yang diberikan ini. Jadi sempena dengan sambutan Hari Guru untuk kali ini, Jabatan Pendidikan menganjurkan program pengimarahan masjid di Masjid Negeri Perak membabitkan 2,000 orang pelajar dan juga warga pendidik. Program motivasi kerohanian murid tu katanya bermula pukul 10.20 pagi. Macam-macam aktiviti lah diadakan, ada tahlil, ada bacaan surah Yasin, ada doa selamat. Alhamdulillah hari inilah demo buat hari ini sebab esok lorak dah untuk sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-55. Jadi temanya Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih banyak-banyak cikgu-cikgu deh. Tema ni dibuat untuk menekankan peranan guru sebagai model ataupun bitara utama dalam bentuk modal insan bermutu yang bakal menjadi tulai belakang ekonomi serta kestabilan sosial negara kita.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Itu dia, Ramlah Ram. Lah ni buka 48 minit dah dekat kau sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semaya asah hari ni. Zon 1 Negeri Kelantan buka 4.31. Zon 2 pukul 4.34 dekat kau duduk di Besu ataupun duduk di Setia Terengganu. Maksudnya waktu semaya asah hari ni pukul 4.30. Oh, tak lama lah. Kiranya masuk Besu dulu dengan Setia. Lepas tu barulah masuk untuk Zon 1 Negeri Kelantan. 30 minit dengan Zon 1 dok. Okey, terima kasih. Hop sama dengan Mak Dok. Tak kira lah di mana juga adik kakak berada. Hari ni, hari Jumaat, insyaAllah lepas ni untuk segmen Selekta adik kakak akan bersama dengan DJ Rudin Ismail. Sapa pukul 9 malam. Lepas tu diteruskan pula oleh Cik Su sapa pukul 12 malam untuk segmen Cekok. Kalau Cik Su gak super sekali lah, dia ada tetamu setiap hari Jumaat. Jumaat malam untuk kelahgu kita. Kelahgu kita hari ni Cik Su bawa siapa tu? Sebentar lagi mak ada kasi deh. Salam.

Itu dia. Salam untuk sahabat. Sebab apa Mak ada pasal lagu dulu baru nak kongsi pasal tetamu ke lagu kita pada malam ni? Sebab salam untuk sahabat. Samalah juga malam ni. Cik Studio bawa dua orang tetamu. Bersahabat lah ni deh. Dua figura hebat seni di Kebarat Kelantan, iaitu Ijak Hakim dan juga Cikgu Kamzi. Malam ni bersama dengan Cik Su pukul 9 suku. Jadi pakat dengar lah Kelantan FM. Tak pun boleh juga tengok TikTok Kelantan FM. Boleh juga tengok Facebook Kelantan FM. Cik Su akan buat live lah untuk lagu kita malam ni, dengan temanya ataupun tajuknya malam ni, Keunikan di Kebarat. Jadi jangan lupalah malam ni pukul 9 suku. Okay, Mak Dona kongsi jugalah, kita berbalik kepada cerita Hok Mak Dona royak ni sebelum muka asal kita Pak 31 Zon 1 Loni dekat-dekat pukul 4 suku. Dan lagi lah Mak Dona kongsi dengan adik-kakak, beza deh, beza antara laptop spirosis dengan hantar virus. Loni ni gege jugalah berkenaan dengan virus, hantar virus. Ha, jadi kalau tengok dalam berita RTM, dia tunjuk apa beza. Nampak sama sebenarnya. Deh, bab-bab tikus juga. Cuma ada dia ada berkait dengan tikus, jadi nampak sama. Tapi cara jangkitan tu adalah berbeza. Kalau leptospirosis, penyakit bakteria. Kalau hantar virus, penyakit virus. Punca hantar virus ni adalah daripada virus hantar virus. Sumber dia dari kecing, najis ataupun air liur, tikus yang dijangkiti dengan virus. Cara jangkitan dia, kalau kita hidup partikel halus dari najis ataupun kecing tikus yang kering pun, kita boleh terjangkit doh dengan virus, hantar virus ni. Antara gejala awal hantar virus, dia kita akan jadi demam, letih, sakit otot. Lepas tu kita serah lugar-lugar, sesak nafas. Tu antara gejala awal lah. Macam mana nak cegah? Jangan sapu ataupun vacuum najis tikus kering kalau ada rumah kita ke di premis perniagaan kita. Basahkan dan disinfeksi dulu. Barulah kita bertindak seterusnya untuk buih. Jangan lorak sapu, sebab bila kita sapu ke, virus tu akan naik ke atas deh udara. Bila udara pas kita seduk pula, tu hok menyebabkan kena jangkitan hantar virus ni. Punca penularan adalah menerusi udara ataupun habuk yang tercemar. Kalau leptospirosis ni pula, punca dia daripada bakteria leptospira. Sumber dia air ataupun tanah tercemar dengan kencing haiwan. Sebab itulah bila banjir, kita rusing sangat-sangat deh. Takut kena demam ataupun jangkitan leptospirosis ni. Sebabnya, dia boleh jangkit menerusi air ataupun tanah yang tercemar dengan kencing tikus. Cara jangkitan dia masuk melalui luka kecil. Kalau kita ada luka-luka, ada kulit melecet, masuk juga menerusi mata, hidung ataupun mulut. Sebab itulah bahaya juga kalau kita pergi ke sungai, dok. Gi ke tempat air terjun. Air terjun tu muka ngalir. Tapi kalau hok misalnya sungai-sungai hok-hok gapotok ngalir tu, hok tu pun boleh menjadi punca kepada leptospirosis. Cara jangkitan dia lagu tu. Gejala awal pula demam, sakit otot, sakit kepala dan mata kita akan jadi merah. Cara nak cegah dia lah ke mana? Elok ke air banjir, air kotor, pakai pelindung dan juga kawal tikus di mana-mana. So lagi I think deh, I think kalau kita beli kedai tu, tolonglah basuh dulu. Rusin sangat. Supaya juga kalau kita beli macam contoh sading ko, kita beli macam hot teng-teng lah. Tak kira lah teng apa. Kalau misal air minum air, paling kita rusin. Sebab air minum air tu, kita buka tegak hot teng-teng minum air tu deh. Pas teruk tegak. Hot tu sebenarnya bahaya sebab rusin. Takut di mana-mana, di kilir ko, di dalam store untuk penyimpanan air tank tu, kau takutnya tikus kecing. Jadi tolonglah basuh dulu sebelum kita minum deh. Hok tu untuk jaga kebersihan sokaro, untuk elok kena nyakit pun sokaro juga. Tu dia beza antara leptospirosis dan juga hantar virus. Sama-sama kita beringatlah deh jaga kebersihan.

dengan kau bersama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.31 minit petang, kita disiarkan seruan azan menandakan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual.

0: Keduanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita, kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Okey, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi terus mendengar di segmen Akok kita ni. Sedap ke lagu mana dengan Akok kita petang ni? Jeliru molek ke dok dok? Sebabnya bukan gapo dalam Akok ni, dia ada macam-macam cukup lekat belako. Segmen tu nama lagi segmen Akok. Akok tu sendiri membawa maksud apakah bau yang Kelate. Jadi di Kelate kita ni, kita ada macam-macam lah. Kalau kita nak sebut pasal lagu, kita ada lagu Kelate. Kalau kita nak sebut pasal makan, kita ada makanan-makanan Kelate. Kalau kita nak sebut pasal gotu, godi, semuanya cukup lekat. Sebab itulah dia duduk semua, dia duduk dalam segmen Akok. Jadi dalam segmen Akok ni jugalah kita bawakan kepada anda satu rancangan, iaitu Beast on Air. Rancangan untuk kita memperkenalkan produk-produk daripada orang Kelate kita ni lah, orang kampung kita, untuk mereka ni memperkenalkan dengan lebih jauh lagi produk mereka. Jadi kita masih lagi bersama The Gobok. Kekok si kena sebut sebab kita ni tak pandai lah nak sebut mak orang putih ni. Tua dia buat nama pun pelik-pelik, The Gobok. Tapi kita tahu orang Kelate kita ni dia pandai kecek orang putih. Sebab gobok tu sendiri bahasa Kelate sebenarnya.
1: Ha, betul.
0: Deh, mari-mari.
1: Mari-mari.
0: Okey, jadi kita nak kembali bersama dengan Daddy dengan Mami. Nak kalau boleh kat Mami ceritalah sikit, di kedai tu ada selain daripada apa, baju banda, ada kau jual jenis macam kasut-kasut kau, beg-beg kau, gapo semua tu ada ke dok?
2: Buat masa sekarang ni tak ada lagi. Kita hanya tumpu pada pakaian lah.
0: Di sampingnya dia tu ada perfume.
2: Ya, di sampingnya tu ada perfume dan kita keluarkan lipstick. Jenama kita sendirilah The Gobok tu.
0: Okey. Dia kalau lipstick tu dia boleh pakai ke untuk retino jatuh boleh berlaku?
2: Untuk retino jatuh pun boleh pakai.
0: Boleh pakai juga. Nanti Arisha nak pergi pakai lah sekali. Cumanya, okey, macam kalau pakai bandar ni sendiri, kalau macam ada setengah di antara kita ni, dia suka pergi beluh. Ada setengah kita ni pergi tengok hok duk susun-susun-susun dah di rak tu. Gantung di rak apa semua. Jadi kalau dari segi pembelian ni, Mami jual tu jual pieces ke, ataupun kalau nak beli toko sekali pun boleh juga?
2: Untuk orang nak beli toko pun boleh juga, Roger Mami. Mami ada jual toko juga. Tak kisahlah nak cari skirt ke, seluar ke, baju ke, blouse ke, kita ada. So Roger je kalau nak. Lepas tu daripada pergi, kalau nak beli selah-selah tu pun boleh juga kedai.
0: Maksudnya runcit pun jual, borong pun jual.
2: Ya betul.
0: Mudah lah tu lah.
2: Mudah.
0: Jadi kalau macam dia ada hari-hari tertentu ke kalau macam nak belah toko ni?
2: Okey, macam belah toko tu dia pada daddy lah. Time daddy free, time off day lah. Biasa daddy akan belah toko ni time daddy off day. Kalau daddy tak off day tu memang kita tak kucar lah dia punya jadual kerja dia tu.
0: Okey.
2: Contoh kalau macam dari seminggu tu dalam 4 kali belah toko.
0: Okey, jadi macam kalau nak belah toko tu, adakah Mami dengan daddy ni wawar ke di media sosial, di TikTok, Facebook dan sebagainya, Instagram tu?
2: Ada. Kita akan buat live lah time tu. Okey, jadi jadi bila kita buat live, kita tengok baru-baru pecah ni. Jadi kat situ customer kita tarik. Ada baru-baru ni. Bolehlah kita pergi serbu kedai macam gitu. Ataupun ada juga hot lot time tu, time kita belah toko tadi. Ya kena. Boleh tak Mami? Saya nak beli ni, saya nak beli ni. Ada niat kiranya nak beli time tu juga. Jadi penting jugalah time belah toko tu.
0: Okey. Lepas tu Mami, kalau macam pakai pre-love di kedai Mami ni, dia pakai branded ke ataupun dia ada belako vintage ke apa semua?
2: Okey, macam pakai ni. Pakai hook kita ambil ni adalah hook premium. Maksudnya bag ada grade. Dia ada hook ada grade dan tak ada grade. Jadi bila hook ada grade ni, dia banyak tu big hook branded. Contoh branded ni Uniqlo, Zara, macam Muji, Jiu. Kalau nak cari Adidas, Nike semua ada. Puma semua ada.
0: Tapi hook pre-love lah.
2: Pre-love. Tapi baru-baru, baru comel. Baru A lah.
0: Dia kalau nak tahu, kena pergi kedai lah dah.
2: Jalah. Kena pergi kedai tengok depan depan. Sedap.
0: Senih. Benda kita boleh tengok depan mata. Kalau tak tengok depan mata ni, kita tak boleh nak royak lagu mana.
2: Kalau pergi kedai, kita boleh fitting tu. Ada fitting pun kan. Jadi, tak muak kau ke pun boleh tukar tangan tu juga.
0: Tapi, kenapa Mami memilih untuk buat apa bandar orang Tino je? Kenapa tak letak juga bandar untuk orang lelaki ni?
2: Okey. Sebab orang Tino ni, dia boleh beli. Lepas dia boleh fashion. Contohnya, baju seamari pun tak ada baju juga. Still, tak ada baju ni. Jadi, dia orang Tino dia suka shopping. Berbanding dia lelaki. Dia tak kisah pada harga, janji bagi tu cantik.
0: Itu dia. Kita bersama dengan Mami, Daddy ataupun Capeja. Tu nama di apa media sosial lah.
1: Media sosial.
0: Dapat ada TikTok ada?
1: Kita ada TikTok, Facebook, IG,
2: Cuma yang aktifnya TikTok lah.
1: Yang aktifnya TikTok lah. Macam Facebook dan juga IG tu kita tak aktif mana.
0: Okey, jadi maksudnya buat je cari Syapeja tu, automatik di situ.
1: Automatik di situ.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Banyak lagi cerita kita nak kupah, kita nak tenuk cokeh mami dengan daddy ni. Tapi esok lah pulak deh. Hari ni pada sini dulu. Okey, terima kasih belaka. Assalamualaikum.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Itu dia. Terima kasih dekat kau. Bersama dengan Mak Do. Untuk hari ni, hari Jumaat 15 hari bulan 5 2020 ni bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Mak Do sebenarnya nak berasa-rasa nak undur diri sebab lepas ni ada Kak Jo. Kak Jo nak kecek pasal kuih tradisional. Adakah lompat tiket? Moga nama Kak Jo lompat tiket. Okay? Kuih tradisional kat lompat tiket lah. Tak akan nak berlebak dah. Tapi tak tahulah kot Kak Jo nak tambah produk. Tak boleh kira juga ni. Kena dengar sama-sama lah. Selepas ni pukul 5.30. Tapi kita dengar dulu lagu daripada Hetty Koes Endang. Syurga dan Neraka.

0: Assalamualaikum Kak Jahtin.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pak Herio. Guano gak nampak gaduh lo gak pagi ni Pak Herio wey. Nak aku peluh pula nampak dai tu.
0: Oh, peluh lah ni. Ha, tak tahu lah ambunya Kak Jo.
1: Apa pula?
0: Nya buat terlelak orang kata lepas maya subuh tadi.
1: Oh, tidur.
0: Sedar-sedar matahari tokoh nak tepal dia.
1: Gak guano wey sampai gitu mood Pak Herio hey. Sekalo gak tujuh tanuh ada cegak di bagi dani duh.
0: Oh, tu lah Kak Jo wey.
1: Gak mana?
0: Alah, ceritanya semalam. Ambo wak gi anak mak usin je ke tu.
1: Gimana?
0: Wak tiba rumah tu. Wak gi sepeta.
1: Bagi
0: dia kecemasan.
1: Bapa tu?
0: Kata dia tu, anak dia mak lain tu, demi panas. Lepas tu, duk merapu kok si yak dari petai lagi.
1: Siapa gitu mo nak?
0: Lepas tu gelepah. Tubuh panas nyelah. Siapa orang kata apa? Tak khabar.
1: Siapa
0: setiap waktu? Dah ambo baru balik ngatik semalam rumah Pak Sumir.
1: Pak hewak gila.
0: Orang tengok ambo ayak dulu. Dia kata, ya kawan ni sakitnya, ambo pergi lah. Selalu rumah dia ni.
1: Lagi mana kat area tu?
0: Lepas masuk air dua botol, nampak redol lah.
1: Masuk air lah kau.
0: Gak pukul dua lebih bawa ambo balik.
1: Oh, iyalah.
0: Dia balik-balik pas juga. Nyawak tak jenis roti tidur pun. Allah. Tu ya ngatuk sangat pagi ni tu.
1: Gitu. Nanti kali jire gak. Masa dia susu. Kita lah kena tolong dia.
0: Ayolah.
1: Tahu. Nanti-nanti suatu masa kita pula kena tipu masalah.
0: Ayolah betul.
1: Mujur juga Pak Hei ada kereta. Boleh juga tolong pergi hospital tu segera-geranya.
0: Ayolah kereta pun buruk-buruk.
1: Kereta lah juga.
0: Boleh makan jasa. Mujur lah. Tu yang nak bui pahala kereta.
1: Ya. Butung lah dia kalau siapa-siapa boleh berjirian dengan Pak Hei ni. Sangat butung. Tak pernah kedekuk kalau ha tolong nolong
0: kan.
1: Tak pernah tinggal timah weh. Kalau kita nak sedekah untuk pahala, tolong gitu pun besar juga pahala.
0: Ya, betul Kak Jawi. Kita ni masa dia dah deh. Hidup berjiran kenalah tolong-menolong Kak Jawi.
1: Betul.
0: Serupa juga kita ni hidup dalam nego dalam pasar ni.
1: Sama-sama kita ni.
0: Kena adalah sikap gitu. Barulah sama-sama kita boleh berjaya.
1: Ada sikap kerjasama.
0: Ya, betul Kak Jawi.
1: Sebelum terlupa.
0: Ya.
1: Tadi ada bodok. Bodok gitu sikit lah. Mari cari Pok Heng. Pagi-pagi lagi.
0: Tu bodok kecil-kecil tu kau. Rambut Eka tu kau.
1: Ya. Dia kata, dia janji dengan Pok Heng nak mari ambil kicin. Dia ambil kicin minggu lepas dia kata.
0: Itu
1: rasanya.
0: Sebenarnya dia tu baru beli kicin. Dia kata nak buat tunai. Lepas tu dia mai beki lah. Kihnya apa ni nak beki besar sikit dia kata.
1: Lepas tu dia besar tu. Dia besar tu dia kata dia nak mari pulak ke area-area sikit. Dia naik dekat atas.
0: Oh, datang.
1: Kau cari kapio.
0: Tak apalah Kak Jo. Pak Yang tunggulah sambil-sambil Pak Yang buka kedai ni. Yang mari tu ngot janji benar tu. Bolehlah.
1: Boleh lah. Kalau gitu kat Pak Hewe. Kita kena jagalah pelanggan molek-molek. Barulah murus ke kita.
0: Betul Kak.

0: Baju, buku. Kau ambil lompat tikai 15 buku.
1: Oh, wah.
0: Tepuk pelita 20 buti. Itu dia. Dua ramak lah, dua ya.
2: Mana kau bawa ni api? Ada nak jamu siapa? Siapa berpuluh-puluh buku ni?
0: Oh,
2: banyak tu.
0: Daripada kita tak bersumpah ni banyak.
2: Duklah sekarang beli jubuk tapi tidak sebanyak ni.
0: Tak, bukan ni. Mok sedara dari Kuala Lumpur ni.
2: Mok sedara?
0: Oh lah, adik ayah hamba lah. Hak duduk di...
2: Mana so?
0: Hak duduk di Syahalan ni. Kau kata betul ni kata. Oh lah, siapa balik lah ke Kelantan.
2: Dari Syahalan lah.
0: Oh,
2: okey.
0: Kau tu kat hak lah. Oh, tak kena suruh dikelip sahaja.
2: Patutnya api ni nak jamu pok-pok dia lah ni. Patutlah banyak bau ni.
0: Oh lah gajah. Moga dari motor tu memang lama dah nak makan lopak tikai gajah ni. Gajah ya duk mari-mari atas pasar ni. Ni duk kau lupa ni heboh gagal viral ni. Lopak tikai gajah ni.
2: Jadi berasa nak makan lopak tikai gajah lah ni.
0: Tu ya suruh hamba pergi beli juga tu. Kau dah tahu kita biasa dengan kajuh. Zohor pak dia lah ni. Lepak tiga kajuh.
2: Oi, bersohor belah mana nah. Lepak tiga kajuh ni. Sapa viral gitu mo. Wih, tradisional je. Ha. Tapi, tuk nenek kita zaman dulu lagi. Kayak buat bening. Tak tukar-tukar nama. Lepak tiga.
0: Tapi kajuh, kalau kajuh nak tahu. Kuasa viral ni dia loni zaman kita ni. Besar pengaruh dia kajuh ni. Orang okay, boleh jadi sohu. Macam-macam kago. Orang okay, pakai bayar. Sikit lagi kacau sohu ni. Sohu kacau tak nak cahaya.
2: Alah, tak payah nak sohu. Mohu sohu lah kalau kacau gak. Hak pentingnya makan ni tradisional negeri Kelantan ni. Orang kenal.
0: Ya.
2: Tak hilang dalam masyarakat kita hari ni. Lebih-lebih lagi budak-budak zaman loning. Tak berapa kena dah belaka-laka tu dengan kuih-kuih tradisional negeri Kelantan kita ni.
0: Yolah.
2: Hak kena kat loning pizza.
0: Oh, mesti.
2: Hot dog. Burger. Macam-macam apa lagi lah. Kita sebut pun tak reti. Terti dah kita nak sebut. Panggil ni buat dia ni.
0: Yolah, Kajah. Kita setuju sangat. Bagaimana Kajah royak tu. Tapi olah. Pupu-pupu ambuh nak gelik ni pun boleh kata nak kena sangat-sangat lah. Lagu mana lah. Rupa lopak tikai kajuh. Minta aja kelih. Dia mau ingat.
2: Sekali ni boleh.
0: Tak aja kelih pula mana lopak tikai yang sebenar. Kalau ada pun tak serupa dengan tempat dia ni.
2: Tapi pelik deh. Tak okey. Tak kena lagi temu nah.
0: Sungguh.
2: Tak kena lah.
0: Betul kajuh. Budak-budak lo ni dia kena kok mana. Kok telefon ni. Dia tak serupa tak sapa mulut. Kalau kena. Gambar-gambar hot viral ni. Ya. Ada setengah tu. Ada apa ni? Kau tak tahu apa satu bila kita sebut nama kuih-kuih tradisional.
2: Tak tahu. Tak tahu apa.
0: Tak tahu apa.
2: Akok tu orang Singapura, orang mana, orang Brunei, Darussalam pun kena.
0: Yalah, tu pun tukar dengan siaran kelas FM. Akok. Kena kuih.
2: Apa? Sapa bila kita boleh bertahan kalau pakak tak cakno dengan benda-benda hak milik kita sendiri.
0: Sepak
2: Kelantan ni dia kuih-kuih tradisional kita banyak.
3: Gua no ni apa? Nampak kuat berangguk ni kat Jong Api ni. Ada cerita sedap kau ni.
2: Cara ke kuih pun ni weh.
3: Cara ke kuih?
0: Boy, nak beli lapak tiket juga kau.
3: Gua no banyak buku ni weh.
2: Itulah.
3: Dengan tepung pelito lagi. Kuih, apa ni, gomuk lagi.
2: Macam-macam ni, macam-macam.
3: Gimana ni, pih, banyak.

0: So pesek kan, so beli lopak tekek kajuh. Lo ni tengok viral kajuh ni.
1: Oh, ini viral, viral.
0: Okay. Kau lupa ni. Okay, kita mai beli ni takut dah habis lewat weh. Tak pada dengan buah kita.
2: Oh, lah, buah weh. Lopak tiket pun pakak tak kenal lagi.
1: Budak-budak
2: ni. Semakin hari semakin tak kenal dah kuih-kuih tradisional. Lama-lama kat Ila terus lah begitu. Sejak lepas gitu lah.
1: Loh, Kak Johan. Sedih juga kalau begitu dia. Kita jaman-jaman dulu kat Soho dengan makanan kapung kita
2: ni. Ini keunikan
1: padahal benda-benda gini lah jadi keunikan negeri Kelantan kita ni. Benda yang patut kita jaga.
2: Betul.
1: Nama pun pelik. Lopak tiket. Makan pun sedap.
2: Nama lagi ke lopak tiket.
0: Tapi kadang-kadang pohon. Tak jauh. Pekat rumah ambus diri pun. Banyak dah nama-nama kuih yang kita tak tahu.
1: Hila ni.
0: Setakat bos kau dah jalan mah tak itik. Wah tanjut. Boleh dah.
2: Itu. Soho.
0: Sikit lagi tak tahulah lagu mana. Lagu mana nak kata tak kenal.
2: Kalau tak jual dekat lopak tiket ni, tak ada siapa dia kenal lah.
0: Itulah.
2: Sebab tu kata, semua pehok kenalah pakak-pakak jago. Janganlah siapa hilir dari sini. Pak kita pun selain kita yang menjual. Dek pembeli juga kenalah pakak-pakak soku. Dek, walaupun lo ni banyak dah kuih-muih moden ni. Supo kaje pun. Kenolah main peranai juga. Terutamanya perkenal ke kuih-muih. Tradisional Kelantan ni kepada pelancong-pelancong luar.
1: Kena boyak, kena berheboh
2: dah. Pun nama asal. Tak selalu berheboh lah nama asal.
1: Betul Kak Johan. Harus tojo dengan Kak Johan. Sebab ni Kak. Sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional Kelantan ni. Hok yang dilupakan. Okey kata. Kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang.
2: Betul.
1: Dah. Itu masalahnya. Jadi, malah nak tu kita kata kuih-kuih lopak tiket apa kata gini ni. Sikit lagi kalau tak jaga kan hilang nama.
2: Betul. Jadi kita kena perkenalkan. Cuma kalau orang putih mari kan sebutin lah. Sikit lopak tiket. Tapi tetap juga lopak tiket. Kalau kita orang Kelantan. Biar ada kol-kolah dia tu sebutin.
1: Kol-kolah.
2: Tak ada nama ni, Pi?
0: Tak ada.
2: Mana siap dah ni? Lopak tiket 15 buku ni deh.
0: Ya.
2: Tepung pelito 20 buku.
0: Ya.
2: Buah gomok tak setambah keruaya ni kan?
0: Cukup nak tertambah. Wui kat cuma je jaga. Cukup nak
2: tertambah. Ni royak yang ni. Hak ni ni. Tiga buku ni. Free.
0: Hak tu lah ni. Hak
2: tu lah ni. Dengar apa-apa.
0: Nanggung ke puluh. Nanggung nak suruh tambah lagi.
2: Dia pelik payah dah nak mari. Gitu.
0: Terima kasih Kak Jan.
2: Ya, sama.
0: Ini duit untuk belakang ni lah.
2: Ya, sama.
0: Mau beli belakang lah. Kita pergi dulu pak dek. Dek, poin.
1: Pergi dulu.
0: Poin Kak Jan pergi dulu.
2: Tapi kalau nak lagi esok, royak awal-awal sikit.
0: Tak apa. Malam ni
2: kita wasap. Boleh tak
1: ajar sipe. Royak awal-awal, Pi.
0: Beda, Pi.
1: Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelik-pelik dunia lo ni, deh. Sikit lagi gak Kak Joh, kena pakai pembantu dah Kak Joh ni. Kena ambil nombor, kena beratu. Kalau nak beli lopak tiket, ya.
2: Enggak buat apa pulutnya Pak Hei.
1: Selama
2: ni pun hamba buat kerja sore berberes sama.
1: Iyalah buat hot-hot selama ni. Sesok dia nyesuhu lah.
2: Viral.
1: Dia viral kat orang kata seluruh Malaysia. Yak daripada Kedah sampai ke Johor. Sampai ke Singapura. Pakat tu lah. Pakat orang mari nak beli belakang. Kalau masuk dari telefon ke apa pun. Kak Jo kena pakai jangok-jangok lah jawab dia nyok sikit.
2: Macam-macam. Pohing kat
1: dulu. Itu dia.

0: Hai, nampak berseri Kak Joh pagi ni. Ha. Jangok molek ni. Guana tu Kak Joh. Nampak jangok tu.
1: Macam-macam selalu dia. Oh. Ambo dapat ketamu lecu sikit ya ni.
0: Ja.
1: Tak ada belik-beliknya. Tapi masa dia lah kita orang menegak kena jangok.
0: Yolah, tapi sekali tidak lah comel sopo gen ya ni.
1: Kita orang menegak ni gapo sekalipun. Penapa leh ni kena jago.
0: Kena jago deh.

0: Yalah.
1: Kalau duduk serabut kohop, serabut orang nak masuk beli pun takut. Gapa dia tu orang kata? Kena jaga image atau juga keterampilan.
0: Keterampilan, penampilan dia.
1: Kalau kita kat kata janguk tak kalau kita orang Kelantan ni.
0: Betul. Atau poin setuju lah tu. Tapi poin rasa lah. Ni mesti kena nyakit viral ni. Tengok tu lah tu. Dah ada dah. 4-5 orang dah duduk tunggu tu. Nak beli opak cekai kat Ajos tu pagi ni tu. Molek sangat lah kalau janguk-janguk gini kak. Orang jauh lagi orang tertarik dah. Sejuk dah orang panggil dalam hati.
1: Ingat macam-macam selalu. Ya kak kalau tak ngosek kita. Sehari sekali tak boleh duduk. Langgar duduk kulih. Nanti kau tergapuk pulak kalau tak jaga penampilan kak. Janguk lah.
0: Habis lah.
2: Kengos.
1: Ada?
2: Kenyata. Mak secara. Mak sampai tak ada suara. Tak ada royak.
1: Kuat makan lepak cekai?
2: Bukan. Apa ni debu bedok raja.
1: Kuat sebab dia macam aku ni puluk.
0: Dah sejuk.
1: Nyik-nyiknya apa sih ni?
2: Dah mak sedara dengan sepupu ambo semua puji.
1: Lepak cekai sedap.
2: Tuai comel lepak cekai sedap. Semua puji belakang lepak cekai kat
1: sana.
2: Boleh kat ibu jari lah tu.
1: Habis juga macam-macam lah dia. Kalau pohon kata gapo pun sokong lah sama-samanya. Tuh. Cuba habis tengok cincin jari pohon tu. Penuh alik kaki kanan. Kalau dia pakai agak nampak ceria selalu. Sebab tu dia sekeng. Jadi tak kena mata cincin. Tidak ada sesuai nak jual lepak tiket.
0: Ya Kak Jo. Tapi jual cincin ataupun mata cincin pun kena ada orang kata aura.
1: Betul.
0: Dia juga pindah. Tapi ilmu tentang batu mata kita kena tahu. Kalau tidak kat pelanggan tanya, kita tak tahu oi gapo. Pasal lagi takut kena tipu. Tu kena jaga belakalah tu.
1: Pok himu ni. Kalau jah pasang mata cicing.
0: Iya.
1: Dua-dua ibu jari. Memel tak ada orang boleh lawan dia. Kena akak dua-dua ibu jari.
0: Memel.
1: Kalau api nak tahu ke? Nama toke-toke kedamah. Yang jadi kepok hin sebagai pakar rujuk.
0: Ada.
1: Pendek kata. Tak boleh nak kelo main-main lah kalau dengan pokok hingkat. Kalau bak mata ni.
2: Ya lah dah kajak rakyat. Kalau dari segi bak pokok yang tak nampi. Tapi, lah kajak berapa korang.
1: Astag, marah kita pula.
2: Semua orang ni kau dah lepas ni.
0: Ada kelebihan dia belakang.
2: Kau yang bawa kajak.
0: Betul.
2: Sebagai cepat rujuk. Kalau ada masalah boleh pelesa dengan orang-orang ni.
0: Iya.
2: Kerana sokong yang kajak juga lah. Kalau kajak hingat. Pokok hingat. Ambo boleh duduk sini juga ni. Lenai kau sini jasa kajo.
0: Jasa kajo. Betul.
1: Rezeki doh tu.
0: Memang Kak Jo. Orang kata pi. Kak Jo ni memang bersifat pemurah. Dia suka tunuh orang.
1: Alhamdulillah. Ya lah nyo.
2: Coce.
1: Wasak penuh tu. Kalau nak ikat tak pukul kuih.
2: Lagu ni apa ya?
0: Ya. Jadi itulah katanya. Sebab itulah orang atas nego atas pasar ni. Pakat tabik berlaku kat Jo kita ni. Kita boleh tengok sendiri lah ni. Banyak perkembangan atau pembaharuan yang telah berlaku sepanjang Kak Jo jadi pemimpin atas pasal kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita putus perbetul lah berbangga dengan Kak Jo. Nama pasal Siti Khadijah ni pun dah sesuai benar dengan nama Kak Jo ni.
1: Kak Jo agak lebih-lebih selalu. Ambo ni Kak Jo ni ikhlas. Berbakti supaya pasar ni terus hidup dan beri banyak manfaat kepada masyarakat kita. Itu yang tujuan utamanya.
2: Tapi lah Pak Hewe Ambo ni serup tuah lah.
0: Betul Pi.
2: Boleh kena Kak Jo.
1: Alhamdulillah kita pakat-pakat sama dulu.
2: Sebab tu lah Ambo sanggup Kak Jo. Pak Hewe gandai bahu dengan jeke-jeke lain. Pakat ni nak naik ni. Nak maju pasar kita.
1: Terima kasih banyak.
2: Tapi kalau tidak kena sumbernya daripada jasa Kak Jo Pak Hewe dengan orang lain juga lah. Program ni tak boleh nak buat
0: sini. Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Gini Pi. Kita semua ni sebenarnya pakat-pakat cari makan. Untuk peru anak bini gitu. Kalau tidak amalkan sikap ada kerjasama, tolong menolong. Mustahil kita nak capai. Orang kata kejayaan yang oh, kita kecak lo ni ni. Hmm. Ha, dok gitu kan dia.
1: Yo sangat lah. Yo. Lagu tu lah pok he dia. Yo. Tengok api dah lah. Walaupun dia ni budak muda.
0: Yo betul.
1: Ada lagi ijazah.
0: Yo.
1: Tapi dia tak malu untuk buat kerja-kerja gini.
0: Bagus.
1: Maju ike dengan bau ike bohanyenya gapo. Hai payo.
0: Oh, kata payuh. Tak pilih kerja.
1: Payuh pun nak cari anak muda. Ada semangat berniaga sepuluh.
0: Ya.
1: Tak mau. Tamu sekali ni lah. Jual ike, buku gedar runcik. Allah. Kak Ajoh kaya berkobar-kobar tu payah bangga.
0: Ya, betul.
1: Oh, bangga. Anak muda sepuluh ni bangga.
2: Kak Ajoh kuat lambung.
1: Tak, tidak lambung. Berkata yang benar betul ini kadang-kadang orang lain pahit nak terima.
0: Ya,
1: tapi
0: betul Kak
1: Ajoh. Tapi kita mata menyaksikan benda ni. Kita tahu benda-benda
0: kita nak kecil. Apis je. Apis berjaya. Nyata usaha Apis ni.
1: Betul.
0: Ha, Pak Hei Kak Joh ni cuma sokong dari belakang. Sebagai orang tua.
1: Sokong dia moral.
0: Ha. Pak Hei boleh tupai bangga juga. Kerana ada anak muda hok gigih super Apis ni.
2: Ya.
1: Nak cari payah.
0: Hoi payah.
2: Alhamdulillah lah Kak Joh. Pak Hei. Apa pun ambo nak ucap terima kasih. Sangat-sangat Kak Joh.
0: Sama-sama.
2: Apa Pak Hei kena we perlu ya kamu.
1: Iya.
2: Tak apa lah Kak Joh.
1: Yo.
2: Pak Hei. Kamu pergi dulu ada orang nak lipun. Nak mayat ikan.
0: Okey.
2: Lah kita. Sapa lah tu nampak tu. Kalau lawan sapa.
1: Baik.
2: Kita sambung buat mula.
1: Semula.
2: Beda-beda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Mana lah, mana nak petik ni? Bunyi tak jelas mana Kelantan FM?
1: Mari kita pakat dengar Kelantan FM.
0: Ah, hot ni baru yolo. Belagu angin seroti jeligo.

0: Alah, mano nak betik ni? Bunyi tak jelas mano Kelantan FM.
1: Mari kita pakak dengar Kelantan FM.
0: Ah, ni baru yolo. Belagu angin seroti jeligo.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita bersua lagi dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dalam ruangan majlis ilmu kita, Rujuk Ustaz. Dan pada petang ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam ruangan Rujuk Ustaz lagi untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah, untuk kita sama-sama meluangkan masa dan mempelajari sesuatu yang ialah yang baru ke yang lama tak kira, asalkan kita dapat ilmu untuk kita sama-sama manfaatkan dalam pertemuan petang ini. Baik, terlebih dahulu assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat adanya ya.
3: Alhamdulillah. Apa khabar Abadin?
1: Ya, sihat. Jadi rezeki macam pertemuan yang mula-mula dulu, yeah. Saya ganti Abdullah ya. Ustaz eh. Tapi lah ni jadual bertukar. Jadi alhamdulillah rezeki untuk kita sama-sama bergandengan lah pula,
3: yeah, ya. InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat berikan yang terbaik lah kepada pendengar-pendengar kita. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DJ Rudin yang saya hormati, Ashabul Fadilah, para ulama yang mendengar, para asatidah muslimi-muslimah, adik kakak yang mendengar Kelate FM, dan juga penonton mungkin ada di Facebook Live, yeah. TikTok Live kita ni. Kita bertemu kembali hari ini, Jumaat yang seterusnya, Sayyidil Ayyam, dalam bulan Zulqa'idah ini. Dan kita tuan-tuan, terakhir dah ni kita nak masuk bulan Zulhijjah pula. Dan kita teruskan kembara ilmu muamalat kita. Cuma kita hari ini ambo ke acak dengan DJ Rudin lah.
1: Ya, insyaAllah.
3: So petandingnya kita nak cakap pasal apa, adik kakak semua, tentang komunikasi akad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una. Subhanaka la ilma lana mahasujin kau ya Allah. Sungguhnya kami ni tak tahu gapo sekarang pun, illa ma'allamtana, kecuali lapo saja ilmu yang dikau ajarkan, dikau berikan kefahaman kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Adik kakak yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kita ni walaupun kita acak dah kerek dah bercakap tentang sesuatu transaksi penyebeding ni.
1: Yeah.
3: Transaksi kita panggil perhubungan. Transaksi itu salah satu cara perhubungan kita. Kita kecek dengan orang. Biasanya kena kecek lah. Baru kita pahal gapo demo nak, yeah. Gapo kawin nak, gapo demo tu nak.
1: Gapo kita nak.
3: Gapo. Kadang-kadang boleh-boleh kecek pun salah pahal lagi. Ha, jadi this is what communication is all about. Ha, gitu. Kita nak kecek petandingnya tentang komunikasi dalam akad. Oh, akad ni gapo? Akad ni ialah al-uqud an-naqilah lil milkiyah. Biasanya kita sebut begitu oleh guru-guru hamba yang berhormati masih lagi ada lah ni, mantan Profesor Madya Datin Dr. Faizah Ismail, dan mantan Profesor Madya Dr. Hajah Syamsiah binti Muhammad yang sekarang ada di Mekah. Jadi mereka ini menyebutkan tentang akad-akad yang boleh memindahkan milik ini dalam kuliah-kuliah muamalat ini. Maka kita nak tengok lagu mana kita nak pastikan rukun-rukun akad atau syarat-syarat yang mereka berakad ini atau berkontrak atau bertransaksi lah, nak suruh jadi pasal, yeah. Kelantan kata jadi ko tak jadi untuk nutabik hadhal akad atau hadhal uqud, kita nak jadikan realisasi ya, itu bahasa moden dia. Jadi dalam bahasa Arab kita sebut siratul akdi, ataupun saya bacakan kalau dalam kitab yang sebut hiyama yatahakaku bihil ijab wal qabul fahiyya suratuhu fil kharij allati yujad biwujudiha. Satu tindakan yang boleh menggambarkan, dia boleh kita boleh faham, maknanya menjadi dalil, la dalilun ala bahawa dua orang atau seseorang ni dia melakukan sesuatu, dia tawar untuk jual rumah ke, dia tawar untuk beli rumah ke, jadi sama ada dia di pihak yang memberi ijab ataupun kabul. Ijab dan kabul ni pun benda yang basic kita sebut semua dalam segmen kita ini di apa ni, di dalam Kelantan FM ni. Jadi bila kita nak buat ni, satunya kita kena pindah balik. Saya semua pesan kepada sahabat-sahabat audiens saya, Abedeng, terutama sebelum dia mengkecek tentang apa nama, nak buat lagu mana, tengok dulu bahaya dia nak buat tu ke apa. Maksudnya, saya tegaskan sekali lagi, sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, ayat 275 surah Al-Baqarah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat sebelum tu, mereka ni kata serupa je, ada popo jahiliah semua dulu. Jadi, kita berkata, yang pentingnya jual beli tu dilakukan dengan betul.
1: Yeah.
3: Lagu mana kita nak tahu, kita katalah contoh nama Pok Teh. Pok Teh ni ada pendengar kita pun Pok Teh juga lah. Biarlah, bukan Pok Teh tu lah kita kata. Pok Teh ni dia nak jual air jata. Air jata Pok Teh ni soho lah. Air dia pegang lama, lepas tu dia kalau orang pelaga, belaga lah. Tapi ini bukanlah belaga lah, mana air comel lah kita kata. Lagu mana kita nak tahu, mesti ada signal dia. Dia mesti ada petunjuk dia.
1: Ya. Yeah.
3: Hak royak kita ni, misalnya Abedengnya mari jumpa saya, Abedeng kata, ustaz, ada dengar Pok Teh nak jual air jatah dia. Saya tahu benar, sayanya Ustaz Amin ni jenis memang minat ke air. Rumah pun kita pegang air misalnya. Jadi kita nak buat gana, kita kebanyakan kita ni akan gunakan akad yang tertentu, dan kalau dia kecek pun percakapan dia tertentu untuk menggambarkan gapo dia nak sana. Tahu mana ataupun saya kata dah Abedeng, tahu mana Pok Teh? Dia orang Kambo. Kadang-kadang orang ni dia panggil nak ngepung ataupun dia nak jolok, nak terah. Dak, kitanya kalau ni pula ni bukan Abedeng ni boleh. Kita kata orang ni, kita pun hunggalah rumah Pok Teh. Pok Teh, berapa yang ada nak jual kita? Pok Teh kata, jual gapo pula? Ayah jatuh hari tu. Siapa royak pula? Tak ada. Dia pun, tahu mana ustaz? Flekir tu, kita saya ni, dia mau nak beli RM4,000, kita saya jual misalnya. Yeah. Jadi, dia, maksudnya, kalaulah sesuatu tu diketahui, rupa-rupanya Abedeng ni dengar orang kata, orang lain pula kata, bukan Pok Teh. Ada riwayat ketiga dia. Dia mau kata, Pok Teh nak jual air jatuh. Rupa-rupanya, golain dia pun salah dengar. Telinga pun tak berapa, bukan telinga tikus deh. Dia tak salah dengar, dan dia interpret, dia buat pentasiran sendiri. Jadilah riwayat riwayat pula, jadilah cerita bahawasanya Pok Teh nak jual air jatuh. Jadi Abedeng pun siapa kita. Jadi tuan-tuan, dia macam mana pentingnya komunikasi akad ni, dia menggambarkan kehendak kita. Hak sebenarnya gana yo loko ada. Kalau orang nak ngesah dipanggil atabayun. Sebab tu cerita lain pula, mungkin ada kupasan ustaz-ustaz kita dalam segmen-segmen lain. Apa ni, kalau injak kumpasi kumbina ba infatabayanu, tabayun dulu. Bukan tibai, mana tabayun, mana kesahkan dulu. Kalau dak gak, nyanyolah kita nak kena antara dua pihak. Ataupun bahkan tu antara satu pihak dengan satu pihak, kita nak suruh dia untuk balas supaya kita boleh naik. Boh pun gerai kan, tahu pecah ke, jadi kerana kesalahan yang bukan dia buat. Kita yang meletak-letakkan benda tu, sehingga kalau lihat dalam CCTV pun seolah-olah betul. Betul atau kata anak ni orang kreatif kan. Zaman AI ni lagilah berhati-hati. Ataupun kita nak melaga-lagakan, memporak-perandakan satu rumah tangga. Kita ambil ni, ambil contoh yang jangan buat. Ambil telefon si lelaki mana-mana yang kita kenal isteri dia. Kita tulis dekat situ, misalnya nama apa, tak usah nama lah, X. I cerangkan you. Sedangkan X ni, perempuan, puan X ni, dia tak ajar yang tengok pun mesej suami dia, ya I. Abel. Dia, kitanya, orang Kelantan kat Abel lah. Abel cerah lah awak. Misalnya deh, guna-guna teks pasal gudio gerai kan, nak suruh porak peranda. Jadi kalau if there is a trust kan, kalau di sana ada kepercayaan, ada cinta mahabbah kerana Allah, dan mereka ni orang semaya bel lah, Bobby antara tips dia. Jadi dia kata, apa pula ayat gini, Lepas tu bila balas tak ni, bila call tak akak, mesti ada something wrong somewhere kan, ada benda. So tuan-tuan, itu contoh sajalah. Jadi kerana itu, jadi kalau wanita atau lelaki atau suami atau anak ni dia faham, jadi benda tu insyaAllah kita boleh mengelakkan benda-benda yang zaman ini kan. Orang mari jumpa, kita bagi tahu awal-awal ni komunikasi juga, tapi kita nak sebut pada akad ni, mari pokcik singgah dekat sekolah, sebab tu anak kita diambil pukul 3. Tiba-tiba pukul 2.50 tu dah ada pokcik ni, dan kita tak kenal pun, anak-anak kita tak kenal pun. Pokcik tu kaya, dia study lah. Ni katakanlah nama Long. Long, abah suruh pokcik ambil ni. Long ni yang cerdik. Kalau lah dia cerdik, apa abah? Dia tak panggil abah. Dia panggil ayuh. Atau dia panggil cik. So dia takkan ikut. Walaupun ditawarkan aiskrim ke apa, mari main naik kereta. Ataupun dia buat cerita yang lebih tragis lagi ialah, dia kata abah dia mau duduk sepita. Sudah. Kita anak yang kalut ni, ataupun dia pandalah main kan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. So balik semula kepada cerita kita ni, tu jauh dah. Kita sebut kehendak-kehendak ni, kita benda yang ada dalam hati, macam mana kita ekspres kehendak itu ialah melalui percakapan atau kenyataan, meaning maksudnya dengan tulisan. Jelas, dalam tulisan tu lebih jelas. Yang boleh menjelaskan kehendak di sana, dia nak gapo. Tak payah dia kecek tu, kita tak berapa jijok. Dia tulis al-qaul wal isyarah, maknanya ada cara dia tulis. Jadinya sirah ataupun komunikasi akad ini ialah satu medium atau instrumen, satu alat abading, yang sahabat-sahabat pendengar semua kena faham, dia menggambarkan maksud kehendak antara dua pihak, antara orang yang nak beli dengan orang yang nak jual, orang yang nak nyewa dengan orang bui sewa, orang yang butir dengan pemiutang, dan lain-lain lah. Apa-apa saja akad dalam Islam yang akhirnya lebih jelas. Sekarang ini, kita kadang-kadang lah, saya lihat zaman moden ini, Abedeng, lebih bagus ataupun lebih jelas, lebih mudah kita nak rujuk kalau bertulis. Gitu juga kita sebut written law, apa ni, undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Yang dia bertulis mudah kita rujuk. Berlaku gapo-gapo, tengok kepada ni. Dia mengkata gini. Sudah. Jadi terlekat lah. Kalau kita kata, mari pasal orang ni boleh spin, boleh musing. Allahu Akbar. Saya hidup saya ni kayak abang dan sahabat pendengar sekalian. Makin lama, makin tua hidup saya ni, makin dekat dengan mati ni. Makin pelbagai orang menipu cara you cakap. Allahu Akbar. Termasuklah dalam ni pun beli, dia nampak keuntungan. Jadi kena ada apa, kita kena ada kebijaksanaan ataupun kena bertenang sebentar. Mari benda pelik-pelik. Banyak benda lah. Kita mesti faham kehendak antara satu pihak dengan pihak lain. Katakanlah kih potih tadi lah. Betul ke dia nak jual ayah tu? Why not? Kenapa tidak kalau kita kenal potih tu? Hello lah potih. Jadi tidak dah lah orang tu kata Pak Teh nak jual. Cuma Pak Teh kata kalau dia mau nak, dia mau bayar kau sudah. Demo ni siapa? Kalau kita kena tu, mungkin kita ada sedikit kepercayaan. Ataupun mungkin 70% kepercayaan. Mungkin saya kena Abid Rudeng. Tapi kalau seorang yang baru kita kenal itu, dia tiba-tiba mari macam sana mendesak, dia mau kena bayar, lalu kena gini. Kita pun tak ada nak bertenang, panik. Bila panik, tak ada make it. Dia kata dalam kitab ni disebut al-iradah antakuna hadhihi sighah wadihata dalalah ala iradatil muta'akidain. Komunikasi tu dua-dua mesti jelas. Awak nak kau tak sikah, boleh mikir, tapi mesti jelas. Royak nak kau tak si. Kalau senyak tu tak ada jawapan. Jadi kalau betul kata maka betul lah maksud. Kalau betul tindak ke, betul lah maksud juga. Kok Melayu, bukan kok Melayu, kok Kelantan, kita kecek dengan orang yang bukan Kelantan, kita kata ikan makan kucing. Orang luar, mana ada kakak yang mendengar ni mungkin bukan Kelantan, non-Kelantanese. So dia kata, Ustaz Amir, ikan makan kucing. Dia pun simak salah sikit, ikan makan kucing. Kita kata ikan makan kucing ke ikan makan kucing? Dia kata ikan makan kucing. Jadi dia salah cara nak apa ni, dia punya tajwid dia tak betul. Jadi salah. Rupanya maksud dia memang dia nak ikan makan kucing. Tapi the way dia communicate, cara dia kecek tu menjadikan salah maksud. Kita tanya lagi, ataupun guru kita mari tanya, dia mahu tahu kau PA gimana? Saya pun kata, tahu? orang luar dengar, mana kita tahu. Abang tahu ko Loni maghrib petang ni pukul apa? Gabeding orang DJ radio ke tahu ni jaga konti ni. Abang kata tahu eh. Kita jawab tahu. Sepatutnya kalau tak tahu ayat tak tahulah. Tapi bahasa Kelantan kata tahu. Tahu jadi tahu tu rupanya tak tahu.
1: Jadi tak tahu.
3: Dia panggil sebab itulah dalam apa nama kita panggil muamalat ini, dia mesti jelas molek penggunaan perkataan-perkataan itu yang kita nak sebut beberapa contoh nanti. Ialah supaya dia tidak berbalah, tak bertelagah. La yufidu ila niza', tidaklah bawa nanti kepada pertelingkahan. Kalau benda tu kecek tu, ada orang kaya suka dia panggil belagangin kan, dia panggil mayangin, belagangin pula dia panggil, dia mayangin, lepas tu dia bubuh kata-kata double meaning. Jadi orang ni gamak kau ya rupanya kena bahasa dia kata kena kecing deh, kena kasar bunyi, malah bunyi itu sikit deh, maknanya kena tipu lah, kena lipat, dia kata sebut kena lipat lah, kena lipat deh, ataupun macam kita gini lah. Saya bagi contoh seorang yang buat rumah, dia buat rumah, rumah dengan kontraktor semua. So bila masuk buat pagar, pagar rumah, sebab kawasan dia tu kalau tak dipagar, dia akan masuk apa nama, binatang buas, anjing ke masuk, atau benda-benda yang tak boleh lah, ataupun orang akan curi lah. Kita banyak gitu jugalah. So pagar yang betul lah ni, bukan pagar yang olok-olok. Jadi pagar dia tepah lah, dengan dia panggil lah ataupun dia call. Sekarang ni kan sama ada orang tukar pagar tu mari tepak, lagi molek tukar pagar, tukar pagar kita pergi ambil mari tepak, ataupun kita tunjuk tepak molek lah, dia tahu, dia ukur dia kan, dia mari ukur dulu. So kita tepahnya pagar hak betul bulat, dia panggil apa eh, bulat lah deh, ambo tak tina bahasa, batang dia tu bulat batang pagar tu, jeriji dia ke, tiba-tiba yang kita tepah atau kita royak ke tukar pagar ni, dia mari hak sudah tu tidak bulat, dia mari hak petok.
1: Tiap pagar,
3: tiap pagar ke, okay. Atau pagar dia panggil apa tu, tiap lagi pagar ke, apa nama tu disebut ni. Jadi pagar tu mana, bukan pagar toko kita, tapi tiap tu. Jadi lagu mana tuan-tuan, bila kita dah goyak patutnya dia turut lah. Sekarang ini benda tu berbeza. Bila berbeza, terpulang balik kepada apa ni, order ni, penempah ni, kita tua kerja, pitih kita akan bayar. Tapi sebab you tak ikut gapo yang kami suruh ataupun yang kita minta, sepatutnya tak boleh bayar. Isu dia sekarang ni, kalau kita pun tengok, biarlah, katakanlah nama gapo eh, biarlah hari, dah hari buat gini dah kak, parut dah modal, kita buat hari tu pun modal misalnya semua sekali, kalau buat stainless steel pula RM3,000, kalau lebih macam gitulah. Kalau RM3,000 kita pun bayar deposit RM1,000, dia mendahulukan duit pula RM2,000. Tiba-tiba mari pagar lain, kalau kita tengok comel juga dia kira waktu pohon itu bulat tapi dia mari petok, tak apalah, redon. Tapi kalau lah kita tak redon, tak boleh, you kena terimalah, sebab ialah kalau pun tidak ganti, kita berhak untuk tolak. Saya nak sebutkan juga, kadang-kadang kita buat tempahan ni, Abedeng, saya pun terkenal juga.
1: Saya pun terkenal juga.
3: Nak cerita menarik gini, kita sebab satu ni cerita benar lah, kita pergi kedai, kita nak tepuh makan ke, kalau ni beratur, kak ni pun kata, adik, nak makan ke apa, nak buku ke, buku, rayak-rayak dulu nak ke apa, kita pun rayak, nak ikan keli, ikan keli bakar, nak ayam bakar, lepas tu nasi pak kelosong, pak lah. Dia pun sudah dah masuk dah supik, tinggal kita pergi bayar. Bayar pun lah ni modern, QR QR code semua. So itu cara, mana ada beli, ada bayaran lah. So kita tengok dah, tak tengok dah, kita balik ke rumah, buka. Bila buka-buka-buka, betul. Bila masuk bak ikan, apa tidak ikan keli. Dia mari ikan kembung besar. Sedap. Cuma kita panggil, tak kena ni.
1: Tak ikut spek
3: ni. Sama ada dia harga sama atau dia lebih mahal pun, tapi tak ikut spek. Kalau nak go lain, dia mari go lain. Tepuk go lain, mari go lain. So, apa yang boleh buat? Kita boleh, maksudnya, verbally kita dah sebut kita nak ikat keli ataupun dia pun dah tulis. Cuma mungkin dia cara tulis tu K-E-L ataupun K-E saja. Hop membaca tu pula, kembung kot, K juga. K juga kalau dia kata ikat khisi pun K juga. Kalau lah dekat tak apalah kita boleh tukar. Tapi apakah kalau apakah kita sudi untuk pergi semula misalnya narak 20 kilo ataupun kita beli sana ni 5 kilo ke depan kita pergi. Nah untuk balik kita dah hapat tika dan misalnya pergi piknik ke. So itu terpulang pada kita. Sebab sama juga tuan-tuan, orang tua pernah cakap-cakap, saya sebut ni bab makan rezeki. Kalulah rezeki kita, dia akan boleh kita. Mana kalau bukan rezeki kita, duduk dalam mulut pun tubik lagi. Innahu la yakulu ahadun. Maknanya apa ni, kalau makan itu kita, la yakulu ahadun rizqa ghairihi, mana kita tak kira boleh makan rezeki orang lain. Kalau hak kita lah. Kalau bukan kita, bukan kita lah. Sebab itulah komunikasi akad ini penting supaya tak balas. Sekarang ni kalau saya kira ya, contoh balik semula cerita saya sini, kalau kak misalnya dekat lah bawah skala tu pergi lagi ataupun 200 meter kita pergi lagi, kita kata kita dah ikut kelis, oh maaf lah adik, Allah kak silap orang peling banyak-banyak tu, tulis betul dah rasanya, minta maaf dah. Dia pun bagus kita sopan dan beradab, dia pun minta maaf, tak boleh tak royak mana kita tertengok. Jadi makan kenyedah baru royak, tak boleh lah. Kalau dah makan mana awak reda dah. So benda-benda itu tuan-tuan, sebab itu pentingnya macam mana komunikasi itu. Dia ada tiga cara, mungkin kita sebut satu dua sajalah yang macam kita sebut contoh tadi. Yang asasnya secara lisan, mutabik bil lisan, kita sebut dengan cara mulut. Ada orang yang tidak, maaf saya sebut tidak kopan, mana tidak, kalau kopan kadang-kadang jelas pada kita lagi. Bukan masalah dia tu, dia pun tak minta gitu. Allah takdirkan nasib diri dia, dia tak boleh nak kecek supa orang biasa-biasa ni. Kalau tak boleh buat secara mulut, dia boleh buat secara isyarat. Kita ada isyarat, dia orang ajarkan di Malaysia ni bahasa isyarat Malaysia. Ataupun secara tulisan ataupun secara perbuatan, dia royak nak gapa. So kata-kata atau lisan yang semula jadi ni, dia manusia ni boleh royak atau gambarkan gapa dia nak. Kalau dia nak beli, nak belilah. Kehendak ni, kalau sebelum dia pindah hotline tu, kena catch up dulu. Percakapan tu lebih utama. Jadi kita akan anggap wujud dan sah bila kedua-dua pihak sebut dengan jelas kehendak masing-masing dalam bahasa yang juga boleh difahami oleh kedua-dua pihak. Walaupun bahasa dia tu tidak, kalau Kelantan ni tidak bahasa Kelantan standard atau tidak bahasa Melayu standard. Dia orang India, maaf sahabat-sahabat India yang mungkin mendengar, ataupun dia orang bukan Melayu, Cina ke, orang Iber ke, orang asli ke, jadi dia kecep Kelantan, cuma Kelantan tu punya pelak cara dia lagi. Nasi juga mau, nasi juga mau, nasi sah je benar. Jadi katakanlah saya beri contoh Aisyah dia tanya Effa, ni kita kata dia orang bukan Kelantan. Aisyah ni seorang kawan kepada Effa ni. Aisyah kata, hang satgi nak pergi makan mana? Satgi nak pergi mana? Nak makan kat mana? Effa ni pula ngaji pasko luar Kelantan dah. Pasko Lupo, pasko Penang, klik kerja sini mula. Jadi dia kata, kawai turut demo je pas ni. Kawai turut demo je pas ni, maknanya ikomu lah. Kawai follow lah. Kawai turut demo lah. So, dia panggil apa yang boleh difahami. Walaupun kecek Kelate, seorang kecek Kedah, atau seorang cakap Perak, dia kecek cara tak boleh nak tukar. Dia kecek, kita Kelate supaya juga, kecek luar agak bunyi, cuba sebut bau. bang, sudah Kelantan. Jadi, walaupun ada setengah tu jadi orang gelak ketawa, tapi kita panggil komunikasi yang jelas, terutama yang boleh bercakap bersuara ni, dia akan mudah menggambarkan. Kita royak nak jual barang kita dengan, ataupun nak jual apa nama, buku kita dengan harga RM10. Kita kata RM10. Orang yang dengar pun RM10 tu maknanya RM10 lah kan. Dia pun pahal lah, dia boleh bayar dengan jelas. Cuma kadang-kadang dia bayar 12 12 hiyah tu kita tanya buat apa 12, kita kena cucu balik lah. Buat apa, sepatutnya 10 keping je, 12 tu ada gosia-sia pula. Jadi benda tu kalaulah kita perhat ni terlebih ni, dia kena bagi cucu the balance. Kalau kawet tu pun dah ni hadiah ke demo. So jelas dalam bab sana ni jual beli dah berlaku, cuma lebihan pula. Jadi tak pasal-pasal kawet tu boleh untung, dia tak letak margin untung pun. Jadi lebih saat ni dia sudah menjadi hadiah daripada pihak pembeli. Kenapa? Sebab dia suka, sebab dia go lama. Dia mau jual kawet pun kawet super adik-beradik dah. So kita nak sebut penting petani, mungkin satu-satu bentuk, mungkin next episode yang akan datang kita akan sambung lagi apa ni, bentuk komunikasi yang lain. Saya nak sebut, kalau benda tak difahami, nasihat saya Abedin, kita tanya balik. Jangan kalau kata bijak ataupun jangan tafsir-tafsir sendiri. Dia jadi salah, terutama kita dengar banyak dalam kes-kes ni, dia ingat kau gini, rupanya lagu lain. Dah tak tanya, dah lain kali balah. Tuan-tuan, balah ni bukan setakat saing sobat ataupun guru baru kita kenal sebulan atau setahun, tapi kita adik-beradik pun yang hidup 40 tahun sekali dah, apa ni, hidup sekali 40 tahun dah, bila masuk bak sakor kau ataupun mok royak mok wi ke dia. Jadi mok royak kita dengar kau, kita pun tak dengar, adik pun pusing pula cerita yang ada sedikit kepentingan diri. Jadi dia akan balah, dia akan balah. Sedangkan mungkin niat seseorang adik kita tu ataupun saudara kita tu adalah niat yang tulus, yang betul. Tapi dia tak pandai kecek. Okay, ketua kata tak pandai kecek mu ni. Jadi bila tak pandai kecek, abang ni royak selalu sama itu suka kecek, biar ambuh kecek, ambuh pandai kecek dengan ambuh DJ. Jadi gitu, kadang-kadang kita gunakan orang tengah untuk pergi dealing atau pergi untuk promo, untuk marketing strategi. Dia kena orang yang pandai kecek, kena pula you pula ada sopan santun, budi bahasa, rupa pula ada. Mudah orang faham. Kita orang benda sama tapi orang tak faham. Kerana kita sebut makhraj tu tak tubik, tak betul. Bukan kecap Arab deh, mana kecap Melayu, tapi sebut tu tak berbuti, bunyi bubbling deh. Jadi, memang lah. Goyak boleh, demo sudah makan dah kau. Gitu je. So tuan-tuan, balik semula pada komunikasi akad, dia sangat penting. Amu buti setakat tu. Allah Alam. Baik.
1: Okay, panjang lebar apa ni, penjelasan dengan contoh-contohnya yang telah pun diberikan. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita input-input barulah, terutamanya dalam komunikasi yang kita nak berurusan dengan sesiapa sajalah, ya, terutamanya kita sebagai apa ni, pelanggan kepada syarikat-syarikat tertentulah. Kalau mudah gak, kita nak buat rumah lah.
3: Nak buat rumah ni.
1: Jadi senih cerita. Baik, kita buka talian sekarang ni. Kalau sesiapa saja yang nak bertanya, kita mulakan dengan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini No dari Macang.
1: No, ya?
4: Ya. Okey, terima kasih Pak Di.
1: Terima kasih.
4: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mana, No?
4: Ini No nak tanya, seandainya orang berjual dengan kita, kita belilah barang dia. Dia kata, saya bagi awak ni, dia kata, harga ni, harga macam RM50. Orang lain saya tak bagi, saya bagi bawah daripada tu lagi. Macam mana kita nak beli macam tu?
3: Dia harga bagi saya, discount?
4: Macam dia, nak kata, bukan discount, dia kata hanya untuk saya je. Orang lain dia tak
1: special lah, special lah.
4: Okay. Nak tahu juga macam mana tu. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ni pun biasa berlaku. Bukan setakat Puan Noh dan lain-lain tu. Ada sebab. Kadang-kadang kan, penjual ni saya pun pernah meniaga dulu, ada pengalaman 3 tahun meniaga di pasar malam di PJ Terlingjaya, masa kita student lah. Jadi ada orang tu dia regular customer. Jadi kadang-kadang penjual ni dia boleh turunkan sebab dia untung dah. Dia jual 15 ya tu untung dah. Dia jual 10 ya. Kau gu, kau demo yang kau buat ni. Baik, adakah dibenarkan? Saya jawab dari sudut benar atau diharuskan, dihalalkan atau dibolehkan atau tidak. Dalam Islam tidak ada masalah. Dia nak bagi harga yang rendah daripada harga pasaran, sama pun boleh ataupun murabahah. Baik at-tauliyah dia panggil, kalau harga dia modal dia betul-betul 50 ya, dia jual 50 ya. Walaupun dia tahu yang depan customer, okay, kawan tak ambil utuh sikit apa ni harga modal. Setengah harga dia kecek. Kalau tuan-tuan kecek, tuan-tuan benarnya beli memang kau kena pada, tapi tuan-tuan kata kita tak ambil utuh sikit apa, ambil modal ni. Memang orang tu terpengaruh. Beli tapi tuan-tuan dapat saham dan nipu. Dapat juga saham nipu. Tapi dia benarkah tak? Baik tauliah tak ada masalah. Kalau macam Puan Nor saya punya kes, orang ni beli modal dia RM50. Tapi dia jual kepada Nor, Puan Nor ni berapa? RM20. Eh, siapa kita pula? Eh, tak rugi ke habis? RM50 cash kalau. Tak apa, ni this is specially for you deh. Mana ni untuk demo saja kan. Jadi boleh kada yang tu kita panggil baik al-wadhi'ah, dengan huruf dhad, waw dhad ya ain ta marbutah. Al-wadhi'ah maknanya harga di bawah harga pasaran. Bahkan memang modal dia beli 50 dia jual 20 pasal saing baik ataupun dia suka. Kadang-kadang kalau orang tak kahwin lagi anak dara. Sudah kerja dah lah. Dah Melayu katakan dahi licin. Ambo tak ti juga dia dahi licin kan tu, tapi maknanya licin sungguh kita tak ada berhatilah. Jadi ni ataupun seorang makcik. Dia meniaga goreng pisang aja. Hak mari beli tu jejaka. Anak baru umur 24 tahun. Dan dia pakai sokok budak tahfiz lah. Budak hafiz. Hafiz Al-Quran. Makcik bertanya, nak goreng pisang 10 ya, makcik? Makcik, mengaji mana? Tahfiz kalau ni gini ni. Berapa juzuk dah? Alhamdulillah makcik, 30 juzuk dah. Oh, aloh lah. Makcik tu, wis saja. 10 ya, tak ni wis saja. Allah, wis saja. Hak go 10 ya. Dia tambah pula, kepuk goreng lah. Dia nak goreng pisang dia. Kepuk lagi apa pula. Bagilah, weh. Kalau sedih pula dah. Gitu mah. Kerana apa? Bawah daripada pasaran kerana dia suka dan bahkan dia harapkan saham dia kerana dia tolong budak ni boleh makan, budak ni sehat, boleh ngapa Quran, boleh jadi tok imam, boleh jadi pemimpin, dia akan dapat saham. So diharuskan untuk Puan Nor, cuma alhamdulillah lah ada setengah orang tu kerana dia Allah bagikan orang zahir ni nampak bayar hati, dia dapat lebih pertimbangan daripada orang. Kadang-kadang kita ni lagi kecek, bahasa Kelantannya kecek, dengan mulut manis kita, orang tak boleh pasu dah. Tak jadi.

0: mesti lain kali dia marah pula.
1: Boleh
0: mungkin,
1: juga.
0: Mungkin dia utung korek sikit pada kali ini. Yeah. Jadi semula-semula tu strategi dia lah. Strategi dia.
1: Okey.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baik, siapa tu Kak Soh?
0: Kak
1: Soh.
2: Gini Ustaz. Saya pergi ke dalam makan Ustaz. Ini nak makan order lah makan. Kita sempat lima beranak lah. Order makan. Lepas tu, tunggu-tunggu lama dah sejak Ustaz. Wagi-wagi air. Jangan wagi air. Tak wagi nasi, tak wagi lagi. Padahal tunggu-tunggu sudah minum air tu, pasti kau pergi. Lepas tu lagu mana ni, kata kita nak balik dah ni, tengah malik dah ni. Nanti metai. Tunggu-tunggu, kita pelik lah, kata orang lama tu, dia kata orang lain tu dia tu dia akak.
1: Allah.
2: Kita lihat tunggu lama tu air tu jani, tak payah tu, tak nak marah tu lagu mana.
1: Nanti sebelum ambo jawab Kak Soh, lepas tu siapa ke nak ngesuk dia? Tak sapa juga.
0: Tak sapa juga. Balik.
2: Lah pasal selit tu. Mami dan mun min mai ya. Kita nak minum dan mau dua beranak min airnya. Dua belah lah airnya. Tak payah lah kita selit kata lama tu. Tunggu dia dia akak. Kita dulu ni tak akak. Marah kita ni.
1: Baik.
0: Lepas tu tak payah air. Nak akak.
2: Tak payah air. Nak
0: okey.
1: Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ambo rasa ambo ada pengalaman gitu juga. Abang pun rasa ada. Pengalaman hidup kita panjang. Sahabat-sahabat dan Kak Soh yang saya hormati. Ada ambo zaman ambo habis ngaji dah kita pun baru start kerja. Geng saing-saing lima orang. Yeah. Kita ada gitu juga. Ada nasi, ada air. Air siapa? Ada nasi pas sudah. Orang mari ke dia.
0: Boleh.
1: Kita pun tanya, dia pun ditanya, nak lerak meja dah seorang guru kita ni. Nak lerak macam kata jangan. Dia pun lerak meja malu kita, kita budak-budak mengaji Islam ni. Orang pakai piuh lah kau ni. Jadi, suatu akhir, royak ke Tokyo tu, Tokyo ni dia dia buka kelata Rusia lah. Last kali dia minta maaf banyak kita pun, air pun tak payah lah. Dia kata payah, dia kata tak apa hari ni we free. Cuma dia, kita bukan ngaju panggil lapar kan tak tahu ni dah pakai tubik gila pergi beli roti-roti. What happen apa berlaku ialah lepas pada tu mocik sani goyak ke gu kita seorang lagi ngelah wak bayar air ke apa dia nak bayar sani air dia tak ambil dia kata tak apa nanti kita bukuh bui semula jadi dia bukuh kemudian dia hantar kepada kita tapi benda tu time tu muka lapar tadi lah ni dah dah lah so jawapan kepada Kak Soh dan sahabat-sahabat yang sani tu satunya oh, salah dia tu salah dia. Tapi ada juga salah kita. Memang nak marah. Macam macam tak lerak meja dah. Dah betul kita kecek deh. Tapi hak tanggungjawab kita dipanggil hak kewajipan kita ni air tu kena bayar. Kena bayar juga katakanlah benda tu katakanlah berlaku baru je hampa cerita hampa sani lebih 10 tahun dah. Sani baru berlaku mari kau salah kelik dah. Tidak salah kalau kita tunduk sikit rendahkan diri pergi semula rumah sama nak kau kani minum kau apa kedah mocik sana kau mocik mari minta maaf banyak kita gerai pasal tak sapa dah lagu mana ni jadi air kita ambil dia ni air teh oh niko ni air buah ada apa berapa ambil kena bayar kalau dia kata tak apalah mocik minta maaf mocik salah tu tak apa tapi dia kata semua sekali 10 hias setengah kita kena bayar sepatutnya hok la tazir waziratu wizra ukhra Allah Taala kata hak salah orang dia tanggung hak salah kita tanggung jangan kerana ada satu contoh jauh sikit analogi yang kita turun masjid jemaah tadi selipah ilah cari ki kane tak ada skopo tapi ada soh lipah mahal pada kita dia kata tak apa ini Allah Taala bagi rezeki pada aku kok selipah aku iles pasal jadi kita ambil selipah hok molek sikit dah Allah kurnia tempat aku tak ada selipah ke mahal tu tak boleh orang misalnya curi dekat salah dia tapi kita curi gembak hok lain pula kita dah soh situ sebab tu ada orang yang baik-baik yang ada ilmu tasawufnya tinggi akhlaknya bagus tak apalah dah tak ada selipah dia klik jalan kaki tapi kita tak buat lah kan habis-habis kita tanya masjid ada kalau lipah spare ambo pinjai paham ambo mari atas mula so balik semula cinta ni kita tunggu sejak ko dua jak ko kesalahan dia tanggungan dia sekalah kita, kita atau tanggungjawab kita kita kan mesti bayar di sana ambo jawab itulah kalau misalnya benda tu dekat betul-betul berlaku pergi cari tu dia kalau ni minta halal atau

0: tu tanya berapa kena bayar, baru jelah lah kita. Hak salah dia tu dia dah tanggung. Dah, wallahu alam.
1: Baik. Terima kasih dah. Okey, seterusnya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa tu?
2: Ni Pak Teh ni.
0: Oh, Pak Teh.
1: Tadi baru sebut nama.
0: Sebut nama. Mau timbul dah. Ya, Pak Teh.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi. Bagaimana, Pak Teh?
2: Dia ni benda sikit sangat tapi tak tahu. Sikit sangat dia dengar-dengar sok mudah. Kita kata saya kata harta peraik lah, tersakor lah. Kata-kata dengar kan. Apabila ayah mati, kita bagilah sakor gitu-gini dah. Kalau ayah kita matilah. Ayah pasal mati lah. Kak baki lah sikit-sikit banyak. Gini pula Ustaz, kalau kira ortina mok kita mati, kita mati harta syariah lah, kira syariah dengan kira dengan mula ayah kita ada lagi lah, ayah kita lagi satu syariah tu nak bagi selalu dengan anak-anak kau lagu mana caranya. Kalau ayah mati kita tahu lah, kita dengar sama kalau
0: ni mok mati
2: ayah kita ni.
0: Ambil jawab lah.
1: Baik, terima kasih.
0: Okey. Potih cerita bak saka bak mati ni. Dia gini, dalam Islam Allah telah menetapkan bahagian masing-masing. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 17 ni. Jadi tuan-tuan tengok dia ada game masing-masing dah. Terutama ayat 12 tu apa ni, Allah Taala mulakan dah apa ni, kalau kalau orang lelaki sini potih tanya sini, kalau orang tina pula meninggal dia. Kalau orang tina mati, maknanya kita ni ataupun suami tu walakum nisfuma tarakna. Maknanya kalaulah isteri mati, mana si suami akan dapat 1/4 sekiranya ada anak. Si perempuan tadi ada anak, ataupun si mati tu ada anak. Kalau tidak ada anak, mereka ni kahwin sama-sama tua dah kok. Ataupun tak ada anak lah. Maka si lelaki tu akan dapat 1/2. Jadi cuma Pak Teh tanya sana ni, bukan tanya waktu hak lain tu tak apa Ustaz. Adik-beradik kau, kita kau misalnya mok mati deh, adik-beradik tu kita tahulah, muka kita ada adik jatuh dah, kita sendiri jatuh dah, sesat tak pergi kau baik tu mak orang lain dah. Maka harta sepencarian tu nak bagi selalu ke tak? Ambil jawab dari ringkasan ini, sahabat-sahabat pendengar di kalangan lawyer ataupun jabatan kaki masyarakat Malaysia JKSN, orang mahkamah syariah, dia akan boleh lebih tahu lagi. So tuan-tuan, harta sepencarian ni siapa nak tetap? Kes pertama di Malaysia, Ramah Lawan Latun. Dalam Malayan Law Journal. Ni yang mengaji zaman tahun 2000 dulu lagi. 26 tahun lepas. Jadi cerita ni tuan-tuan, bila isteri pertama dengan isteri kedua, cerita asal dia. Maknanya isteri pertama, dia mohon harta sepencarian, dia dapat dulu separuh. 1/2 dapat ke dia dulu. Seumpama harta zaman dia mula-mula dengan suami membina kehidupan, akhirnya mari isteri yang kedua atau madu dia. Maka dia dapat pula dekat situ. Kalaulah apa ni, ada anak-anak, misalnya 1/8 bagi 2. 1/16 pula daripada situ. So kalau kes tadi, harta sepencarian ni yang menjawab ringkasnya Pak Teh, mesti dibuat permohonan ke mahkamah syariah. Mahkamah yang menetapkan. Adakah dia dapat layak dapat 1/2 macam kes pertama Ramah Lawan Latun, Puan Ramah dengan Puan Latun. Ataupun dia dapat kurang daripada tu. 1/3 ke. Siapa yang berhak menetapkan? Mahkamah, bukan kita. Bukan kita. Maknanya biar pihak berwajib yang menetapkan. Bawalah narfa' hadhihi al-qadiyah ila al-mahkamah, bawalah kes ini ke mahkamah untuk diputuskan. Bukan kita sama-sama serupa juga tu bab cerai, bukan bab mati dah, bab cerai berapa sama juga. Kita sebut gini pas kita kata tak apa, pas kita rujuk balik dah, jadi rupanya 4 kali cerai dah, 4 kali duduk sekali dah rujuk, panah-panah kita je. Kita tidak menghormati agama, tentu dibimbangi kita duduk dalam keadaan yang haram. Jadi untuk mengelakkan perkara haram, rujuk pada pihak berwajib. Kalau kes tadi, kalau si wanita yang meninggal, mak kita ke isteri kita ke, kita tak tahu pembahagian berapa. Rujuklah kepada pihak mahkamah syariah untuk mereka bantu kita. Wallahu alam.
1: Kata apa ni, A.R. Tompel dari filem Piramli tu, dia kata mahkamah.
0: Mahkamah.
1: Dia sadu sikit situ. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Teh pula tu. Pak ni.
3: Kalau kita bangun nasi kedai Ustaz, kita tak ada titik kita pun. Bawa rambut rimbun, nebuhlah pinggir nasi tu. Dia kata, mana boleh awak bumi nasi tu. Rambut adalah ni. Nak tipu dia lah. Dia kata, bubuh rambut lah tu. Kita bawa rumah rambutnya. Pertama kamu ubah lagu mana Ustaz eh?
0: Nanti kamu jawab
3: nah. Dengar audio ya tak?
0: Baik,
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasih semua, ni cerita kita orang Islam lah. Ponik ke potih telefon kat Asuh ke no ke hari ni, apa memang kita orang Islam lah. Kau ni orang Melayu lah. Melayu dalam perlembagaan Islam. Baik, kita makan-makan dah kenyai dah beding. Tapi muka sepelek kan. Lipah bawah dah beding. Lipah. Kadang-kadang tu logik. Cicok dah. Lepas tu, kalau lalat tu logik sikit. Ataupun semut gitu. Saat ni bawa rambut. Rambut kita pula, kita memang bubar. Bawa bubar. Kita prepare dah rumah. Letak dua orang ke tiga orang. Apa bubur. Pandai kita. Makin kenyai dah. Makin habis dah. Tinggal sikit lagi bubur. Sepelek untuk sepelek. Ni gapo ni gagal. Kita meja belakang panggil. Woi. Gapo ni? Misalnya nama kau Deng. Deng juga nama dia. Deng. Eh, mampu aku kau kacak lantai dia. Mula suka aku mati cepat kau. Macam-macam lah. Sehir kau gapo. Kawan ni pun malu. Dia, ponik. Tak gapo. Gapo dia ponik. Rambut ni. Allah, cuma padai apa. Tak mahu kedai lah. Dia bahasa-bahasa kita. Tak apa ponik. Mereka minta maaf banyak. Ponik makan sajalah hari ni. Tak payah bayar. Tuan-tuan, kita kalau ni contoh saja ponik sebut ni pun katakanlah kita buat sedemikian, bawa rambut untuk bubuh dan untuk dapat makan free. Tuan-tuan, makan tadi halal ke haram? Haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Jadi Nabi kata setiap makanan daging atau makan minum kita ni daripada benda yang haram, neraka lebih aula untuk dia, lebih bagus untuk dia. Kita makan boleh kenyai. Kita maaflah deh, ambo sebut tadi awal-awal mukadimah kita kat sini. Orang lo ni kau lama, kau tua, ambo hidup ni kau macam-macam. Dia spelek, dia spin the story, dia kona bila kantoi. Dia jadi orang Kelantan kata play victim. Oh ni bukan kita nak buat kena dia. Tidak kata taubat dah. Atau minta maaf dah. Kita dia. Jadi kalaulah ada unsur-unsur itu tetaplah haram dan berdosa, maka makanan tadi menjadi tidak berkat untuk dia. Kalau dia betul-betul ada kesilapan maka goyaklah molek kepada orang yang kita tukar ni. Dan saya pernah dipesan oleh seorang chef kepada saya. Dia kata kalulah misalnya dia mau makan, sebab saya pernah makan mie tiba-tiba dia tubik apa ni orang buat kabat makan mie tiba-tiba kabat dia raya, kita raya dia kan, dan syekh dia kata tak payah suruh dia tukar. Jangan kaya dia dalam dia bising apa benda ni, kalau nak panggil molek royak gitu, tapi jangan panggil marah apa benda ni. Dia kata silai bulem minta maaf tuan-tuan, saya sebut depan radio dari radio ni, silai bulem dia bawa pergi dapur tadi, dia masuk depan, sekarang dia bawa pergi dapur, dia boleh kencing dalam tu. Royaknya dia gerai, dia buat lain, tapi dia buat dengan macam-macam lah. Dia dah dimalukan, dia aibkan. Saya guna kata air tu. Itu sikit lah. Kotor sikit. Jadi dia boleh buat gitu. Jadi kalau tak ni, tak payah makan. Tinggal je. Jadi nak order lain. Jangan pertikai dia buat tu.
1: Betul.
0: Macam saat ni tu, kalau berlaku kesilapan tu, tapi kalau kita buat, tetaplah dosa kita tanggung. Jadi hati-hati, wallahualam.
1: Ini pun satu benda yang yang boleh kita belajar jugalah supaya menjadi peringatan kepada kita. Benda yang dah terjadi tu kita diamkan saja supaya tidak ada benda yang kedua tu lebih buruk lagi menimpa kita.
0: Allah Akbar.
1: Allah Akbar. Sedih.
0: Hati-hatilah.
1: Baik. Kurang daripada pertanyaan Pak Nik sana juga. Saya nak panjang ke sikit Ustaz. Adalah kawan-kawan kita ni. Dia pergi makan kedai. Lepas tu kedai tu lambat serve ko ruano ko deh. Lepas tu dia pun ngaju. Dia ngaju, dia pun pergi balik. Lepas tu dia pun ambil gambar kedai tu. Lepas tu dia tulis dalam Facebook lah.
0: Zamela
1: ni. Jadi dia kata macam-macam lah kau kedai tu tak. Boruk lah apa ni,
0: Layanan
1: teruk lah apalah. Jadi yalah, saya rasa benda tu tak tak sepatutnya. Hmm. Sebab dia boleh menutup periuk nasib peniaga tu lah. Ya. Kalau kita tak suka, kita boleh keluar lah. Hmm. Tapi komen Ustaz lagu mana?
0: Pada saya, sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali tengok tempat kita market tu kedai kan. manusia ni dia tidak terlepas daripada kesilapan kesalahan. Kalau kesalahan tu memang dengan sengaja pun ada, tidak sengaja pun ada. Jadi yang pertama sekali, sudahkah kita buat teguran? Misalnya saat ni bapa dia masuk tak sedap, rupanya kita tu selera hari tu laring. Gulai semua makan lawan mula-mula. Okey dah kita kita tubik lah, kata eh kata kat tubik lalu natel lah gapo gini faham ambil gambar gini bubuh dah. Tengah makan lagi. Air minum gok-gok mula-mula. Status. Status cepat sekali. Lepas tu masuk dekat wall. Lepas tu kita TikTok pula live. Korang tengok lah ini ha. Kedai ni apa benda macam ni dah. Setan betul lah. Tu setan dah. Kalau kau Kelantan buka lagi ni. Gini-gini. Tuan-tuan, apakah kita dapat pahala kita buat gitu? Apakah kalau betul kedai tu rosak ataupun tak molek sana ni, kita boleh mengubah dia kepada lebih baik? Ada lah. Gini. Semua orang yang mengata pada orang lain, menyebabkan benda tu jadi tak comel, tuan-tuan tetap dapat saham dia. Kayak Allah Ta'ala sebut, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Tuan-tuan, kadang-kadang aku fikir balik, sahabat-sahabat ya, yang suka buat jahat korang lah. Mungkin ustaz nak kita kau dengar ni, kau dengar ni baik-baik dah. Dah, kita nak gini. Tak khabar kau Allah Ta'ala selamatkan kita banyak kargo dah. Bawa kereta derah pun plesik derah kau tahu dah mula tak. Tapi baru ni glecoh sikit hujan tu. Tapi tu hai selamat. Oh, kenapa? Rupanya orang duduk kamu, orang sangka baik kamu. Mu kena nak ke dia pun, dia tak ada dari kepala mu lah curi bagi dia. Mu lah awak pergi lepeng dia. Lepeng ke apa kau. Jadi rupanya hidup kita ni dalam doa orang lain. Doa orang tua, terutama mak kita, ayah kita. Tapi kita boleh sebut natal ke mak kita. Na'udzubillah. Kita boleh sebut haram ke ayah kita ke apa? Kenapa ke ayah tak boleh pitih kita kata 20 hias hari? Kitanya sehat tu berbadan. Tapi nak ayahnya keberkatan itu. Hidup ni kena ada keberkatan. Jadi kalau saat ni adakah, fikir balik lah mula sebut umumnya, kalau kita buat gitu korang, kita suka kalau orang buat gitu kita. Jadi kalau kita tak suka, tak sebab lah. Yang ambil persen tu ambil dan semua juga lah. Wallahualam.
1: Baik, begitulah lebih kurangnya sebab kita sudah pun berada di penghujung pertemuan pada petang ini. Mudah-mudahan apa saja yang telah disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi dapat membuka minda kita lah, ya, dapat celik minda kita supaya kadang-kadang perlu kita kita redha ya dalam apa saja kesalahan orang lain, kesalahan kepada kita lah, ya, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa lah. Sebagai penutupnya, Ustaz, dalam 2 minit silakan.
0: Terima kasih sahabat saya DJ Rudin, sahabat-sahabat pendengar dan penonton sekalian. Saya bawa satu hadis riwayat al-muttafaq alaih, al-Bukhari dan Muslim. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadih. So orang Islam yang betul ni ialah orang Islam lain tu atau orang lain tu dia selamat daripada kata-kata mulut dia tak comel dan perbuatan dia. Komunikasi akad ni ialah kita berinteraksi dengan orang. Kita nak gapo dan kita tak si, kau yang tak si, tak ada masalah. Kita nak kau yang nak, orang nak kau tak si, tu berbincang lah. Tetapi kalaulah kita ni orang yang khabar, kita ada lidah boleh kecek, syukurilah dengan buat perbuatan yang baik. Dan keceklah benda molek. Kalau nak gurau pun, gurau benda yang untuk baik, bukan benda tak comel. Sebab segala perbuatan dan percakapan kita, komunikasi kita akan disoal jawab oleh Allah SWT. Dia ada rekod lah kadang. Mereka biasa royak tu gini. Lah ni tak boleh ngaku tak boleh apa. Mungkin semua dah sudah jadi tulisan dah, ada rekod dah. So tuan-tuan gunakanlah dengan baik untuk kita boleh bermuamalat manusia dengan baik. Wallahu alam.
1: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ustaz Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah bersama kita dalam asas muamalat Islam pada petang ini. Mudah-mudahan apa saja yang telah pun diudarakan sekejap tadi dapat memberikan input-input yang baiklah kepada kita, terutamanya dalam kita nak berjual beli, dalam kita meneliti setiap urusan apa ni perniagaan kita sehari-hari, insyaallah mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara, pukul 7 malam seketika nanti kita akan mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti kita akan kembali bersama lagi untuk pilihan irama nasyid sehinggalah ke waktu maghrib nanti pukul 7.21 minit malam. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, insyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan pada minggu hadapan ya, untuk kita bersama lagi dengan Ustaz Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah. InsyaAllah kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur terlebih dahulu.

Saudara Kelantan FM, ada sokmo. Jadi kita kembali lagi untuk bersama di siaran Kelantan FM. Ikuti bersama saya pada petang ini ruangan Irama Nasyid dan sehingga ke pukul 7.21 malam nanti untuk kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni, 7.21 minit malam. Zon 2 Negeri Kelantan pukul 7.21 minit malam dan juga Besut Setia Terengganu pukul 7.18 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

Subhanallah, Maha Suci Allah. Marilah sama-sama kita memuji kebesaran Allah. Mudah-mudahan dengan pujian, segala pujian yang kita hemburkan kepada Maha Pencipta kita, dia akan dapat menambahkan lagi keberkatan hidup kita. Dia akan memberikan lagi banyak lagi kelebihan kepada kita, terutamanya apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Alif, jangan makan kuih tu yang semalam punya. Dah basi, nanti sakit perut.
1: Alif, jangan ambil dan makan tau buah mangga kat belakang rumah tu. Bukan kita punya. Tak baik tau. Tuhan marah kalau kita mencuri.
2: Kita sayang keluarga kita. Kita beri mereka makanan yang baik dan berkhasiat agar mereka membesar dengan sempurna. Tapi bagaimana kalau sumber rezeki yang kita perolehi dari sumber yang sebegini?
3: Encik Zek, ini dalam sampul lah. Ada RM2,000 mah. Nanti yang lebih bos cakap mau masuk akaun lu lagi. Encik Zek, bos dah cakap mah. Dia banyak senang buat urusan sama lu, Encik Zek. Ha, terima kasih, Encik Zek. Terima kasih. Ha.
2: Tergamakkah anda memberi makan dari sumber yang haram kepada keluarga anda? Ingat, gejala rasuah memusnahkan masa depan hidup keluarga anda.

Baik, saudara yang dihormati, 8 malam ketika ini, selamat malam. Terima kasih kepada semua yang masih lagi serta bertemankan Kelantan FM untuk hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kita dipertemukan pada hari Jumaat, hari ini hari Minggu. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini hari yang mengembirakan anda bersama dengan keluarga yang tersayang.

Zian Mazuan Safuan, bukan belas, bukan simpati, membawa kita ke hampir pukul 8.05 minit malam ketika ini. Okay? Di kesempatan ini saya percaya anda sudah pun sedang beradu di kerusi empuk di rumah anda untuk istirahat yang mendamaikan, sambil anda mengimbau kenangan-kenangan yang manis yang tercipta hari ini apabila anda meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang, ya. Anak-anak dan juga isteri yang berada bersama kita pada sepanjang hari ini, sudah pastilah akan ada detik-detik yang manis yang tercipta untuk kita simpan dalam lipatan kenangan kita, dan juga anak-anak juga sudah pasti akan menghargai masa keemasan yang kita luangkan bersama dengan mereka sepanjang hari ini. Dan ini adalah merupakan sebahagian daripada resepi-resepi untuk anda membawa keluarga anda, keluarga yang bahagia.

Moga terhibur bersama dengan selumbar dari Toki 8:10 minit malam ketika ini, okey. Penguatkuasaan termasuk kompaun dan tindakan undang-undang perlu dipertingkatkan bagi membendung isu pembakaran terbuka yang semakin membimbangkan di Kelantan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, pendekatan berbentuk kempen kesedaran semata-mata dilihat tidak lagi mencukupi. Berikutan kes berkenaan masih lagi berlaku. Sepanjang tahun lepas, JBPM Kelantan bersama Jabatan Alam Sekitar JAS telah melaksanakan pelbagai kempen kesedaran berkaitan bahaya aktiviti itu. Namun, kegiatan itu masih lagi tetap berlaku. Jadi, susahlah kalau kita tidak ataupun jabatan-jabatan berkenaan, jabatan bomba terutamanya, jabatan alam sekitar terutamanya tidak dapat kerjasama daripada orang awam, rakyat semua untuk sama-sama menjaga persekitaran ya, supaya tidak berlaku pembakaran terbuka, kerana ianya sudah pasti akan menyulitkan keadaan. Ianya juga akan menyebabkan kualiti udara tercemar, dan lebih parah lagi kebakaran yang terbuka ini terutamanya di tanah gambut sememangnya sukar untuk dipadamkan ya. Jadi mengambil masa kadang-kadang berbulan pun ada ya, dan itu semua sudah pastilah memerlukan satu tenaga yang begitu banyak, terutamanya dari jabatan bomba. Jadi semoga perkara ini dapat diambil perhatianlah oleh rakan-rakan kita, supaya perkara-perkara sebegitu dapat kita berikan perhatian dan tidak melakukan, ialah mungkin kita nak cari senang kepada kita ya, tetapi ianya akan menyulitkan orang yang lain, terutamanya jabatan bomba ataupun terutamanya masyarakat di sekitar yang akan mengalami kualiti udara yang tidak sihat ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat beri kerjasama yang baiklah ya, supaya keadaan sekitar kita terpelihara dan terjaga.

0: masuk ke sesi Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 01-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

bunga magi pola. Magu magu ni ke, mek bunga gi makan lah. Adik kedai ni, sedap lah makan nerionya. Lagi sedap sebab adanya belanja. Cumanya mek bunga lepas duk makan. Gapa belakang tu dek? Barulah mek bunga perasa. Rupa-rupanya, bahagia dapur dia. Cuma tu gak. Ujung mek bunga lepas makan dah. Kalau mek bunga tengok sebelum makan, lama dah mek bunga lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pastikan cucuk tu. Apa tu typhoid tu? Untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu. Jangan duk biar panjang. Kena pendek. Lepas tu tahap kebersihan tu kenalah jaga molek-molek. Sebab tu kedai makan. Rezeki kita juga. Kalau orang tak pergi makan, nama kenyo kata macam-macam. Royok orang tu buat kita lah. Orang ni dekian kita lah. Padahal kedai kita tu hak tak bersihnya. Jadi jagalah kebersihan di kedai kita tu. Khususnya di bahagian dapur ni. Jangan duk lepak makanan atas lata. Tak boleh lah lagi tu. Nak pergi korang makan ke? Barulah orang pergi makan pun ramai. Mek bunga tak malam.

8.26 minit malam. Selepas lagu ini kita insyaAllah akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Dan sudah pun pukul 8.35 minit malam, kita ikuti seketika dalam ruangan ni Darul Islam dengan tajuk Diri Kita Bernilai. Dipersilakan.
1: Lidahul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Ini Darul Islam, siang tadi diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM dan

0: 8 kes, Sampah 99 dan Kebun 37 kes.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

terserah, terserlah kasih abadi. 8:51 minit malam, okey. Hari ini 15 hari bulan Mei 2026, besok 16 hari bulan Mei 2026. Maknanya esok kita akan meraihkan hari guru ya di seluruh negara. Jadi mudah-mudahan guru-guru semua berada dalam keadaan yang sehat, yang baik, dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan segala-galanya kita mengharapkan lebih-lebih lagi cikgu kita lah, ya, ya, cikgu-cikgu kita semua yang pernah mengajar kita, agar semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan sememangnya besar jasa dan pengorbanan guru kepada kita, terutamanya dalam mendidik kita, mengasuh kita menjadi seorang insan, ya. Walaupun kita tidak berjaya dalam akademik, mungkin kita berjaya dalam lain-lain bidang, dan paling tidak kita menjadi seorang manusia yang baik, insya-Allah. Jadi selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang berada di seluruh negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Cekak untuk malam ni, pertemuan di hari Jumaat di Kakak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni Cik Semari semula bersama menemani semualah rakan-rakan sahabat pendengar tak kira hak ada mana sekalipun. Untuk hari ni pertemuan kita 15 hari bulan 5 2026 di Kakak. Bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan pertemuan kita di hari Jumaat sepuluh skala Cik Semari tak sore bersama dengan tetamu-tetamu menerusi rancangan Kelah Gu kita. Dan telah pun kami kongsikan di media sosial, antara tetamu yang hadir malam ni akan bercerita mengenai dikibarkan takbir lagi kita adik kakak kehangatannya, kemeriahannya seperti tengok bola Cik Sesera. Tapi itu semua kita kupas malam ni menerusi rancangan Kelah Gu kita.
1: Kelantan FM Selimut Kasa Kelah Gu kita setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Alright, Kelah Gu kita menemani setiap hari Jumaat pukul 9.15 sampai pukul 10 malam. Dan seperti mana yang telah pun dimaklumkan untuk rakan-rakan sahabat, Cik Su bersama dengan dua tetamu malam ni, bersama dengan juri dan juga bersama dengan Johan Tok Jawa Terbaik. Tok Jawa Terbaik adik kakak untuk pertandingan Dikir Barat RTM 2020. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat belakang malam ni deh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Balik ngigar ke Dak Jak kita?
3: Balik ngigar.
0: Okey, baik, malam ni kita akan bercerita mengenai Dikir Barat lah. Seperti mana yang kita sedia maklum, walaupun orang kata masuk 3 minggu dah lebih kurangnya dah. Lebih kurangnya. Okey, tapi kok-kok mana pun orang kata masih lagi jadi cerita. Dan kalau di media sosial tu lalu lagi FYP pakat share dan paling menyeronokkan cikgu dah. Yeah, apabila di media di zaman kita lah ni semuanya bergerak. Kalau dulu nak dengar radio saja, kalau tengok TV saja. Tapi lah ni masa rehearsal, masa latihan live belakang dah. Dan malam tu juga di TV hot live sekali lah. Kita pun jadi keseronokan itu kita rasa. Okey, baik. Jadi malam ni bersama dengan Cikgu Kamzi dan juga Ijaz Hakim. Jadi Cikgu, kalau kita sebut mengenai Dikir Barat, sebelum Cik Seroyak tadi lah, kalau malam final baru ni buka, kita tengok tengok Dikir Barat atau tengok bola. Okey, mungkin Cikgu boleh kongsi sikit secara ringkas apa uniknya Dikir Barat ni Cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bila kita kecik hadir ke barak ni, memang unik tu unik sangat lah. Sebab kalau kita tengok dari sudut keunikan dia, di negeri Kelantan ni tak ada orang yang tak minat dia ke barak.
0: Betul.
2: Laki ke perempuan ke, umur berperingkat-peringkat pun semua minat dia ke barak.
0: Betul.
2: Dan untuk lebih unik lagi, buktinya bila syarikat-syarikat, jabatan-jabatan untuk mewar-warkan program dia ke, jualan dia ke, dia lebih gunakan medium Dikir Barat.
0: Betul.
2: Maknanya bagi dia Dikir Barat ni boleh menarik.
0: Baik.
2: Menarik audien hadir ke
0: program dia. Baik. Okey.
2: Sebabnya unik Dikir Barat satu lagi. Misal kata kalau malam ni persembahan malam ini, tak perlu kita war-warkan secara beria sangat. Jangan beritahu malam ini dikir. Malam tak payah padah pun. Malam itu penuh orang dikir, tempat persembahan itu. Itu uniknya Dikir Barat. Dan satu lagi saya nak kongsi. Dikir Barat dari sudut positifnya. Maksudnya saya segu. Kita gunakan media Dikir Barat ini untuk melatih murid membaca.
0: Baik.
2: Dia minat Dikir Barat yang amat sangat. Saya sebutlah salah seorangnya Jasri Panggung.
0: Baik.
2: Jasri dia murid istimewa.
0: Baik.
2: Saya pernah latih dia dulu nak bertanding Dikir Barat, dia jadi tukang karut. Unit Dikir Barat dia tak boleh membaca waktu itu.
0: Baik.
2: Tak boleh baca, tak boleh menulis. Saya kata nak ajar macam mana. Jadi saya rekodkan suara kita dalam kaset. Maksud tu kaset, pita kaset. Saya kata malam ni latih. Berlatih hafal, esok mesti ingat. Dia ingat besoknya.
3: Ingat ni.
0: Maksudnya, dia macam mungkin sebab minat satu hal. Angin tu satu hal.
2: Itu unik dia.
0: Uniknya
2: Dikir Barat macam tu. Sebab dia macam bila sebati dia cuba dan hasilnya dia dapat menghafal apa yang dia, dan satu lagi dia boleh membentuk disiplin yang baik.
0: Okey.
2: Untuk satu pasukan di Kibarat, satu kepala macam saya cikgu, saya pernah latih. Saya kata jangan merokok, dia tak merokok.
0: Okey.
2: Biasa kata tempat timasa, dia tempat timasa.
0: Baik.
2: Jadi klinik di Kibarat tu tetap di situ. Bagaimana kita nak membawa di Kibarat tu ke arah yang baik.
0: Baik.
2: Ada juga yang tak baik pun ada juga, tapi sekarang ni tak ada dah yang yang gitu.
0: Cuma yang lagu-lagu tu dah.
2: Lagu tak ada dah kan ni, sebab kita punya audience pun orang-orang yang
0: terpelajar.
2: Betul. Dia tak suka benda-benda yang melagukan ini.
0: Betul.
2: Jadi unit yang dikira barat. Satu lagi, kalau kita tengok di seluruh Malaysia, dikira barat ada.
0: Ya.
2: Walaupun bukan Kelantan pun. Di Singapura sudah ada.
0: Betul.
2: Kenapa di Singapura ada dikira barat? Bukan asal daripada kita juga.
0: Ya. Tapi sebab orang Kelantan ramai kerja Singapura.
2: Dulu mungkin. Tapi sekarang ni kalau dulu tengok yang kita RTM dulu, 40 orang daripada Singapura datang.
0: Betul.
2: Sama-sama nak melihat kalau bola sepak main dia tak datang Singapura. Itu unik dia.
0: Dia boleh mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Okey, baik. Kalau cikgu bercerita mengenai uniknya di Kibarat tu, ada macam-macam sebab.
3: Betul.
0: Ada macam. Kalau mungkin Ijab pula selaku orang muda lah kita kata. Okey, kalau Ijab sendiri dalam di Kibarat ni bermulanya bila?
3: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ni kalau di Kibarat bermulanya daripada sekolah lagi lah, sekolah rendah.
0: Baik.
3: Tapi tidak masa tu tidak aktif menyanyi ke dok. Masa tu saya minat ke muzik.
0: Baik.
3: Masa tu
0: bahagian jadi belakang.
3: Bahagian belakang duduk palu-palu gendeban gitu lah masa tu nya. Bermula dari situ.
0: Okey, lepas tu lah baru menyelah-menyelah dan sebagainya. Okey, kalau cikgu kata tak dikeunikan di Kibarat kita ni ada macam-macam. Tapi maksudnya kalau cikgu sendiri kata tadi dia tidak mengalihkan kalau benda lara tu tinggal belakang. Ada ni benda molek. Jadi maksudnya dalam di Kibarat ni boleh kita menyampaikan mesej kepada masyarakat.
3: Boleh.
0: Menerusi lirik dan sebagainya dah. Okey, kalau mungkin Jack boleh cerita sikit lah dengan lagu-lagu yang biasa kita dengar, antaranya yang mungkin menarik satunya kepada perpaduan kita ke gana-gana ke. Okey, gana aja.
3: Dia kalau dari segi lirik ni banyaklah, banyak cabai kalau ikut Kibarat ni kita boleh guna. Okey. Dengan di Kibarat kita nak sampaikan mesej tu kepada pihak-pihak tertentu lah. Contohnya salah guna dadah ke dah untuk perpaduan kita kau boleh buat lirik lagu coro, lirik ngaru, lirik apa boleh pun banyak. Dia boleh pergi banyak capai kat
0: situ. Banyak sentuh, boleh banyak sentuh. Macam baru ni kita di peringkat separuh akhir, kita cerita pasal rasuah.
3: Rasuah, skamer.
0: Maksudnya benda-benda segitu boleh kita alihkan. Bukannya, kalau dulu mungkin lah cikgu dah di Kibarat tu dia, di Kibarat kan lagu. Tajuk pun dia tahu tu. Maksudnya cikgu dia. Tapi lah ni maksudnya benda-benda sebegitu kita telah mungkin disebabkan ramai. Sama juga di antara pendidik kita yang berpendidikan, yang berpelajaran dan sebagainya. Kita rehat dulu sebentar, cikgu ngejak deh. Kita dengar lagu jak ni. Comel rupa bersama dengan kami dalam kelas kita.

0: FM. Baik, terima kasih pula kami masih lagi terus bersama ke lagu kita pukul 9.29 minit malam. Dan Cik Su bersama dengan Cikgu Kamzi dan juga Ijat Hakim, adik kakak, menerusi ke lagu kita untuk malam ni. Kita cerita mengenai DK Barat. Malam ni Cik Su tidak nak tanya pasal juri Mak Wi markah berapa tidur. Tapi malam ni kita nak rumuskan segala-galanya mengenai DK Barat. Sebab kalau kita sebut mengenai DK Barat, lagu yang mungkin kalau hari tu mendunianya adalah lagu Cicok.
1: Lagu
0: Cicok mendunia sangat-sangat. Habis segala Mak Saleh punya ni deh. Lepas tu dari masa ke semasa, alhamdulillah lagu itu ni kuasa viral lah sikit sepanjangnya Cikgu deh. Okey, jadi sepanjang Cikgu sendiri dalam dunia penjurian dan Cikgu sendiri pun sebelum ni pun biasa juga ngaruk juga dah. Okey, mungkin Cikgu boleh kongsi sikit sepanjang lah pengalaman dalam DK Barat ni.
2: Saya sebenarnya pekat awal dulu dari kecil lah, umur 12 kebetulan ayah saya ni Pak Joh ni dia pemuzik tradisional Kelantan lah. Dia ni antara penyusuna terbaik seni silat Jawi Kelantan saya ni. Jadi di mana tumpuhnya kuah ke tidak kena si.
0: Betul.
2: Jadi saya belajar DK Barat ni sebenarnya tidak secara rasmi. Ikut ayah anak sulung. Jadi pekat awal anak sulung ni sebenarnya dia lebih rapat dengan ayah pada awal-awal.
0: Baik.
2: Sebelum ada adik-adik, kita rapatlah. Mana ayah pergi kita ikut. Ayah pikul semua sekali. Tengok-tengok jalan dia bawa dia pikul tak bau.
0: Iya.
2: Jadi dari situ kita ikut-ikut-ikut. Awalnya kita jadi awak-awak aja. Jadi bila jadi awak-awak, bila masuk sekolah menengah, mula main muzik. Main muzik tu bukan kata belajar secara rasmi. Paling-paling doa pun kita tepuk perut aja. Masa tu.
0: Okay.
2: Jadi bermula ayah saya buat alat muzik di Kebat Kelantan, masa itulah kita nak beli alat muah juga masa ketika tu pun. Jadi mulalah kita palu sendiri, belajar beberapa lagu, jadi pemuzik. Tapi tidak profesional sangat lah. Dan mulalah di pekat maktab, masuk sekolah semua sekali tu. Lepas itu saya di posting ke Pahang. 5 tahun di sana, dikibat juga sana. Dengan di Kuala Lipis tu, balik Kelantan, arwah Habib Najib Apa ni bawa saya masuk dalam juri RTM. Jadi waktu itulah orang kata, kita tahu pun kenal lagi orang lain. Orang tanya Cikgu Kamzi jadi juri ni, dia geti kok.
0: Mana Cikgu Kamzi ni?
2: Jadi keboleh percayaan. Macam arwah Habib Najib, dia kenal ayah saya, mana dia tahu rasa usul kita. Jadi saya pun fikir-fikir, betul juga, tak salah korang bila orang tak percaya kita jadi juri tu. Sebab orang tak tahu. Jadi mula tu saya mulalah beraktif. Muzik saya boleh palu. Jadi Tok Joroh pun boleh. Tukai karut pun boleh. Serba sedikit lah boleh lah. Untuk tiga cabang di Kebarat tu boleh berlakon. Jadi masa itulah tujuannya untuk kita mempromosikan diri kita. Maknanya bila RTM latih di juri tu,
0: Orang kenal. Biasa tengok.
2: Okay. Jadi bila bermula dengan juri RTM, sebelum ni sekolah-sekolah dah pula jadi juri dah. Mereka universiti sekalipun, kolej-kolej di matrikulasi dah jadi juri wacak kali lah. Cuma RTM ni kalau yang 2020 menang, saya rasa yang 8 kali tu ke 9 kali. Bermula 2009 tersilap saya. Dah lama dah. Jadi sepanjang jadi juri ni macam-macam. Bagi saya jadi juri ini bukan satu kelebihan. Kita jadi juri ini semua orang boleh juri sebenarnya. Semua orang boleh jadi juri. Bukan kata ada kepala tak. Sebabnya bila kita jadi juri, kita nak keputusan yang kita hasilkan itu sama dengan pendengar. Sebab yang mendengar, audiens tu dia bukan tak reti, dia reti. Cuma kita ni diberi amanah untuk membuat keputusan. Sebab kalau jadi juri ni, saya pegang prinsip itu. Maknanya keputusan yang kita buat itu selari dengan pandangan orang biasa, bukan penyokong. Kalau penyokong memang tak sama. Tapi orang yang berkecuali sama dengan dengan keputusan juri, bagi saya itu tepat. Jadi pengalaman kita macam-macam lah. Cuma saya saya punya prinsip, mm-mm, bila jadi juri, yeah, saya tak akan lari.
0: Okey. Mm. Okey, maksudnya apa-apa terjadi,
2: kita tak akan lari.
0: Tak akan lagi.
2: Kita bertanggungjawab dengan keputusan yang kita buat.
0: Betul.
2: Dan tidak akan kata umur betul kita lari, tak lagi. Kita tak buat perangai gitu.
0: Betul.
2: Jadi satu lagi kita nak jaga penganjur. Yang menganjur ke pertandingan, kita jadi juri. Kita menjalankan amanah penganjur.
0: Yeah.
2: Kalau kita buat keputusan yang tak elok, maka backfire kepada penganjur lah.
0: Okay.
2: Jadi sepanjang hari ini alhamdulillah lah, tak ada lagi masukkan telefon marah-marah ke apa-apa ke. Ini tak ada lagi.
0: Okey. Ha, baik, maksudnya kalau sebut kita sebut dalam dunia apa-apa pun, tak usah kata juri. Yes. Pengacara sekalipun.
2: Yeah.
0: Salah sebut sikit pun geger. Yeah. Kok nombor satu pergi ke nombor dua, salah. Itu adalah perkara lumrah.
2: Lumrah.
0: Okey. Kalau alik judge sendiri pun, untuk jadi tok jaga, untuk malam bawah ni pun, tak cukup tidur kita, tidak setakat dua minggu. Betul. Just rasa dah. Sebulan dah.
1: Sebulan.
2: Dalam puasa lagi.
1: Dalam puasa lagi.
0: Dalam puasa tu palu dah dia.
1: Dalam puasa pun kena buat rakor, siap apa semua.
0: Betul. Sebabnya dia apabila sebut pasal pertandingan ni, dia bukan hanya membentuk satu suara sahaja. Dia merangkumi satu kumpulan, semua gerak tadi sebagainya. Okey, baik. Ya. Selaku jak kali pertama menjadi tok jaga dan dinobatkan sebagai juara terbaik, adakah itu satu yang Jack rasa macam satu kepuasan ataupun itu satu beban kalau Jack sendiri? Sebab benda ni orang keban deh.
1: Ya.
0: Dia mau katanya tu lah, mana tak juara malam ni sorok-sorok? Betul. Okey. Kalau Jack sendiri lagu mana agaknya?
1: Kalau Jack sendiri rasa tu tak boleh nak gambarkan lah. Kalau dinobatkan sebagai juara terbaik ni, sebab apa yang kita buat, apa yang kita training apa semua. Jadi target hok kita pada malam itu tu tercapai, jadi kita tak boleh nak gambarkan rasa lagu mana yang boleh juara terbaik RTM ni.
0: Okay.
1: Sebelum-sebelum ni pun duk biasa boleh dah. Juara terbaik hok bila tanda-tanda hok macam kecil-kecil kan.
2: Pernah dapat 10,000 dah ke?
1: 10,000 tu hok bakat pendekir kan. Tu biasa boleh dah. Yang ini bagi kita tangga paling teratas lah rasa. Bagi saya tangga paling tertinggi kebangsaan. Rasa memang tak boleh nak gambar ke lah.
2: Memang dia RTM ni dia punya prestij dia tinggi.
0: Dia punya orang kata kalau belajar kat
2: lepas universiti
0: lepas universiti master PhD tapi sebenarnya dia satu bendanya juga mungkin kalau kita tidak bermula dari bawah.
1: Betul.
0: Kita tak boleh kena pergi ke petah besar,
1: tak boleh.
0: Contohnya kalau kita biasa masuk dah tanding kecil-kecil di petah kecil, mungkin kita rasakan keselesaan itu. Tapi bila kita pergi petah besar, tengok pula kamera banyak. Hak tu hak jadi kerum sikit
1: ni.
2: Kenalin.
1: Dia tak sama langsung lah hak kita tanding sebelum ni kan. Lain. Dia punya aura lain-lain macam. Okay.
0: Tegur pun tak apa nak jawab mana tu je.
2: Takut lupa ni.
0: Okey, baik. Maksudnya kalau kita sebut mengenai DK Barat, keunikan dianya, dia akan. Dan mungkin juga kalau cikgu boleh nyatakan sendiri, kalau tak ada keunikannya, cikgu dah maklum sikit-sikit. Apabila untuk buat pertama kalinya RTM membawa pertandingan di kategori wanita pula. Komen cikgu lah ke mana?
2: Sebenarnya benda ni ada pandangan orang lain, kita nak pakai sangat. Dia ada yang kontra, ada yang pro. Dalam pandangan, cuma dari segi Dikir Barat, satunya memanglah Dikir Barat ni permainannya orang lelaki. Tetapi ada juga yang wanita. Dulu ada. Tapi bila RTM buat untuk tanding untuk wanita, maknanya sedikit sebanyak boleh memberi peluang kepada pendekir-pendekir wanita. Dan kita tengok yang dibuat pada RTM pun ni pun sopan.
0: Betul. Dari segi pemakaian.
2: Dari segi pemakaian semua sekali. Tidak ada perkara-perkara yang boleh kesan negatif lah. Kalau kita tengok saya diri pun tak apa-apa suka kan benda-benda yang negatif ni.
0: Betul.
2: Tapi saya tengok secara tu tidak adalah benda-benda yang boleh jadikan isu dalam keadaan yang terkawal. Betul. Dan
0: maksudnya benda ni
2: tidak mencolok mata.
0: Tidak mencolok mata.
2: Walaupun yang terlibat tu perempuan.
0: Betul. Yes. Maksudnya dari tingkah laku, pergerakan di pentas semua yang dia
2: buat. Alhamdulillah. Pada dia tukar karut je bergerak. Tuk jorok selo situ. Sama tu kata awak-awak. Dia tidak boleh berlari berjalan macam penari lain.
1: Tidak menonjol lah.
2: Dia statik situ je. Cuma tukar karut je bila bergerak ke kanan tu.
0: Okey, baik. Dan kalau kita sebut mengenai pendikir, kita akan nampak kepada benda yang satu kumpulan. Tapi hakikatnya kita di negeri Kelantan ni ramai penyanyi-penyanyi yang mungkin orang kata lagu-lagu daerah lah. Lagu-lagu daerah. Yang penyanyi-penyanyinya adalah kalangan wanita. Kalau untuk Malay separuh akhir tu, kita bawa Adik Wani. Ada Malay untuk final tu, kita bawa Rosalinda. Maksudnya itu semua adalah orang kata lebih kurang. Kalau kalau di Kelantan ni, asal nyanyi lagu Kelantan, kita panggil DK belakang. Hakikatnya tu lagu daerah. Okey, baik. Kita nak sekali lagi cikgu dah. Kita nak dengar pula ni lagu. Tengok-tengok seolah ni Adik saya biasa. Okey. Okey.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Masuk dan setia Terengganu. 107.1 Kelantan FM.
2: Alright, itu frekuensinya dekat kakak mana dengan siaran Kelantan FM menerusi frekuensi kita lah kau besuk setiu 107.1. Kalau ada luar pada ni Kelantan nak dengar juga radio Kelantan FM boleh, muat turun saja aplikasi RTM Clip boleh dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Okey, jadi kalau malah pertandingan di Kibarat kita baru ni tu, bukan sahaja orang tengok ku TV sebenarnya. Ramah orang tengok merusi RTM Clip. Dan mau tak ada balik rumah dia kata.
3: Pakai tak kata.
2: Tengok gitu. Tapi tak tengok sakit. Maksudnya sebegitulah. Baik, kalau kita sebut mengenai pertandingan di Kibarat, bermulanya tahun 90-an lagi. Kalau di RTM ini sendiri anjurkan dah nak di hop pekat-pekat sekolah, jabatan dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi RTM bermulanya pada tahun 90-an lagi. Jadi kalau kita sebut mengenai di Kibarat, mungkin kita sudah dengar ramai tuk-tuk jogo, kita sudah dengar ramai tukar-tukar kagu yang menyertai pertandingan-pertandingan di Kibarat. Antara Encik Sulizi, Mak Glamour dan sebagainya. Antara mereka Zaidi Buluh Perindu, mereka yang menyertai pertandingan di Kibarat. Jadi kalau sebut di Kibarat, mungkin ada setengah orang berpendapat lah Encik Gudi. Kita jangan pergi lain, pergi ikut lain. Di Kibarat tu kita kena perlu kekalkan keaslian. Pendapat Encik Gudi.
4: Bagi saya lah, sesuatu yang satu unik ini kita kena kekalkan keaslian dia.
2: Baik.
4: Sebabnya begini, di Kibarat ni bukan saja Kelantan ada.
2: Yeah.
4: Thailand pun ada. Dan terbaru ni Singapura.
2: Okay.
4: Ada juga di Kibarat. Jadi di Kibarat Thailand dia ada pattern dia. Di Kibarat Singapura ada pattern dia. Jadi di Kibarat Kelantan ini kita kena kekalkan pattern kita.
2: Betul.
4: Supaya bukan setakat setahun dua tahun. Bahkan suatu 10-20 tahun akan nanti ini akan kekal. Sebab daripada saya kecil lagi sampai ke sekarang dah

0: nak pencing nak kerja. Keaslian tu masih lagi
1: terjaga.
0: Sebabnya tidak ada unsur-unsur pembaharuan yang dibuat dalam kalau seni mengarut tu mengarut. Kalau berjoro pun joro. Kalau di Kelantan kita, kita sebab tu saya kata kena ada tokoh untuk di barat ni. Bila ada tokoh, kita sandar kepada tokoh tu. Dan dari segi sejarahnya, tokohnya kalau di Kelantan ni kita ada 5 tokoh. Yang semuanya didikan artinya yang berlaku ni. Arwah Saleh Jambu pernah bertanding. Yusuf Kelong pernah bertanding. Arwah semua arwah dah. Apa ni Cik Rauk Bukit Abang, Abang Dauk, lepas tu arwah Arif Piana. Semua ni dan terbarunya adalah arwah Megat Nordin. Dan mereka ni adalah tokoh-tokoh yang kita bukan tiru dia. Tapi cara dia joro tu, dari segi keaslian dia joro tu untuk kita kekalkan, bukan tiru dia. Contoh saya bagi tahu, Abang Mak Glemo, anak murid arwah Saleh Jambu. Tetapi cara Abang Mak Glemo joro dengan Saleh Jambu tak sama. Suara pun tak sama, dia tiru. Tapi dari situ ada lengguknya yang cengkok di kebarat tu. Suara dia tu lain.
1: Maksudnya lagu masing-masing.
0: Nak jadi joro ni salah satu suaranya ialah suara joro di kebarat.
1: Baik.
0: Dia tak boleh jadi suara lain.
1: Betul.
0: Okey. Suara tu kekarut tak sama dengan suara tu joro.
1: Iya.
0: Sebab tu tak semua tu kekarut boleh jadi tu joro. Dia cara letak lagunya, tertik terningnya. Sebab originality ni kena jaga sangat.
1: Yeah.
0: Sebab kalau kita tak jaga, 10 tahun 20 tahun ke datang,
1: Hilang.
0: Okay. Hilang originality. Di kebarat tak ada. Originality ni keaslian yang hilang. Bila hilang keaslian, kita masih lagi tercari-cari. Tercari-cari. Sebab tu di Singapura sekarang ni dia pattern di kebarat dia. Dia buat ni macam ni, macam ni, macam ni. Cuma kita di Kelantan kita ni tidak ada penulis-penulis yang menulis. Pattern di kebarat tu, sebabnya disebarkan melalui lisan, mulut ke mulut. Dan saya pun tak boleh nulis sebab kalau tulis pun tak diiktiraf. Sebab kita tidak ada apa nama ni, authority untuk menulis.
1: Maksudnya benda itu tidak dibukukan.
0: Tak dibukukan. Kalau dibukukan macam contoh seni Mok Yong yang jadi anugerah dekat UNESCO.
1: Betul.
0: Dia beri bajet semua sekali. Sebab tu dia ada tertulis dalam kitab dia. Dikit barat ni dia bukan seni tradisional sangat, tapi dia permainan rakyat. Asalnya. Tapi tak dibukukan. Bila nak buku kena pensyarah-pensyarah universiti, profesor-profesor. Barulah benda tu
1: maksudnya
0: jadi sumber rujukan.
1: Kena ada kajian dan sebagainya.
0: Kalau Cikgu Kamzi yang menulis, siapa nak buat rujukan? Maknanya pihak-pihak yang
1: Berautoriti,
0: profesor-profesor yang bila dia buat tulis tu jadi sumber rujukan. Jadi kalau benda-benda yang ada dia ada aslian ni takkan hilang lah.
1: Okey, baik. Maksudnya kok mananya untuk kita, kalau boleh kita nak mengekalkan.
0: Nak kekal.
1: Walaupun demo berebut, bokek, dikit barat bukan asal dari Kelantan. Ada masing-masing berpendapat.
0: Kita tidak nak berkata nak menjatuh hukuman bahasanya Kelantan.
1: Betul.
0: Kita tak menafikan hak yang Thailand ada.
1: Betul.
0: Cuma kita nak kekalnya ada dikit barat. Kelantan.
1: Kita. Maksudnya cara kita.
0: Okay. Kita tidak nak kata sana betul, sana tak betul. Tak kita tak nak. Sebab dia bersifat umum dah.
1: Betul.
0: Universal dah benda tu.
1: Baik. Terima kasih juga kita nak ucap kepada sahabat-sahabat kita. Hak mana di Ita Kelih menerusi Live TT, menerusi page Kelantan FM. Papa Zola, selamat katanya peminat di kebarat. Terima kasih. Okey, malam ni ramah duk berjejak Usin Jeksu. Yuzuan Yusuf kemah ja. Okey. Dan daripada Puan Masitah ni, dia kata arwah Saleh Jambu sedaklah suara dia, idola kita tu. Okey. Cerita mengenai idola. Nak tanya juga jejak. Kita dari dalam dunia kita mulanya belajar 1, 2, 3 kita kena ada cikgu.
2: Betul.
1: Begitu juga dengan Dikir Barat dan sebagainya. Kalau jak sendirinya Tok Guru jak siapa?
2: Dia gini, kalau cerita pasal Tok Guru ni, saya pergi banyak cabai kat sini.
1: Baik.
2: Tidak kata kita pergi
1: atas sore.
2: Jadi kita pergi hak ni pun kita pergi. Kita tanya banyak pendapat lah.
1: Betul.
2: Jadi antaranya dia adalah Abang Rozi ke Abang Duri. Abang Mer Tok Ajo. Banyak lah. Lepas tu Radin Mas Uji pun kita pergi tanya. Faizah Cenderawasih pun kita pergi tanya. Kena kita pergi belakang tanya sikit-sikit deh. Untuk jadi seorang sejoga ni, kita kena pergi luar jugalah. Dia tak kata pergi seorang.
1: Maknanya tidak ikut tak boleh guru dengan cikgu bahasa Malaysia seorang.
2: Tak boleh. Kena banyak subjek juga. Inggeris
1: pun ada. Kena banyak subjek. Sebab mungkin pembawa kem masing-masing. Cumanya kita cari mana yang berkualiti, yang terbaik untuk kita.
0: Sebab setiap joga tu dia ada kelebihan, ada kekurangan.
1: Betul.
0: Jadi bila kena murid ni tanya orang ni, kelebihan ambil lebih-lebih tu. Jadi hasilnya, yang lebih tu adakan kita.
1: Itu dia di situ. Okey. Kalau sebut mengenai DK Barat ni, mungkin siapa-siapa pun kita ada, kita minat. Kalau Jack sendiri, Jack minat siapa agaknya?
2: Kalau saya, antaranya lah, arwah Megat Noding lah.
1: Baik. Suara Pahlangi. Suara tinggi.
2: Saya minat dia punya suara. Betul. Bahayat teh dia juga. Okay. Jadi kita tertarik lah benda tu lah. Tak jawab kan lah. Dia jorok ni mati dengan depe-depe ada rasa. Kalau kita dengar kan mati dengan dia jorok tu lantunnya dia mati dengan supaya kita duduk depe tu rasa. Sapalah dia menyampaikan lagu tu sapa gitu.
1: Iya. Okey, tapi pastinya untuk kita nak jadi tak jorok, nak jadi awak-awak sekali pun cik rasa, kita ni perlukan stamina suara. Dari segi nafah kita dan sebagainya cikgu dah. Walaupun dia bukan jadi awak-awak ya.
2: Jangan.
0: Betul. Dia rasa dulu tak jadi awak-awak ni. Tak boleh kebarat.
1: Iya.
0: Lada tu lada.
1: Okey.
0: Air tebu. Lada.
1: Kaca.
0: Letak tengah hembur. Minum esoknya. Nak suruh buang kok-kok dalam dada semua sekali.
1: Sebab nak sebunyi suara latah.
0: Ya. Sama kot Tok Jowo. Nak dapat suara kasar di menyelam dalam sungai. Melau habis-habis.
1: Betul.
0: Habis-habis. Mau nak suruh keluar suara dia
1: betul
0: tu.
1: Betul.
0: Sebab tu awak apa nama ni generasi muda dia hanya dia tahu arwah Megat Noding je. Ya. Sebab masa tu zaman arwah Megat Noding.
2: Betul.
0: Betul. Zaman dia.
1: Betul.
0: Sebab dari segi kemuduan Saleh Jambu dia tak pernah dengar.
1: Betul.
0: Kemuduan Jusuf Kelon dia tak pernah dengar.
1: Betul.
0: Kemuduan Daud Kek Abah tak pernah dengar.
1: Betul.
0: Kemuduan Arif Yana dia tak pernah dengar.
1: Sebab itulah kalau cikgu kata maksudnya benda ni perlu dibukukan.
0: Ya. Yeah.
1: Supayanya generasi-generasi kalau mungkin baru-baru belum ni kena ajak.
0: Ya. Yeah.
1: Maksudnya di situ tadi. Mana situ? Sejarahnya perlu ada untuk kita tuliskan supaya benda ni diketahui oleh generasi-generasi akan
0: sama
1: datang.
0: Sama juga kita taruh gitu. Betul. Kena dibukukan.
1: Betul.
0: Tokoh-tokoh ni. Sebab kalau kita tak di Kelantan ni tidak menaikkan permainan kita. Orang lain tak buat.
2: Betul.
0: Kena kita sendiri.
1: Maksudnya kok-kok mana pun perlu kita yang menggerakkan
0: perlu
1: dia.
0: Perlu kita yang menggerakkan.
1: Baru boleh jadi. Okey, sikitlah daripada cikgu kita. Kalau berwagi ni sedap gue. Gambar-gambar pukul 10. Suruh pemetai. Okey, katakanlah kalau satu hari nanti diberi peluang lah sekiranya untuk bagaimana cara agaknya kalau cikgu kata tadi untuk kita bukukan dan sebagainya. Untuk kita terus memertapatkan DK Barat ni lah ke mana cikgu?
0: Pertamanya kita mesti libatkan kalau yang ada sekarang ni kalau di UMK satu fakulti yang terlibat secara langsung dengan kebudayaan.
1: Baik.
0: Dan juga di Kuala Lumpur tu Aswara.
2: Aswara.
0: Jadi universiti ini yang boleh memainkan peranan untuk membuat kajian secara ilmiah dan dapat dibukukan dan untuk dijadikan sumber rujukan.
1: Baik.
0: Di peringkat-peringkat sekolah, di peringkat universiti, di peringkat pusat-pusat pengajian tinggi lah.
1: Ya.
0: Sebabnya di pusat pengajian tinggi semua ada di Kepala.
1: Betul.
0: Dan dia bila nak buat kerja khusus ataupun tesis, tak ada buku rujukan. Dia terpaksa berhadapan dengan orang hidup.
2: Betul.
1: Faham.
0: Untuk menghasilkan maklumat-maklumat. Apa nama dapat
1: untuk
0: maklumat?
1: Untuk dapatkan maklumat. Okey. Jadi kalau hidup tu ingat lagi, ingatlah.
0: Ingat-ingatlah.
1: Maksudnya sebegitu.
0: Dan benda ni akan hilang secara berperingkat-peringkat.
1: Betul.
0: Bila dah tak ada yang meninggal, maka dia punya kecairan maklumat tu makin cair, makin cair, makin cair, makin cair.
1: Waktu kita usinya takutnya semakin hilang.
0: Betul. Hilang. Satu ketika nanti dengan arus pemodenan dan komunikasi semua sekali itu kemudian menjadi hilang.
1: Betul. Okey, baik. Jak, selaku orang muda.
2: Ya, ya, ya.
1: Okey. Mungkinlah kalau kita kata benda ni perlu dibukukan, itu satu benda yang memang wajib-wajib lah. Betul. Lebih kurangnya. Tapi dalam arus dunia sekarang, kita mempunyai media masa, kita mempunyai kemudahan. Benda tu mungkin kita boleh catatkan ataupun lakarkan, tapi benda tu boleh jadi panjang.
2: Betul.
1: Contohnya di media sosial sendiri. Okey, kalau Jack sendiri, Jack rasa dengan arus kemodenan sekarang, adakah media sosial sendiri membantu untuk kita terus memertabatkan di kebarat?
2: Ya, ya, ya. Kalau kok media sosial pun sangat-sangat membantulah dah untuk kita punya zaman lor ni lah kat sini. Jadi banyak juga kita boleh buat di media sosial lah untuk mengangkat lagi martabat seni di kibarat ni lah.
1: Okey, maksudnya dari segi untuk kita nak mengajar tu tidak.
2: Ya, ya, ya.
1: Tapi nya untuk kita nak pelawah suara boleh. Ha, walaupun mungkin nama kata oh Jack nyanyi seumur, tapi tak tahu kita nak pelawah suara kita masuk tandi pun tak pandai. Jadi sebut pasal pelawah suara, boleh tak Jack? Ada mau duduk 4 kali sebetan dah nak dengar Jack joro sikit ni. We hope pendek-pendek pun tak apa
2: nak perpahan ni.
1: Kalau tak jenis kau tidur, apa ni malam ni?
2: Boleh.
1: Okey. Sikit tak silakan.
2: Kita boleh selalu.
1: Boleh.

0: Tu sikit rasa.
1: Peminat Jak kata hok duduk di Indonesia nama kat Haikal kemah Jak. Kita jauh dia.
0: Jauh dia duduk.
1: Okey, baik tak apalah. Sebenarnya dia pergi pun untuk mempromosikan juga Dikir Barat kita ni.
0: Okey,
1: baik. Dan kita mengharapkan tapi kita sebenarnya Cikgu Dok, kita ucap tahniah juga kepada generasi-generasi muda yang terus kata mengangkat seni budaya daripada peringkat.
2: Tapi RTN lah sesungguhnya. Daripada dulu lagi mengangkat seni Dikir Barat ni. Banyak pun agensi lain yang buat. Tetapi dari segi yang RTN ni, kalau penyanyi ni kalau bintang RTM lah. Dan kebanyakan yang hidup sekarang ni hasil daripada
1: finalis, juara bintang RTM dan sebagainya.
2: Jadi Dikir Barat pun RTM juga main peranan. Terima kasihlah RTM.
0: Terima kasih.
2: Setulus hati daripada kita Dikir Barat ni.
1: Okey. Baik, jadi sebab sebut pasal Dikir Barat ni juga, kita pun ucap terima kasih juga pernah cikgu. Kepada pendikir-pendikir, kepada penyanyi-penyanyi generasi-generasi muda ni, sebab apa dia dua lagu sampai kita boleh buat carta di Kelantan ni sendiri. Seho 15 dan juga mesti segmen akok, segmen cekok kita pun kita akan sentiasa menyiarkan lagu-lagu sebeginilah. Jadi terima kasih sekali lagi cikgu. Terima kasih juga kepada Jack. Kita mai babuang malam ni musik lagu kita. InsyaAllah panjang umur kita jumpa pula deh.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Nutup malam ni kita dengar lagu daripada Abang Megat Nordic lah. Okey, insyaAllah. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Kelah Lagu Kita untuk malam ni.

0: Cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
1: Cerita-cerita orang Kelantan.
2: Cekok kan? Kumah ku kita sayang jatuh. Oh, wah.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa percaya cakap dia tu? Kenapa?
3: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: the LinkedIn, Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Terima kasih kepada semua yang terus dengar Kelantan FM. Dalam ni pukul 10.16 minit malam ada dekat kakak. Terima kasih belaka yang terus bersama dengar. Tak kira ada mana sekalipun. Untuk pertemuan kita pada malam ini. Okey, dan kalau tadi Cik Su bersama dalam rancangan kelagu kita. Rasa semata ya dekat kakak. Dia buah-buah. Pasal dikit barat kena nganging biasanya kalunya dah. Tapi terima kasih juga lah Cik Su nak ucapkan kepada semua yang terus menyokong. RTM pastinya. Dan pastinya juga Kelantan FM. Dan untuk kita 2-3 malam ni, kita pun telah pun sama-sama saksikan Cik Serasa dah. Mak kita, kau ayah kita, kau kita sendiri pun. Rancangan Salam Baitullah di TV1 untuk musim 2020 ni. Yang mana program yang mula bersiaran pada hari, kan apa ni? Hari Khamis. Lebih kurang gitulah deh. Dan insyaAllah sehingga 27 Mei, tampil dengan pengisian yang lebih segar, pendekatan yang menyentuh jiwa. Ia adalah bertujuannya supaya rancangan Salam Baitullah tu kekal relevan seiring dengan peredaran zaman. Dan apa juga yang nyatakan oleh Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa Puan Rahayu Wahid, katanya Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta perkukuhan pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton khususnya untuk generasi muda. Betul lah Cik Esok, duduk tengok 2-3 malam dah rasa tertarik, rasa kita rasa macam satu rancangan yang mungkin kita akan terus menanti-nantikan setiap tahun. Okey, sudah pun pukul 10.18 minit malam. Hiburan untuk semualah yang terus bersama dengan Kelantan FM malam ni. Sebuah lagu irama 90 head daripada J. Kamisah untuk anda, Jeringan Manja.

0: Bulan FM. Di mana jua?
1: Okay, terima kasih pelakon Jackson ucap kepada semua yang terus bersama dengar segmen cekok kita untuk malam ini. Tak kira ada mana sekalipun. Dan terima kasih juga untuk anda peminat-peminat bola sepak yang sentiasa menyokong. Tak kisahlah kalah ataupun menang. Jadi kalau bercerita mengenai bola sepak ni, ramai di antara kita yang sedang menanti-menanti, menunggu-menunggu untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni. Dan alhamdulillah, tahniah juga kepada RTM dan juga Unify TV yang telah diumumkan secara rasmi sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 akan disiarkan menerusi platform RTM dan juga Unify TV, dan RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau siaran tertunda melalui TV percuma MyTV dan juga aplikasi penstriman RTM Click. Jadi Unify TV juga akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung, dan penyiaran ini adalah hasil kerjasama strategik dengan tiga syarikat telekomunikasi utama iaitu Unify, Celcom Digit dan juga U-Mobile untuk memastikan akses meluas kepada rakyat tanpa kos tambahan. Jadi Piala Dunia 2020 akan diadakan di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada dengan perlawanan pembukaan dijadualkan pada 11 Jun 2020. Jadi untuk anda peminat-peminat bola sepak, sudah pun mula bersedia untuk berjaga malam, tapi jangan sampai tak datang kerja. Alright, untuk anda hiburan diteruskan lagi dengan pilihan lagu Hindi lah deh. Hodok nunggu-nunggu guano, cik sutok pasal lagu Hindustan malam ni tau. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kalau begitu, kalau begini, kita ni gak si pedui bertahu-tahu tengah mengamake minu. Nogi tepak molek, nogi mekoh lah kita kira. Bila no berakaknya satu pada ke artinya wedodo. Kalau begitu, kalau begini, bukan kata aku nogi saya aku.

Abu guano ya tak begitu kapal terbang tak muak kau terpah kapal terbang. Kalau gitu, kalau gini bunyi kata kena tipu doh nyanyo ke saya aku tu. Ada berlaku kedai ni orang nani. Aku nak royak, dengar berlaku. Aku baru balik dengar talimat woyah saya. Aku nak royak. Rupa-rupanya ramalah orang kita ni kena tipu saya. Kena tipu ke apa dia? Memang kena tipu ni tak sedap dengar. Ni lah saya. Kena tipu. Nagi Amroh, Nagi Haji. Nyanyo lah saya.

Hanya pula dengar monok riak. Kita ke kena baca juga tu. Komen-komen daripada orang. Mok besok giduh dengan jesi dia tu. Monok riak. Ayat ketiga pula aku nak riak. Aku tunggu dulu sama ni. Aku nak riak ayat ketiga. Jangan caya. Kalau dia tawa, gomuruh pun. Pekih dia pekih tak patut saya raya. Contohnya, hotel dekat masjid. Makan 5 kali sehari saya raya. Tapi gomuruh. Aduh, kenapa? Aku nak beringat kepada ke buat berlaku ni. Hok kena tu. Nanti kena ikat

0: Gila, woy, tak selalu gusing, woy. Ada saya. Sikit lagi kak dia panggil, tak jiwa je ni.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita

0: Kulafm. Jeligo terasa.
1: Terima kasih pula kan masih lagi terus bersama dengan Cekok cerita kita orang Kelantan Adik Yakob. Di jam yang kedua, Cik Su menemani semua. Kalau tak ada kita dengar sikit sawak yang sama Said. Cerita mengenai tertipu dengan ibadah umrah dan juga haji Adik Yakob deh. Okey, dalam hidup pelan ni kita kena tak boleh nak buah leh perut belakang. Segala benda kalau caya-caya pun kalau buruk tak boleh dah. Kalau dia kadang yang duduk baik-baik pun kabar-kabarnya kalau demo juga ni. Lagi apa pun kita kalau mungkin nak pergi Mekoh ko, nak pergi mana-mana pun sekali ada kakak. Kalau kita menggunakan perkhidmatan daripada orang lain, kita kena pastikan benda tu betul benar. Dan kita kena tengok juga komen-komen daripada mereka yang pernah berurusan setara mana perkhidmatan yang diberikan. Okey, jadi kita mengharapkan juga kepada kita semua, jangan mudah terpedaya dengan apa-apa janji manis yang diberikan. Okey, hari ini 15 hari bulan, adik-kakak, merupakan Hari Belia Negara dan tema untuk tahun ini ialah belia hari ini pemimpin masa depan terus bersinar dan menjadi generasi yang membawa Malaysia ke tahap yang lebih gemilang. Jadi selamat menyambut Hari Belia hari ini dengan temanya Menggerak Belia. Okey, itu tema untuk tahun 2020. Hari ini 15 hari bulan adalah Hari Belia. Esok 16 hari bulan pula Adik Kakak merupakan Hari Guru. Jadi yang mananya Hari Guru ini disambut setiap 16 hari bulan 5 dan tarikh yang dipilih bersempena dengan penerimaan laporan razak pada 16 Mei 1956 yang menjadi dokumen dasar pelajaran kebangsaan. Dan tema untuk tahun 2020 ialah Guru Bitara Nadi Negara Adik Kakak.

0: pukul 10.30 minit malam.
1: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
2: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Betul, betul.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
2: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM.
1: Cerita kita berkata kemah kita.
2: Saya belakang terus bersama dalam segmen cekok kita di jam yang terakhir untuk malam ini. Bersama dengan saya Suhaila Mak Daud menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar walau di mana saja berada. Dan di jam yang terakhir bersama dengan saya, kita akan berhibur dengan irama 80-an dan juga 90-an. Walau di mana saja anda berada, lagu-lagu yang mungkin ada kenangan lah dalam hidup kita. Lagu-lagu yang mungkin kita pernah dengar, lagu yang pernah kita salin, lagu yang pernah kita rekod di kaset, ataupun lagu ini pernah kita nyanyikan suatu ketika dahulu. Baik, di waktu ini seperti biasa pertemuannya dengan pilihan-pilihan lagu yang dikeudarakan. InsyaAllah mungkin ada lagu yang anda minat, mungkin ada lagu yang pernah anda dengar, ataupun mungkin lagu ini juga antara lagu yang pernah membuatkan anda menangis di bucu katil. Dengan irama lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu yang popular pada tahun 1994, lagu yang berjudul Usang. Dan selepas itu lagu daripada Ramlah Ram, juara bintang RTM dengan lagunya Kau Kunci Cintaku. Semuanya menerusi rentak kenangan Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

tak kenangan Kelantan FM untuk malam ni 11.26 minit malam. Layan lagu-lagu lama, lagu-lagu membuai jiwa untuk malam ini. Namun dalam kehidupan kita sambil-sambil kita kenang kembali kenangan-kenangan lalu, harus kita ingat pada pelajaran ataupun harus kita ingat tentang sesuatu yang mematangkan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua rakan-rakan sedang menonton menerusi live TT pada malam ini. Terima kasih yang sudi menyapa jauh ataupun dekat berkongsi juga keadaan cuaca kita malam ni. Ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat tu bunyi geruk-geruk saja. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi lah. Okay, selamat memandu mungkin dengar Kelantan FM juga pada malam ini. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Semoga perjalanan kita selamat sampai ke destinasi. Namun dalam kehidupan kita, kejayaan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu peluang, tapi kepada mereka yang berani bangun, berusaha, jatuh lalu bangkit semula tanpa mengenal putus asa. Dan dalam perjalanan menuju kejayaan akan ada penat, kecewa dan juga kegagalan. Namun setiap kesulitan itu sebenarnya sedang membentuk diri menjadi lebih kuat dan juga matang. Kita berhubung lagi dengan pilihan irama yang seterusnya. Ini lagu daripada kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Lagu yang popular di awal 90-an. Menyusul selepas itu lagu daripada Eli Mazlin untuk anda, Janji Kekasih. Semuanya menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan.
1: Kerja di pejabat, turun pagi balik petang.
0: Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

layan untuk malam ni 11.39 minit malam. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil layan lagu-lagu lama, sambil-sambil memandu di waktu ini, jangan lupa untuk kita guna signal. Nak pusing kanan, nak pusing kiri, supayanya apa yang orang belakang tak boleh baca niat kita. Tak tahu juga apa yang ada dalam kepala kita. Semoga kita mudahkan segala urusan, melancarkan juga perjalanan orang lain, insyaAllah. Dalam kehidupan kita, terkadangnya kita rasa orang memahami kita, tapi tak semuanya yang kita rasa itu adalah benar belaka. Dan jadi dalam masa yang sama juga, kalau hari ini kita tengok orang berjaya, kita jangan mudah rasa iri hati. Kita jangan mudah rasa kita ini ada kekurangan. Kerana jangan iri melihat kejayaan seseorang, kerana kita tidak pernah tahu berapa banyak pengorbanan, air mata dan kesabaran yang telah mereka lalui untuk sampai ke puncak. Dan orang yang berjaya bukanlah orang paling hebat, tetapi orang yang tetap melangkah walaupun hatinya penat dan jalannya penuh dengan cabaran. Jika hari ini hidup terasa sukar, jangan berhenti berusaha. Kadang-kadang Allah menunda kejayaan kerana dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang lebih tepat, insyaAllah. Alright, kita berhibur lagi dengan pilihan irama yang seterusnya. Lagu daripada kumpulan SOS ataupun Nobat, Kepangkal Impian menyusul. Selepas itu lagu daripada Aisyah, hiburan untuk kita semua, Janji Manis Bo.

Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM, penuhi cita rasa.

Dia lagi terus sudi menemani walaupun sambil matanya terpejam. Masih lagi sudi dengar Kelantan FM di waktu ini. Kerana setiap impian yang besar memerlukan usaha yang besar juga. Begitu juga dengan kita lah . Untuk kita berkawan, untuk kita bercari teman, kita sentiasa ingin yang terbaik. Pastinya juga yang harus kita lakukan berdoa. Kerana doa yang berterusan dengan hati yang kuat untuk bertahan ketika ramai orang meragui tentang kemampuan kita, tentang keikhlasan kita. Namun hidup ini bukan perlombaan untuk menjadi lebih hebat daripada orang lain, tetapi perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri setiap hari. Jadi teruskanlah melangkah walaupun perlahan, kerana kejayaan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak pernah berhenti di tengah jalan. Itu yang perlu kita harus ingat-ingatkan. Hiburan terakhir untuk malam ini, lagu daripada Aisyah. Hiburan untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM, menerusi rentak kenangan.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongnya dan dia bui sumbangnya tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu ada mutu buat molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangnya daripada orang ramai tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesanan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum. Yang terbaik.

0: Kelantan FM, sudah pun ke 11.55 minit malam. Selepas ini kita akan ikuti santapan jiwa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi terima kasih semua yang sudi bersama menemani saya untuk malam ini. Terima kasih juga yang mengikuti, menerusi rancangan cekok malam ini bermula dengan kelahgu kita. Teman berteman kita sehingga ke segmen ataupun rentak kenangan yang mengakhiri pertemuan untuk malam ini. Okey, baik, dan pertemuan Kelantan FM juga seperti biasa berakhir di penghujungnya pada pukul 12.30 malam. Dan selepas itu kami berikan Kelantan National FM pinjam seketika frekuensinya sehingga pukul 6 pagi esok. Dan untuk 6 pagi esok bersama dengan Aina menemani anda menerusi Ku Pagi Kelantan FM. Bagi tadi Cik Su pun nak undur diri dulu untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. InsyaAllah kalau tak ada aral, kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi Go Pagi Kelantan FM. Jadi semoga kita semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallabidin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا تهن كمي tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا تهن كمين كمي أكوي يا الله بهوى orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekalipun daripada pertolonganmu di hari akhirat maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
2: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio National FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5. Manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Manakala di Balik Kedah, 89.7. Di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. Dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1. Dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM, kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana ada Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agunagang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyatakan asarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintar langsung. Wah, berlintar langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Satah, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan cara kemuncak

yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang seleksi lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain, dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmat-Nya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tasrif Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi SAW berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Wa'afini, afiatkanlah aku. Warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allah maghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allah maghfirli? Allah maghfirli ni yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak? Wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna. Bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah mampir di jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah. Balikkan hati kita kepada Allah. Maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyarenjakim.

0: Kelantan FM. Good pagi menemani anda di jam 6.34 minit pagi ketika ini. Dan juga salam Sabtu, salam hujung minggu untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita di RTM Klik. Dan hari ini Alhamdulillah kita dah pun berada di 16 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak kita belakang, bertemu kita kembali bersama dengan Guh Pagi Anda dengan DJ Nala. Kemain belagu DJ Nala hari ni. Tu dia, maknanya tanda-tandanya mu kita kena bereh-bereh lah pagi ni. Bangun pagi tu kecelek mata tu, ya kena mari dengan mood gembira. Kalau mari dengan mood nak murih, nak bobes macam, saru palau. Jadi tak boleh lah, tak boleh serabuk-serabuk pagi-pagi ni. Kena relax-relax dulu. Bersama dengan DJ Nagu pagi anda, aku temankan anda sampai lah ke pukul 10 pagi kage. Serabuk apa-apanya pagi ni tu, bereh kau rebeh pagi ni tu. Boleh lah, mari koyak kau DJ Nagu ni super sekali lah. Kita nak tanya khabar adik kakak kita berlaku DJ yang pertama ni. Boleh kongsikan hari anda hari ni lagu mana? Bangun pagi hari ni lagu mana? Serabuk ke? Ataupun bangun pagi hari ni gembira? Boleh telefon kita super skala di tali 743-3858-788-030. Talian kita dah pun dibuka. Dan anda kalau rasa macam letih weh DJ Nak, apa petik. Tak boleh semacam. Itu dah lah DJ Nak. Kau ayak seumur dah. Kena dopan je dulu baru boleh telefon. Kalau tak doa panjang-panjang, kaya memang tak boleh. Gitu, kena doa banyak sikit pagi-pagi ni. Barulah kata boleh rezeki kau kita. Kalau tak boleh waktu ni, waktu-waktu lain pun boleh juga. Dengan DJ-DJ hak lain, tak semestinya kena kecek pagi-pagi hari dengan DJ Nado. Kok-kok lah DJ kita hak lain lepas ni pun. Di gugalik kita kau di ruang yang kau ada buka tali, ambil peluang selalu. Halo lah kita kalau ada agak. Ada agak halo lah. Okey, baik, talian kita dah pun dibuka. Ada nak bagi ucapan istimewa kepada kawan-kawan ke ataupun mu ayah yang jauh nun di sana deh. Kitanya anak perantau, jadinya nak biar ucap istimewa lah sikit DJ Nak. Kemang abah kita yang duduk di Tanah Merah katanya, bolehlah mari halu-halu ke kitanya. DJ Nak menyambut baik talian anda. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Mari kita tengok siapa boleh talian kita yang pertama ni. DJ Nak, okey, suka menanti talian anda sebab nak tahu siapa dia hak boleh talian ni. Ya super berlomba lega ni. Siapa dia nombor satu? Baik, kita nak bersama dengan siapa pagi ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia? Tak ada adalah. Sudah.
1: Pak Mei pun boleh nombor satu hari ni.
0: Boleh kok Pak Mei hari ni. Hari Sabtu 16 Mei. Kalau sekalanya boleh kau orang baca.
1: Ini kata Pak Mei kau pergi pulak hari ni.
0: Janganlah dia doa ke beria pagi tadi.
1: Dari walau tiket nak gitu beratus kali.
0: Tujuhlahnya.
1: Nak tiket hatinya lah.
0: Pak Mei kita sehat kata.
1: Bomen sehat dia umur sorga lah. Ki batuk dekat putih-putih lagi ni.
0: Ya. Masalahnya dengar kau sorga tu tak ada berubah-ubah pun. Lagu tu juga lah dia batuk pun.
1: Mau main rock gitu.
0: Janganlah dia suara rock. Ya, asli tu saya awak hair. Lepas tu makin obat dah kau tu.
1: Dah obat habis raya dah.
0: Habis gaya obat dah.
1: Nasi-nasi siapa kau minum madu ke?
0: Saya tahu obat dia, Pak Amin. Pak Amin kena pergi jumpa doktor muda.
1: Yalah tu. Jumpa dok dengan doktornya.
0: Lepas tu?
1: Lutut X-ray gapo gitu gini semua dah.
0: Sakit tekuk pergi X-ray lutut. Okey, kata sakit. Tekuk je lagi X-ray lutut. Mami, ucapan untuk siapa pagi ni sila ke?
1: Terima kasih, Zina. Pertama sekali pada diri kita, semoga ceria semua. Daripada Poya, Saputo, Poni, Lubuk Buku, Posuli, Posumi. Ya, itu nanti ada. Posuli. Posumi pun lama tak ada. Kata Poni Watak, gimana cerita.
0: Oh, lagu mana? Itu telefon punah
1: ke? Tak boleh ada ni. Oh, maksud dah. Apa ni, Osumai Gubai, apa ni, Pojak Kokio. Itu Alish, lepas tu, Pak Lai. Oi. Patu pada kaya. Dia kaya jadi. Apa cik tu apa ni tak su bacok. Apa ni kamu benda pula pada dia kita morak tu. Dari saya apa ni kawaru. Dan dari pomen morak tu. Apa itu kata panjang daripada kanan apa gondek. Sekarang itu lah. Kira semua lah umur lah pagi ni. Orang minta sebut tu kan ada itu banyak dia orang.
0: Tak salah kacik banyak lah sakit tekuk tu.
1: Semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu hendaknya.
0: Okey.
1: Okey je lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Daripada Pak Amir kita. Sakit-sakit tekak punya gohok juga. Nak sebut belakang namanya. Alah lah Pak Amir juga. Okey Pak Amir, jangan lupa makan obat tu Pak Amir tu. Orang katanya habis segala jenis obat dah makannya. Lah ha, maknanya kena doa banyak lah tu Pak Amir. Yalah muka sakit ni ke daripada Allah Ta'ala juga. Kesihatan kita ni kukuk mana daripada Allah Ta'ala. Jadinya selain daripada kita ikhtiar makan obat tu, jangan lupa lah untuk kita berdoa juga ke dia. Kadang-kadang kita ni ke kita ni mari tak sihat seumur bukan gapo. Kadang-kadang dia nak suruh kita muhasabah diri. Oh yalah, kita ni muka manusia, nama lagi manusia. Tak lepas pada dosa, tidak kata ke pomeh. Oh, dia jenang rakyat ke diri sendiri. Oh, lama ke dia ingat ke dia jenang rakyat pomeh. Dia banyak dosa ni, orang tu tak sia-sia tu. Tidak rakyat gitu. Oh, rakyat ke diri sendiri. Mungkin kita namanya manusia, tak lepas pada buat silap dia. Okey. Baik, Pak Amir tu kalau berasa nak awi segangi tu ke, DJ nak tahu. Dia kena dengar lagu daripada Black Dot Bone. Oh, tak ada apa dah lah. Nak kena kecap orang putih. Tapi nama je orang putihnya lagu Melayu. Si Kadis Ayu untuk anda semua pendengar Setiklat FM. Ada semua.

Terima kasih gadis-gadis Ayu yang kini sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Dan juga tak lupalah gadis Ayu hok mari dengar Kelantan FM di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mari atahlah ucapan anda di talian kita, di nombor WhatsApp kita di 0149740154. Jina dah bacakan untuk anda ni. Jadi bolehlah pakat-pakat mari atah deh. Kalau tak ada baca di jam yang pertama, jam seterusnya lah DJ nak baca. Sarusing. Oh, kita baca segala ucapan yang dihantar. Ah, terdia. Baik. Pagi ini kita ada ucapannya daripada Pak Awe kita. Pak Awe yang duduknya di Tanjung Kong Jela. Yalah ke? Tak tahulah yalah ke tak. Tapi nya kalau tengok aku nama ni Pak Awe Jela yalah dah segar. Okey, ucapan kepada Pak Awe, salam kasih sayang katanya. Dan selamat pagi untuk semua DJ-DJ kesayangnya. Mak Faizu, Abah Himbeto, Pak Mes Kibong, Abah itu, Pak Kak Mama, Cik Osma. Goodbye Pulau Pinang. Oh, kapah kemehe, Kak Nunipoh, Pak Ayah Kapa Rusa dan semualah sayang sobat pendengar setia Kelantan FM. Aduh, semua di Kelantan FM. Aduh, Pak Awe kita tu. Pak Awe ni antara pendengar setia lah. Ojak daripada rambut itis, apa kau rambut putih. Duk dengar semacam Kelantan FM. Yalah kau dapat awet. Okey. Ucapan pada Abang Madusu Ijab pun ada juga pagi ni. Assalamualaikum DJ Nata. Semoga ceria semua. Salam juga kepada pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Katanya. Daripada Abang Madusu.

mana rasa hatinya, apa ni, rasa kegusaran, rasa risau, ataupun rasa tak beres lah dia. Oh, dia beres mata-mata dengar kau suara dia jenar ni. Oh, gitu. Kaedah kita pun ada juga ni. Kaedah kita ni nak oyak buri lah kau set awak dia. Dia bukan set kita. Bukan set budu. Dia set Borneo no. Tapi kak, dia berhimna lah dengar Kelantan FM sampai katanya lelaki dia orang Pantai Timur. Oh, duduk di jeretih katanya kaedah kita ni. Asal daripada Kota Kinabalu, Sabah bah. Tapi duduk dengar Kelantan FM semacam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ Aina lah. Ya, selamat pagi kaedah kita tu. Ucapannya pagi ni, ucapan pada kaedah katanya selamat pagi jugalah untuk semua pendengar setia Kelantan FM. Malah tengah dengar lah ni. Semoga kita semua sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih kaedah kita. Baik. Sambil-sambil anda sedang berlumba di talian kita 7433858 ataupun 7888830, kita layar dululah. Kita layar lagu Adam. Adam kata tak tahulah siapa dia pula lepas ni. Boleh kau talian ni. Ya, jom kita berhibur dahulu.

0: Kembali bersama dengan DJ Nala. Gu pagi anda yang ketemankan anda hari ini di hujung minggu hari Sabtu. Dan Alhamdulillah hari ini 16 Mei 2020 ni. Tak tahulah. Boleh kau sapa talian ni? Mari kita tengok. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Nala.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Su baca.
0: Kak Su kita lamanya tak dengar suara Kak Su. Sehat kau Kak Su?
1: Sihat, alhamdulillah. Jenna, apa khabar? Sihat ke?
0: Alhamdulillah. Tidak ada batuk-batuk supaya Pak Amir lah.
1: Memanglah cuaca.
0: Itulah dia. Cuaca kita lah ni tak menentu Kak Su, heh?
1: Tak menentu.
0: Dibaca tu.
1: Malah hujan, Kak Su. Malah hujan.
0: Iya, alhamdulillah. Lama mana dah tak hujan? Kau baru hujan?
1: Hai, hujan juga. Baru ni tak hujan ni. Hujan dah sehari dua ni. Saya tunggu lah. Dikit-dikit,
0: ha. Lepas tu hari ni alah ke mana tu hari ni?
1: Air ni alah ke tak ada guna mana dia nak guna lain. Moga anak tak mari ambil lah tu. Tak lagi kalau anak mari ambil lah tu boleh gila.
0: Kena royak lah kau anak tu. Mana nak derak ni puas duk rumah.
1: Tak salah tak taruh perancangnya lah. Di pagi ni dia jenai.
0: Tak apalah. Kalau tak ada perancangan nak berjalan ni mesti ada perancangan nak makan gapo deh. Pagi
1: iyalah.
0: Ni berasa nak makan apa Kak Su?
1: Kak Su ni kalau itu mengikutkan nasi belauk lah dia nak hari-hari pun nasi belauk.
0: Lauk tu lah pun tak apa kau Kak Su kita?
1: Lauk tukar-tukar lah. Ayah bakar. Ayah masak merah. Ayah gula ikut lah. Tukar-tukar. Daging bakar. Daging kat tak makan.
0: Ayah bakar tu buat sendiri ke? Beli.
1: Tak asal beli tunjuk lah nasi lauk tu.
0: Beli tunjuk.
1: Beli tunjuk. Tak asal tak masuk. Kata malas pagi-pagi di jenai.
0: Ya lodoh. Dia beromor ni kat tu. Tak masuk lah Kak Su.
1: Lagi pun duduk dua orang di jenai. Pak. Ayah nak masuk malah di jenai. Kita orang lama ni.
0: Betul. Kalau duduk ramai-ramai baru suka masuk dia Kak Su.
1: Baru suka masuk.
0: Itu dia. Jadinya bini ni bukan malah ikan orang ramah. Okey, Kak Su kita ucapkan tu sama pagi ni silakan.
1: Ucapkan selamat pagi untuk DJ Nala kita lah. Selamat pagi, selamat bertugas dan selamat terus sihat semua lah DJ Nala. Ya. Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kak Praja, Kak Puan Kak Pah Rejak Semangat, Kak Mama Macia, Kak Ati Ibrah Pedi Macia, dan Kak Ati Kut Lanah, Kak Ruh, Kak Ati Selisih, Kak Nunipo, Kak Timah, Kak Mama Bede Melo, dan Cibu Nuk Bayang Haji Ben, dan Mak Dutu Hijab, dan Pak Adi Pedak Masuk, Abang Usman Gubah, Kak Haji Halijah, Puan Mak Betul, Umi Johor Pokku, Puan Mak Sibu Radhi, Puan Jak Tok Kio, Puan Tudingan Maksu, dan Puan Alang Terbaru, Abang Besar di Kapuk saya Cik Yusuf Labu atau Zuna Pendek. Salam pula Tuan Umi Habibah Gunung dan semua lah pendengar kelas FM di pagi ini. Tak lupa juga pada apa ni yang Ipah Tanya Kala dan Kak Amin Kala Kere. Atau yang Kak Ayah ditupak. Kak Ayah Hokah Baru. Itu saja di Jena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Su kita tu nak tanya lah. Tak apalah tutup dah tali eh. Jawab aku hati lah. Kak Su ada nota ke tepi tu. Nah, aku lacam nak sebut nama. Deh, tak tahulah sikit habuknya sebut belaka. Kalau orang lain kek uah, nak boleh kau perhabis. Ngelah kali kat semua lah dia katanya. Kat Su kita ni, so ya sebut. Itulah, kena sedia nota baru mudah si awak. Kok boleh ke? Boleh tak boleh tu aku dua dah. Kita prepare orang putih kata. Adalah. Okey, pagi ini, lepas ni kita akan melangkah masa ke jam terbaru di jam yang kedua pukul 7 pagi. Supaya sekali lah kita dengar dulu berita 7 pagi. Lepas tu gak kembali bersama dengan DJ Nala yang akan temankan anda. Siapalah ke pukul 10 pagi ke hari. Ada macam-macam ceritanya pagi ni DJ Nala nak bui ke adik kakak kita. Jadinya jangan diubah siaran lah, duduk cokoh. Duduk congok. Bercik mata tak apa pasal telinga je. Biar radio tu on semacam. Di frekuensi-frekuensi kita dan juga kalau tak jumpa frekuensi tu ke, mudah-mudah download je lah aplikasi R2M Click. Betul-betul percuma. Ini dia Memburu Impian, lagu daripada Kazar yang akan hiburkan anda. Lagu terakhir di jam yang pertama.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: sekarang sekolah-sekolah Mak Tahfiz tu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul, memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
1: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
1: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi

berita anda dulu. Antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Langkah semak berita palsu. Semak sebelum sebar. Tidak pasti, jangan kongsi. Kongsi sesuatu berita jika tertera sumber yang sahih daripada pihak berautoriti dan akhbar utama tempatan. Ambil masa dan berfikir seketika menilai sejauh mana sesuatu berita yang diterima sama ada memberi manfaat atau tidak. Jika tidak sahih dan tidak bermanfaat, batalkan saja hasrat untuk berkongsi kepada orang lain. Untuk menampakkan sesuatu berita palsu kononnya lebih nyata dan benar, ia akan dimanipulasi penceritaan berbaur sensasi dan beremosi. Jom semak dahulu di portal sebenarnya.my.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik kakak kita belakang tu, yang mana baru saja buka radio Kelantan FM di frekuensi kita 102.9. Tak lupa jugalah mana mari dengar Kelantan FM ni. Katanya duduk di luar Kelantan tapi kena dengar juga Kelantan FM. Hanya dengarlah di aplikasi kita, aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya, hari Sabtu hari ni alhamdulillah bertarikhnya 16 Mei 2020 ni. Dan super sekali lah bersama dengan original lah pagi ini. Siapalah ke pukul 10 pagi Kak Gela. Ni kita dah pun berada di jam yang kedua. Pukul 7 pagi, 7.21 minit pagi. Alah, kemana telah menyari nasi belauk ataupun kuih muih di pagi hari nak makan bersama-sama dengan keluarga tercinta. Yang mana bekerja hari ni, siapa kerja lah ya. Kita mencari rezeki yang halal di pagi hari. Dan yang mana bercuti hari ini, selamat bercuti juga. Harapnya cuti hari ni, hari satu hari ni boleh lah nak makan sekali, nak makan meja dengan satu family ataupun bawa pergi tubik. Tubik breakfast. Aduh, ilik kata bunyi tu. Tubik breakfast, cari nasi belauk bersama dengan keluarga tercinta. Sambil-sambil menghirup udara segar di pagi hari ni. Sambil-sambil duk dengar kereta FM pulak kat. Alah, jeliga terasa katanya. Baik. DJ Nan kecehnya mengenai cuaca. Kalau tengok cuaca, 2-3 hari ni semeta panas, semeta hujan, panas hujan, panas hujan. Dia tidak menentu lah sebabnya kalau ikutkan perkongsian daripada rakan-rakan kita sendiri pun, kita ni masuk ke fasa sudah. Fasa gapo ya? Bukan MTL. Bukan monsun timur laut. Monsun sudah. Tapi cuaca panas lah. Hot tu. DJ nak kena tengok pula. Tiba-tiba dia tak mari. Pagi-pagi ni. Hot tu dah lah. Pagi-pagi kena makan. Tidak akan jadi super DJ nak. Cuma agak nak royak cuaca tidak netu. Cuaca panas dan kering. Hot tu je lah DJ nak boleh royak. Nama dia tu DJ nak tak ingat dah. Monsun Barat Daya. Betul lah. Monsun Barat Daya kan. Yang mananya cuaca panas kering. Dan kadang-kadang ada juga hujan ribut petir. Dan kalau kita tengok di Met Malaysia ni. Ini yang di update pukul ni pagi tadi lah. Daripada Met Malaysia katanya. Di kawasan macet hari ni. Orang macet tu kena hati-hatilah. Hari ni dijangka ke panas di tahap 1 berjaga-jaga. Yang mana suhu maksimum hariannya adalah 35 Celsius. Sampailah 37 Celsius kurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkod. Cuma kalau ada hak main royak ke DJ 6. Mas malam hujan molek-molek DJ 6. Tu semalam. Ni hari ni. Hari ni dijangkanya. Jangka eh. Nama lagi jangka eh deh. Muka cuaca ni kecil tu hair belakang. Kalau hujan ke alhamdulillah. Kita doa lah banyak-banyak. Jangkaannya akan mengalami cuaca panas di tahap satu lah. Tahap berjaga-jaga. Jadi orang-orang macam tu kena beringat sikit lah hari ni tu. Jangan dah berjemur tengah panas. Dan juga ini DJ nak kongsikan dengan anda satu penulisan daripada seorang doktor lah. Doktor ni merupakan pensyarah perubatan dan saintis klinikal di Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi di USM, University Science Malaysia, iaitu Dr. Siti Mardiana Muhammad. Perkongsian mengenai satu perspektif perubahan iklim. Sedikit sebanyak perubahan iklim kita ni adalah punca kepada peningkatan penyakit alergi ataupun alergi lah. Siapa sini 2-3 hari ni kaya tiba-tiba ada alergi. Jadi perubahan iklim ni dia bukan lagi satu isu masa depan lah deh. Ini adalah satu realiti yang kita sedang rasai oleh semua masyarakat di seluruh dunia, tidak kata di Malaysia saja. Dan cuaca yang mana kalau kita tengok sendiri dia semakin panas deh. Lepas tu peningkatan pencemaran udara pun ada juga. Dan perubahan corak hujan pun yalah juga. Lepas tu ada juga musim berbunga tumbuhan pun memberi kesan besar kepada kesihatan manusia. Dan salah satu kesannya yang menjadi kebimbangan adalah gangguan terhadap sistem imun badan. Yang mana akhirnya kalau kita tengok sedikit sebanyak dengan cuaca tidak menentu ni, dia meningkatkan risiko penyakit alergi. Contohnya asma, resdung, eczema, alahan makanan dan sebagainya lah. Jadinya kalau berasa macam kurang sehat ni, anda bolehlah ke klinik ni. Klinik ni lagu tu lah. Klinik ni dia tidak mendalam. Kalau boleh, bab-bab alergi ni ke, gilah di hospital untuk dapatkan rawatan daripada pakar, tanya, cek darah. Sama ada apa jadi lagu tu? Apa tiba-tiba ada alergi? Adakah disebabkan cuaca kita lon ni ke? Boleh jadi juga. Tapi itulah super DJ Nagoya sama-sama pun kena berjaga-jaga di musim-musim lon ni. Kalau berasa kita tu tak berapa nak segar mana, jauh tak ada tubik lah. Gi di pasar raya ke, gi di pasar tani ke, duk batuk tu gak. Batuk tu tutup mulut. Abi, hai Leo. Oh, kena kok orang tu, kena kok orang ni, orang lain pula jakit kau kita. Jangan. Oh, nyanyi kok orang. Deh, kalau rasa kau sehat tu duduk rumah je. Makan obat biar sia dulu baru segar. Biar segar dulu barulah. Nak tubik gimana pun tak ada masa. Alah, kena jaga diri, pakai-pakai jaga diri lah belakang. Deh, dengan cuaca gini juga ni kalau boleh elakkan daripada buat pembakaran terbuka. Mana merokok tu pun kena ingat mari. Oh, jangan duduk buih putung rokok tu. Putung rokok tu kusi kodeh. Nyop tu hok main lagu tu. Hok tu dah lah kadeh-kadeh ke. Jadi pembakaran terbuka. Sebab apa kita tak tahu. Putung rokok tu dia punya apa ni. Dia punya api tu. Ada lagi kodok. Walaupun ada sikit, tapi sikit itulah yang akan menyebabkan kebakaran terbuka berlaku. Hal itu jugalah yang akan menyebabkan pencemaran udara dan sebagainya. Jadi, ini adalah tanggungjawab kita bersama. So, kena sentiasa beringatlah. Gapo sekalipun kita buat. Ya, jangan duduk kusir lah. Siapa kau gapo buat pembakaran? No? Malah di jenang nak pergi buat di tu siapa jauh. Bakar je lah. Oh tu dah lah jadi ke pembakaran terbuka tu. Lepas tu jadi pencemaran udara sebagainya. Baik. Itu antaranya yang kita nak kongsikan dengan anda. Lelah weh. Kecek. Bila lelah kecek gini kita kena dengar lagu. Yeah. Lagu daripada Iwan dan juga Syida. Gadis atau Janda. Dan juga lepas ni ada lagu pada Exis. Dan ada lagi lah macam-macam lagu yang kita akan hiburkan anda. Pilihlah nak gadis ataupun janda.

Selamat pagi dan salam Sabtu untuk anda yang baru saja dengarkan Kelantan FM sekarang ini pukul 7.38 minit pagi. Masih lagi di jam yang kedua dan masih lagi anda bersama dengan saya DJ Nala. Oh, bunyi lagu kata. Oh, DJ Nala bagi anda hari ini yang akan temankan hari Sabtu anda hari ini. Harapnya anda semua bereh-bereh lah belakang. Dan ini kita nak bacakan ada ucapan daripada rakan kita di Pasir Putih. Namanya Cik Baharudin. Katanya, selamat pagi kepada semua penduduk kampung Gosera. Semoga sihat belakang katanya. Terima kasih Cik Baharudin tu. Mana orang Pasir Putih? Katanya orang kampung Gosera. Didoakan semoga anda sihat-sihat sentiasa lah deh. Insya Allah. Dan cerita mengenai kesihatan ni, okay? Cerita mengenai kesihatan ni, cuba kita renungkan. Dia pagi-pagi suruh merenung pula di jendela. Okay, dah buat kereta. Cuba kita renungkan. Kita ni, bila masa kita menghargai tubuh kita? Kita akan menghargai tubuh kita bila kita sakit dah. Yalah dok. Atau kita sakit itulah baru nak jaga segala benda. Tak sihat mula kat tak jaga. Jadi di jenis nak pesel lah. Yang mana kita ni jangan tunggu sakit dulu. Barulah kita nak menghargai tubuh badan kita. Pagi ni di jenis nak. Yang mana tengah dengar lo ni. Anda pilih satu benda. Bukan benda berat, benda yang biasa saja untuk kesihatan anda. Contohnya, pagi ni, contohlah deh. Pagi ni, Pak Amir kita, pagi-pagi kena minum air kosong. Barulah ia boleh buat kijaga tu, buat kijaga ni. Kena minum dulu air kosong segelah. Lepas tu, kena pergi jalan-jalan depan rumah. Jalan bukan gapo, jalan untuk menghirup udara pagi je. Jalan depan rumah, nak we ada aktiviti. Dan kena kurangkan manis lah. Sekala-sekala dia, duk ngoda tebeng. Lo ni, pun tak ada masalah nak minum tebeng. Tapi tebeng kurang manis. Daripada tebeng kurang manis tu, sikit sebanyak ngelah sekali. Kita nak minum air masak je. Tak sedah minum tebeng. Ia jadi ngelecah sendiri mulut tu. Tak boleh minum manis. Sungguh, ia kena bermula dengan satu perkara. Satu perkara yang tidak drastik. Ia tidak kata kita ni berhenti selalu minum manis. Tidak. Cuma kita kurangkan. Kurang sikit. Lepas tu kat lama-lama kita besol lah. Lagu tu caranya. Lepas tu ikutlah nak buat apa pun. Pilih satu benda sahaja. Contoh malam ni aku nak tidur awal lah. Barulah berasa segar bugar pagi hari. Gitu. Tidak kata suruh buat pelakon. Tidak kata hari ni kena buat pelakon untuk jaga kesihatan. Duh. Dia bermula dengan satu perkara kecil. Dan lama-lama benda tu akan menjadi rutin. Lama-lama kita dah terbiasa. Itu dia. Okey? Okeylah. Sekejap sahaja lagi. Kita akan ke jam seterusnya pukul 8 pagi. 8 pagi. Super skala lah. Ada berita Kelantan sana sini. Apa cerita di Kelantan ni lepas ni lah kita akan kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu kita layar dulu. Ini kita ada lagu daripada Faldia Turbo dan juga Joran Juna. Kalau sakit kak, jumpa Tok Bomo. Hak tu dah lah sama-sama pun. Dia tidak kata kena jumpa Tok Bomo. Kita ni kena jadi Tok Bomo untuk diri sendiri. Barulah dia siap.

Nirana, aku cuci ni. Aku muat air tak aku segelah. Ikutlah gelah besar kau gelah kecil. Mu mari mana cuci. Aku mari di sekolah lah cik. Nirana, gerilah cucu aku duk tiuk ni. Aku ini sobat ngoti lah cucu aku seorang ni. Tiuk tak tahu ke musik. Tekuh tiuk macam.

jatuhlah ke soko lah. Sebab tu lah cuci muntah dia jadi cikgu. Cuci muntah sabar. Kalau cuci jadi cikgu kat saya, orang tu kelah hujur tu dengar cikgu campur, cikgu cuci dengan sorang. Mana aku dengar duk cakap cikgu ni? Ada cikgu baru ke? Kenapa kita ni sayang waya? Mana aku tak tahu ni sayang waya? Tak ada cikgu baru tu ngono memang. Kita kicara ke cikgu ni tak baik-baik belah. Kau nak ya bui tu yang mudu royaknya. Betul kata muntah ni Rana. Cikgu ni kak baik sotih lah. Kano dia lah ya bui. Anak jadi cidik. Bukailah ngajar masa sekolah je.